0: bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa kamu sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa

0: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi.

0: dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
3: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
4: Market, supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
3: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
5: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
3: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
5: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
3: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
6: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
7: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
3: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
8: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
9: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
10: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
11: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
2: Dan Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Anani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alfa Sonora.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Aku rasa telah

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Dan pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu di Rote Menyapa hari ini. Untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dan pendengar, satu informasi dari ULP Rotendao sehubungan dengan akan dilaksanakan peningkatan kehandalan kelistrikan sistem di Rote, maka dengan ini kami menginformasikan pelaksanaan penghentian aliran listrik sementara yang akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026, waktu pelaksanaan pukul 9.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Wilayah terdampak sistem Rotendao atau seluruh Pulau Rote. Dan berikut aktivitas pekerjaan yang akan dilaksanakan, yaitu pergantian tiang besi ke tiang beton jaringan tegangan menengah 20 kilovolt dan pergantian material lama, juga pergantian konduktor 20 kilovolt dan perambahan pohon yang mendekati jaringan tegangan menengah, dan juga pemeliharaan jaringan param menengah 20 kilovolt. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pada waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan demikian disampaikan atas perhatian dan kebersamaan kami ucapkan limpah terima kasih. Dengan keterangan jadwal berubah sewaktu-waktu. Manajer ULP Rotendao cap dan tanda tangan Fernandes Lai. Demikian informasi dari ULP Rotendao untuk kita di pagi ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda dimanapun berada di hari ini, ya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Harusnya udah masak ya, Kalip, ya?
1: Sudah dari pagi harusnya.
0: Harusnya, karena memang hari ini kan dijadwalkan serotendau itu mati,
1: iya.
0: Mati padam, ya, dipukul 9. Betul.
1: Tapi bisa waktunya bisa
0: berubah sewaktu-waktu, iya, gitu ya. Tapi ya
1: diperlambat.
0: Benar, dan kita juga harus berhati-hati pastinya ya dengan tentunya Anda yang sedang di rumah, ya jangan lupa dicabut segala sesuatunya gitu ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Baiklah, dan kita juga sudah mau pamit undur diri, iya. Sekaligus bakal hadir lagi kembali untuk menemani Anda ketika lampunya sudah menyala, iya, lagi gitu ya. Iya.
1: Lagi.
0: Karena tentunya di hari ini untuk Anda yang akan melanjutkan aktivitas, di aktivitasnya kalau tanpa listrik ya oke lah ya, tapi ya, kalau kita yang benar-benar butuh banget listrik,
1: butuh
0: ya.
1: Butuh listrik ya, kasihan sekali,
0: iya,
1: kita harus off sementara.
0: Iya, baiklah. Saya Dina Yulianti.
1: Dan juga saya Alif Ndolu.
0: Ada juga Argarisma, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
1: Ya, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
0: Siap kakak.

0: KNTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore, pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjaringan. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
2: Dalam rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, Tim Pengawasan dan Evaluasi Wasef Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Caksiono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim WASEF bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 ND. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fataatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fataatu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahciono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program TMMD ini adalah merupakan program nasional yang melibatkan dari seluruh komponen bangsa. TNI sebagai leading sektor dibantu oleh komponen lain, baik dari pemerintah daerah, dari Pak Kades sampai Pak Bupati, dan rekan-rekan kami Polri, maupun instansi yang lainnya, juga dari ketua adat dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, program ini itu adalah untuk mempercepat pembangunan yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga terciptanya kemanunggalan TNI. Memang merupakan tugas kami dari tim PASF atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima paparan dari Dansatgas, beliau melaksanakan paparan di Kodim, saya pun juga sudah mengetahui bagaimana dari perkembangan kegiatan ini, dan mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan rakyat yang dirasakan. Demikian.
2: Tim WASEF Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 ND, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fataatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres ND, serta masyarakat setempat. Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla dengan memperkuat koordinasi dan pencegahan. Berikut laporan Feby Leolede.
4: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Produslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah

0: Bupati Wilillahi berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga sumber-sumber air dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Diakuinya kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa SD Gemit Oelunggu, Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Berikut laporan Rudi Hartono.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicadangkan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oelunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Oelunggu, Johan Dwi Paulus Lun, yang akrab disapa Adi Lun, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG selain membantu kebutuhan gizi anak. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
3: Untuk SD Gemit Oelunggu penerima manfaatnya siswa 103 dan kalau kami guru, Bapak Ibu guru ada 9. Jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. Adanya MBG ini maka anak-anak tidak, walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
2: Lebih lanjut, Johan Dwi Paulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
3: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal, walaupun musim panen atau musim tanam juga mereka tetap, kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari prestasi belajar juga meningkat.
2: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD Gemit Oelunggu, Devri Apriani Bea, mengatakan program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program makan bergizi gratis ini.
4: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
2: Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Bumdes Lentera Desa Kabuna, Kabupaten Belu bergerak dalam usaha retail minimarket dan omset pendapatan per bulan di atas 60 juta rupiah. Berikut laporan Ferdinand Asi.
5: Pengelolaan badan usaha milik desa Bumdes, Desa Kabuna, Kabupaten Belu memberikan dampak positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga melalui Bumdes membuka lapangan kerja. Terdapat 3 kegiatan usaha dalam pengelolaan Bumdes Desa Kabuna, sektor retail, usaha minimarket Resmar, pertanian, budidaya hortikultura, dan penjualan pakan. Direktur Bumdes Desa Kabuna, Fred Belek, pada RRI saat ditemui Senin 11 Mei 2026 menjelaskan Bumdes Desa Kabuna penyertaan modal anggaran dana desa ADD tahun 2025 yakni sebesar Rp280 juta, rupiah, 20% dana desa untuk pengelolaan Bumdes. Pada awalnya direncanakan budidaya pertanaman hortikultura, hitung-hitungan rasio keuntungan kecil dianggap merugi. Pada akhirnya, fokus usaha perdagangan dengan buka minimarket Freshmart Bumdes Lentera Kabuna.
6: Semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh Bumdes Lentera Kabuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan

0: modal 280 juta, 300 modal 20% dari akhirnya dana desa. Nah itu kami alokasikan untuk sebenarnya hotel kulturawan ya. Karena itu sinkron dengan permintaan program dari Kementerian Pertanian pertanian. Tetapi setelah kami analisa itu rasionya 0,51 sekian, jadi itu masih rugi. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern misalnya, lebih terbuka karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur. Ada ratusan mahasiswa di sana, kita juga dekat kampus Kesmas, ada SD juga, dan juga jalur utama Timur Leste.
1: Ia menyebut membuka minimarket peluang usaha menjanjikan dekat Universitas Timur, Tembua, Puskesmas, sekolah, dan jalur utama Timor Leste, pengunjung mencari kebutuhan tersedia. Hal ini menurutnya salah satu potensi desa yang harus dikelola secara baik untuk pendapatan ekonomi.
0: Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang berusaha kami tangkap. Mungkin harga sedikit lebih kompetitif. Betul. Karena BUMDES itu punya fungsi dua. Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami BUMDES bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua. Kenapa? Supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi.
1: Ia mengungkapkan secara regulasi BUMDES memiliki dua fungsi, fungsi sosial menjadi nomor satu. BUMDES bertanggung jawab menghantarkan semua kebutuhan sedekat mungkin dengan masyarakat, harga lebih ekonomis. Selanjutnya fungsi komersial, bisnis tetap bisa beroperasi.
2: Indeks pembangunan manusia meningkat di NTT, pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga tahun 2027. Berikut laporan Wiwin Ngari.
3: Indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4: Prioritas pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
3: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah, khususnya program Prabowo Gibran, bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
5: Ada program yang terakhir dari Pak Prabowo itu, STN sekolah terpadu terintegrasi. Saya bilang oke, maka nanti juga sudah lakukan dari TK, SD, SMP, SMA, akreditasinya bagus sampai di universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan ini, terintegrasi itu mereka kontinu. Kalau kita terima anak SMA, SMP dari sekolah lain, kadang-kadang dia mesti dari bawah lagi. Jadi susah dia mencapai, dia perlu penyesuaian.
3: Saat ini pemerintah provinsi gencar meningkatkan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program gubernur dan wakil gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu meminta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, Ganjar.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore, terus kami hadirkan untuk Anda tugas Linda dan Kariana tuntas di 5:30. Selanjutnya ada Kak Fongki akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See you.

101. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai closing nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di Kupang Sore dan Kupang Malam ini kami akan awali kebersamaannya dengan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya tepat di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan nanti di Kupang Malam ini dalam Ruang Rindu Berjaringan Nasional, tepatnya di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, pendengar, di petang kali ini ada informasi-informasi dari portal kami rri.co.id dan semoga hari ini semua diberikan kesehatan, keselamatan, kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ya, pendengar, Indonesia adalah negara yang indah. Kita setuju ya dengan pernyataan itu, selain karena memiliki alam yang sangat luar biasa dan penuh dengan keberagaman. Namun di balik keindahan itu, pendengar, Indonesia juga berada di wilayah yang paling rawan bencana alam. Sebut saja ada gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, hingga erupsi gunung api yang menjadi bagian dari kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Karena itu, pendengar, kesiapan menjadi hal yang penting gitu ya. Kesiapsiagaan ini menjadi hal yang sangat penting, bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi agar memang kita lebih siap begitu ya, melindungi diri dan keluarga ketika bencana datang sewaktu-waktu. Nah, Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Dwi Korita Karnawati, menilai bahwa kesiapsiagaan bencana di Indonesia saat ini mulai kembali meningkat. Bahkan disebutkan bahwa kondisi ini sebagai fase kebangkitan kedua, ya, setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, jika kita mengingat kembali peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004, kala itu banyak masyarakat dan lembaga penanganan bencana belum memiliki kesiapan yang memadai. Informasi kebencanaan masih terbatas, sistem peringatan juga belum optimal, dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi juga belum sekuat sekarang. Namun, perlahan, pendengar, pengalaman pahit itu menjadi pelajaran yang besar bagi bangsa Indonesia. Kini semakin banyak masyarakat yang mulai memahami pentingnya jalur evakuasi, kemudian simulasi bencana, hingga kesiapan menghadapi situasi darurat. Meski begitu, pendengar, tantangan ini ya justru semakin kompleks karena Indonesia tidak hanya menghadapi satu jenis bencana saja, tetapi kadang beberapa bencana terjadi bersamaan. Misalnya gempa bumi yang memicu tsunami, longsor, bahkan likuifaksi. Ditambah lagi kerusakan lingkungan dan perilaku manusia seperti penebangan hutan sembarangan ataupun juga membuang sampah di sungai. Ini juga ikut memperbesar risiko bencana. Karena itu, peringatan kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah semata ataupun petugas kebencanaan gitu ya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama dengan memulai memahami setiap informasi-informasi kebencanaan, kemudian menjaga lingkungan, hingga mengajarkan anak-anak kita tentang langkah penyelamatan diri sejak dini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat
1: RRI Digital
0: iklan layanan
1: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

92,5 FM pendengar, selamat petang jelang malam. Tepat di pukul 18.12 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali Yona menemani pendengar semua untuk malam hari ini. Untuk edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 sampai nanti merapat pada pukul 24.00. Di kesempatan kali ini pendengar kita hadirkan hiburan musik dan informasi untuk menikmati pendengar semua sampai nanti merapat pada pukul 19 atau jam 7 malam. Selamat beraktivitas pendengar, salam sehat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan. Cuaca kita lagi kurang bersahabat ya, anginnya luar biasa, wow gitu ya. Ya, dan yang lagi perjalanan juga hati-hati. Selamat menikmati rangkaian Rote hari ini bersama dengan Rote Malam di edisi hari ini.

sih menarik karena saat ini kan lagi musim anginnya terlalu membahayakan gitu ya. Terlalu gimana gitu anginnya ya, apalagi untuk kulit kita gitu ya, kalau terlalu banyak kena angin, berdebu, matahari, itu biasanya kering gitu ya, sering kali kering gitu. Jadi kalau kulit kering ini sering kering, terasa kasar ya pastinya, terus berisisik juga, bahkan mudah mengalami yang namanya iritasi akibat kurangnya kelembapan alami. Dan pendengar, kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, mulai dari cuaca, paparan AC, kebiasaan mandi air panas, hingga penggunaan produk perawatan yang terlalu keras. Salah satu solusi yang semakin populer untuk membantu menjaga kelembapan kulit adalah penggunaan body oil. Jadi produk ini dikenal mampu untuk memberikan hidrasi ekstra sekaligus membantu menjaga lapisan pelindung kulit tetap sehat. Body oil sendiri ini bekerja dengan cara mengunci kelembapan pada permukaan kulit kita sehingga udara tidak mudah menguap. Dan ini berbeda dengan lotion yang umumnya berbahan dasar air. Jadi body oil ini memiliki kandungan minyak alami yang lebih kaya dan juga efektif untuk kulit yang sangat kering. Minyak alami seperti jojoba, almond, argan, atau minyak kelapa ini memiliki kandungan nutrisi yang ya mau dibilang dapat membantu ya melembutkan kulit kita sekaligus untuk memperbaiki teksturnya agar terasa lebih halus dan juga kenyal-kenyal gitu. Jadi pendengar, penggunaan body oil secara rutin ini juga dapat membantu meningkatkan elastalitas ya pada kulit kita, dan kulit kita juga terhidrasi dengan baik, cenderung tampak lebih sehat, bersinar, dan tidak mudah pecah-pecah. Selain itu, beberapa jenis body oil mengandung vitamin E ya, dan juga antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi kulit dari efek buruk radikal bebas. Kandungan tersebut ini membuat body oil tidak hanya berfungsi sebagai pelembab, tetapi juga ini sebagai perawatan tambahan ya untuk menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh. Agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, body oil sendiri ini sebaiknya digunakan setelah mandi ya pendengar, ketika kulit kita ini masih sedikit lembab. Pada kondisi ini minyak akan lebih mudah menyerap dan juga ini membantu mengunci udara di dalam kulit kita. Cukup tuangkan beberapa tetes body oil ke telapak tangan, lalu pijat perlahan ke seluruh tubuh dengan gerakan memutar. Cara ini tidak hanya membantu penyerapan produk, tetapi juga memberikan efek relaksasi pada tubuh kita. Pemilihan body oil yang tepat juga penting ya untuk diperhatikan nih pendengar. Untuk kulit kering, Anda bisa pilih produk dengan kandungan alami dan minimal alkohol agar tidak menyebabkan iritasi, dan menghindari alkohol ya. Kemudian hindari produk yang mengandung pewangi berlebihan jika kulit cenderung sensitif. Body oil juga dengan tekstur ringan biasanya lebih nyaman ya digunakan sehari-hari karena tidak meninggalkan rasa lengket yang berlebihan pada kulit kita. Selain digunakan sebagai pelembab harian, body oil juga dapat dimanfaatkan nih pendengar untuk berbagai kebutuhan perawatan tubuh lainnya. Banyak orang menggunakan body oil sebagai campuran saat pijat, perawatan area siku dan juga lutut yang kasar, hingga membantu menyamarkan tampilan stretch mark. Bahkan beberapa body oil juga dapat digunakan sebagai tambahan pada air mandi untuk memberikan sensasi kulit yang lebih lembut setelah berendam. Dengan memanfaatkan body oil ya, dengan manfaatnya juga yang beragam, body oil ini juga menjadi pilihan menarik bagi pemilik kulit kering, bagi kita yang ya punya kulit sensitif yang membutuhkan kelembapan ekstra. Penggunaannya secara rutin ini juga dapat membantu menjaga kulit tetap lembut, sehat, dan tampak bercahaya sepanjang hari. Karena itu pendengar, memasukkan body oil ke dalam rutinitas perawatan tubuh, khususnya bagian kulit, bisa menjadi langkah sederhana namun efektif untuk merawat kulit kering secara optimal. Kalau yang lain terlalu mahal-mahal, bisa ini minyak kelapa ya. Minyak kelapa itu juga salah satu yang paling gampang didapat ya di Rotendao gitu ya, karena pohon kelapa juga banyak. Oke, kita akan lanjut lagi dengan informasi menarik lainnya soal informasi hiburan. Pastikan Anda tetap bersama kami ya pendengar. Saat ini waktu kita di studio menunjukkan pukul 18:29. Kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita di hiburan, informasi, dan juga musik sore hari ini.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pindah kok. Pindah kok duluan. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok duluan.
1: Eh, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio di edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Drama radio kali ini pendengar kita akan kasih judul Legenda Danau Tiwu Sora dari Kabupaten ND. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Selamat menikmati program mini drama di malam ini.

0: Oh, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Jao, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi sudah terdengar. Pesta adat semula.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama, sah. Saya juga mau pergi sana, Jao.
1: Oh, begitu kah? Nah, mari sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat . Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya dah tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi. Tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asyik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jauh. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebilang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tiba-tiba waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah, suara bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru? Singkat cerita, Jao, suara senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan depu istri dan juga beberapa pekerja

0: kebun, Cak Usura terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Cak Usura ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Cak O?
0: Tidak, Cak O. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jewawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Cak O. Pesta adat pun dibuat. Cak O Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Cak O?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Cak Usura.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah Cak O. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiusora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul Cak O. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai jao, dirasa kita su sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul jao. Ayo.

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pukul 20 atau jam 8 malam kita mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selepas itu kami akan mengajak Anda untuk tetap bersama bareng Pro 1 Kupang untuk mendengarkan Mimbar Agama Hindu, dan ada Ruang Rindu Berjalingan Nasional tepat pukul 21 jam 9 malam hingga nanti berakhir kembali di rote sore malam hari ini pukul 23 atau jam 11 malam. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Rote dimanapun Anda berada.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPPTVRI, LPPRRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPPRRI, Ki Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPPTVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi. Hari ini,
7: mari kita berhenti. Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan

0: sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri dan kemudian untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan rahasianya agar melapor pada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup
3: ya. Baik, Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel.

0: PH juga mengingatkan jamaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan

0: 7 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun. Karena tahun 2000
0: setelah itu
1: persiapan. Ini yang terakhir. Ya, Ayan. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya terus seluruh itu gitu.
0: Ya, Rian. Rian.
4: Jadi mudah-mudahan ya itu sudah terjadi. Sekarang ini ya kita uji dan belum mengetahui yang itu mudah-mudahan ya.

0: Iya, Rian.
1: Dan Tuan PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: Expectación mañana es muy muy muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit.
4: Se suma que bueno, mira, vamos.
3: Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Pau, meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditujukan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

0: Solutions.
1: Dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri_pro3.

0: apa malam ini?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, pendengar, malam ini kita akan dengarkan bersama mimbar agama Hindu dengan judul Panca Baktiyangga Cinta dalam Perspektif Veda dan juga Spiritualitas, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu.

Radio RRI Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan mengisi mimbar agama Hindu Pro 1 dengan membawakan tema Panca Bhakti Angga, Cinta dalam Perspektif Veda dan Spiritual. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namusidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Samaniwa Akuti Samana Hardianiwa, Samanastu Wo Manoyatawa Susasati, Om Anuperda Kertabiantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mimbar ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, dalam berbagai tradisi spiritual dunia, cinta selalu menjadi pusat perhatian. Dalam ajaran Weda, cinta bukan sekedar rasa emosional, melainkan merupakan energi yang dapat membimbing manusia menuju kesadaran tertinggi, yaitu Atma dan Tuhan. Namun dalam praktiknya, cinta seringkali tercampur dengan keinginan, keterikatan, bahkan kekerasan yang disamarkan sebagai kasih sayang. Disinilah pentingnya konsep Panca Bhakti Angga, yaitu 5 tingkat cinta yang menggambarkan evolusi kesadaran batin manusia dari cinta yang bersifat fisik menuju cinta spiritual yang sejati. Cinta adalah napas pertama dari segala bentuk pengabdian. Tanpa cinta, bhakti kehilangan ruhnya. Dalam setiap langkah pengabdian, dalam setiap tetes air mata doa, dalam setiap senyuman yang tulus, cinta hadir sebagai dasar terdalam dari kemanusiaan kita. Dalam banyak tradisi, cinta tidak sekedar perasaan, tapi merupakan kekuatan transformasi. Ia melampaui sekat budaya, dogma, dan sejarah. Ia adalah jembatan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan yang tak terkatakan. Filsafat Yunani memetakan cinta ke dalam berbagai bentuk frasa atau bentuk, eros atau hasrat, philia persahabatan, agape kasih universal, stulp cinta keluarga, ludus cinta main-main, pragma cinta dewasa atau cinta yang berkomitmen, philautia cinta diri, mania cinta obsesif. Bagi Plato, cinta adalah tangga menuju keindahan yang hakiki. Sementara Aristoteles melihat cinta sebagai kehendak, baik terhadap sesama demi kebaikan mereka, bukan demi diri kita. Dalam pandangan Hindu, cinta atau yang sering disebut dengan prema adalah salah satu jalan menuju pembebasan. Dalam Bhagavad Gita, cinta dalam bentuk bhakti adalah jembatan antara jiwa atau atma dengan Yang Maha Kuasa. Cinta bukan sekedar emosi, tetapi jalan spiritual itu sendiri. Ratnakrishna menjadi simbol cinta yang melampaui tubuh, menuju kesatuan dengan yang ilahi. Dalam semua ini, cinta yang membebaskan adalah benang merahnya. Ia tidak mencemburui, tidak membelenggu, tidak menguasai. Bila cinta menjadi belenggu, ia berubah menjadi penderitaan. Di dalam Hindu dikenal dengan Panca Bhakti Angga yang terdiri dari, yang pertama adalah
kama prema, yaitu cinta berbasis keinginan dan pemuasan diri. Kama prema adalah cinta yang lahir dari dorongan biologis dan psikologis, keinginan, nafsu, dan pemenuhan hasrat. Ini adalah bentuk cinta paling dasar, namun tidak berarti rendah. Dalam tradisi Hindu, kama merupakan salah satu dari 4 tujuan hidup, yaitu catur purusa arta, yang sah bersama dharma, arta, dan moksa. Selama kama tidak bertentangan dengan dharma, ia tetap bernilai. Yang kedua, srengara prema atau cinta romantik dan estetis. Pada tahapan ini, cinta mulai mengandung penghargaan terhadap keindahan, rasa hormat, dan saling pengertian. Srengara bukan sekedar erotika, tetapi rasa puitis dan romantik. Ia menjadi tema utama dalam kesusastraan klasik India dan Asia. Tapi relasi menjadi ruang saling belajar. Karuna prema, cinta welas asih yang menuntut balasan. Karuna adalah cinta yang menyadari penderitaan. Ia adalah kasih sayang yang muncul dari hati yang tersentuh, bukan dari kebutuhan pribadi. Karuna adalah cinta yang menjadi dasar pengorbanan, kesadaran, dan pelayanan. Selanjutnya adalah bhakti prema, cinta sebagai pengabdian kepada yang ilahi. Bhakti prema adalah cinta spiritual yang ditujukan kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Ia adalah cinta yang bukan karena takut atau berharap surga, tetapi kehadirannya telah memenuhi hati ini. Dan yang terakhir adalah atma prema, cinta sebagai kesadaran jiwa. Ini adalah cinta yang muncul dari pengenalan diri sejati. Atma prema adalah cinta murni, tanpa objek, tanpa bentuk. Cinta yang bersumber dari kesatuan antara jiwa dan Tuhan. Ia adalah cinta yang menjadi eksistensi itu sendiri, seperti yang tertuang di dalam kitab Chandogya Upanishad Tattvam Asi. Di dalam juga terdapat Ishvasya Upanishad dalam mantra 6. Dia yang melihat semua makhluk dalam dirinya, dan dirinya dalam semua makhluk, tidak pernah terpisahkan dari kebenaran. Atma prema adalah cinta yang telah melampaui bentuk, nama, dan bahkan pemisahan. Ia adalah cinta para sufi, para yogi, para bijak. Cinta yang tak perlu alasan, karena ia adalah dasar dari segala kebenaran atau keberadaan ini. Kelima tingkatan ini bukan sekedar tangga linier, melainkan spektrum hidup cinta dalam semua bentuknya. Siapapun yang hidup dengan sadar akan menemukan dirinya sedang menapaki jalan ini. Dengan menghormati berbagai sumber suci dan filsafat dunia, Panca Bhakti Angga mengajak kita untuk mencintai dengan lebih utuh, mulai dari tubuh, rasa, sesama, Tuhan, hingga jiwa kita sendiri. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil tema Panca Bhakti Angga, cinta dalam perspektif Weda dan spiritual. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bhakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwa Karya Prasidantang. Om

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanda, di mana?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Ya, dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dengan guest star. Malam ini ada Vivi Kabul dan juga host yang akan memandu Ruang Rindu berjaringan ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: TBC merupakan satu dari...
1: Ya, dan pendengar, langsung saja kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional malam ini bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking
0: semangatnya. Iya. Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua perusahaan 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrolin bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh kok
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar banget. Ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro,
1: iya, ya. Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok gak salah Mas.
0: Bener, lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat betul kita untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat ini.
1: Betul sekali Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong.
0: Bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Waduh, benar itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di adaan di mana sih, Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya.
1: Oh. Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Ageng Ganjur.
0: Hei, siapa namanya? Sari.
1: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari Ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Aku bawanya Re Ayo Re, kan lu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku-melaku.
1: Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Bang Benny, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Yudi, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih, Mbak Vivi Kabul sebenarnya ingin ngomong langsung tapi
0: apa? Iya, ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, area Mahana Perdamaian. Salah satu

0: lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari, ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabo.
1: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah
2: selamat
1: bergabung.
2: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wow. Akhirnya tersambung.
2: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi ya, alhamdulillah.
1: Rock and roll music.
2: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi ini ada Bung Benijo dari Manado.
2: Manado, Mbak Vivi, Bung Benijo.
1: Silakan yes. Bung Benijo.
3: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Gimana Mbak? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari, itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
2: Ya nanti akan dijawab.
0: Itu aja pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman
2: siap.
0: Lain melanjutkan.
2: Siap Mbak
0: Vivi. Salam tiga ya.
2: Siap.
1: Boleh silahkan.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
0: Naik Delman ke Kota Lampung.
2: Cakep.
0: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh, maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
2: di
3: tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Switonga, yang lain.
1: Gitu. Ya,
3: alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bahasa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah itu aja.
1: Okay.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
2: Oh iya.
1: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
2: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh geng-geng itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
2: Ada lu masuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu itu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
2: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
2: Iya berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku nggak diajak?
2: Nanti ya mesti kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak. Terima kasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
2: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
1: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Sumatera Barat ya.
2: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam udah. Uncu Divo.
2: Selamat malam udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Mbak ya? Ita, halo Bang Yudi.
1: Iya.
4: Ingin nanya ke Mbak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Itu gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
1: Oke, siap.
2: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
2: Terima kasih Uncu Divo. Oh, boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang apalagi untuk Bang Yudi sama Ustapun nama Pak.
1: Iya. Siap, oke.
4: Okay. Salam aja untuk
1: iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam semuanya, terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
2: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
2: Halo.
1: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
2: Betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
2: menjaga
5: latihan seperti itu.
1: Oke.
5: Okay. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
2: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan, liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
2: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
2: Oh iya, okay. Festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya.
1: Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Proncom dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranawa yang kita tampil. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
2: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi. Ya,
5: pernah jadi jumpat tahun 1974. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebelumnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang pendampar itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
2: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi.
2: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
2: Iya.
5: Saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Siap.
5: Itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun kita dibayangkan juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
1: Gitu. Oke.
5: Okay. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu sisanya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
2: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
1: Okay. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oma Ana,
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Iya. Selamat malam.
7: Kita pernah matahari.
2: Iya, Oma.
7: Cintaku padamu
2: takkan berubah.
7: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
2: Mbak Vivi Kabul, Oma.
8: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul.
9: Selamat malam.
8: Aduh, kalau dengar katanya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya. Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara pasti enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Oh iya dong.
8: Asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
8: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
2: Nanti akan dijawab
1: Om. Jawab ya, Om ya.
8: Siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
8: Iya, untuk yang keduanya nih Mbak Ita
2: sama. Iya, Om.
8: Salam-salam ya.
2: Boleh dong, Om, silakan
8: ya. Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Nggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Pak Lepang.
1: Siap, terima kasih.
8: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
2: Selamat malam, Bu Ana.
1: Bu Ana?
2: Bu Ana.
1: Aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
2: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
9: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti itu. Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
9: Ya.
1: Oke.
9: Kan pertanyaannya adalah bisa
2: ya dalam membawakan lagu ini
9: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
2: ya, Bina Vokalia ya.
9: Nah dia kemarin Jakarta tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor yang waktu itu dan saya salah satu adalah arsipennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Riki juga punya kayak orkestra. Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Syria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka jam kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Mereka secara lain adalah Diana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering jadi juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
1: Ya.
9: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya yang Almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada pensiunnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
2: Wah, luar biasa.
1: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Oh, kan tadi sudah disebutkan tahun 74. Ya. Cerita ya. Sampai bisa ikut itu gimana?
2: Gimana, Mbak Vivi?
9: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan, kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Sedangkan saya kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Jadi saya juaranya di Hiburan, begitu. Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya, kan ada yang banyak sekali, kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya, sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar, tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba, banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya
1: Enika. Oke, okay. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
2: Halo Mas Gilang.
10: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Mas Gilang. Iya,
10: temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
2: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
10: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Ya. Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul ya.
9: Waalaikumsalam.
10: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional itu sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Entah di sana atau di luar negeri. Ini bisa di share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita. Ya.
2: Ya. Betul,
10: mas. Pertanyaan,
1: oke, okay, Mas Gilang.
10: Salam dulu ya, Mas.
2: Silakan, Mas Gilang.
10: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Etik di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi, lanjut, Gye.
1: Gye.
2: Monggo, matur nuwun, Mas.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
2: Mbak Vivi?
9: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya. Asinya albumnya banyak, ya, tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap,
9: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Ya,
9: bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang,
1: Mungkin
9: juga Inggris. Kalau saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap, kalau begitu.
9: Yang mesti diapresiasi untuk nama saya sendiri, jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
2: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
9: Bukan.
5: yang untuk bahan perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya kam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slito nggak, ada ya Lex Trio
1: kan.
5: Oh gini, kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu bagus. Satu lagi rock and roll, nah Deloitte yang pertama kali ada rock and roll, kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
2: Itu loh.
5: Jadi okay, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi
2: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
2: tapi asik lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi.
5: Ini juga,
1: gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Kamzah ya.
2: Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiringin juga bagus sampai sekarang juga ya, itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
5: Lagunya saya kirim deh, kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Oh gitu. sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
2: Hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
2: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lo ngangenin.
0: Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 97 27. Buat gak berhenti-berhenti baik ya, ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat ya. Malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu kita katakan apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: Estafet nyanyi bagi penyanyi gitu?
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Salam, Mbak Ita.
1: Siap, Mas Yudi, Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benido di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Dua chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Ya, ya udah detail banget
4: ya. Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong.
1: Ya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
4: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah? Oke,
1: nanti bagus. Dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya. Berkecimpung di apa
1: dunia musik di dunia musik maksudnya dunia musik maksudnya
6: iya, di penyanyi iya. Gitu iya, itu iya. Dari tahun berapa berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya
0: oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya
6: semoga sehat selalu Jaya. Halo Mas Yudi, saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga buana. Orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap. Mbak
6: Ita dan Mas Yudi.
1: Siap,
6: Buana.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita terima penelpon dari Toli Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul, assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita.
7: Ita Purnama.
1: Iya Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi, emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Tapi Kabul koma damang teh.
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh ini tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya. mantap. Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul. Oh. Tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya.
8: Jadi saya main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah bener loh.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi gak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul gitu. Iya, ya, gak jauh-jauh lah. Juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah. Terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Budi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian.
8: Itu lagu.
1: Gimana? Keren gitu. Banget ya, Teteh ya. Bahana perdamaian. Aku masih SD saat itu loh.
8: Nuansanya tuh dapet banget ya, gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay. Ya.
8: Terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh. Gitu, ya.
0: Tadi ada yang nanyain. Nanti dijawab.
8: Gitu, ya. Ya, nanti akan gitu dijawab, aja ya. Dari Teh. Mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua tanggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya, ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah betul, masih sama seperti yang di sampul album dulu gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan?
9: Iya betul. Ya, kita
1: keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: baik,
9: sekarang sudah berhijab,
1: sudah saya berhijab ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: tidak, gitu ya.
1: Itu awet muda, titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di, kalau hari Minggu sekarang nyanyi di, misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu.

0: perdamaian, yang
1: lirik. Ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyuarakan sesuatu ya untuk berdamai waktu seperti itu. Betul. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Siti Hamzah dari dalam
0: posisi. Ya, Mbak Titi,
1: ya. Ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
2: Okay.
1: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
0: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi
1: ya. Ya, mudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
0: Belum sempat dipromoin
2: ya.
0: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. Okay.
1: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya Giri Hedi paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
1: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Karena
1: dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang jadi disampaikan itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyi juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
1: Yang lain kan banyak. Ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai
0: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
1: Iya bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah masih itu.
0: Iya iya Mbak.
1: Artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang
2: lagunya gitu. Ah, baik.
0: Juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
0: Iya, dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
0: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
1: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
0: Oh iya.
2: Oke. Okay.
0: Mbak Neni, iya.
1: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Tetika di semua.
0: Yeah.
1: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
0: Ya.
2: Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
0: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
1: Oh iyalah. Kok kan bagaimanapun RRI ini ada sejarah saya. Saya
0: betul
1: radio
0: betul sekali,
1: RRI
0: betul sekali
2: Mbak
0: Vivi.
1: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
1: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
0: Iya, pastinya,
1: gitu.
0: Pastinya
2: Mbak Vivi. Okay.
1: Selalu ini karena Allah
0: itu aja. Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
0: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
0: Gimana nih Mbak?
1: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika yang itu, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya, ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
0: Betul.
2: Gitu. Siap kalau
0: betul,
2: begitu.
0: Mbak Vivi.
2: Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
0: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi. Siap kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Samblaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah lengkap
0: kasih.
1: Kita sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang
0: kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap. Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari ya.
2: Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya
0: pada siap. Oke.
2: Gitu. Nanti siap. Saya sama Mbak Ita
1: di. Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak dulu kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk antara Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI di mana pun pas ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi. Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Halo. Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menit kan. Pokoknya saya cuma penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya, seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap, oke okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Mbak Kabul.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan kadang broadcast juga banyak ya, radio dari pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi yang
1: biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya, depannya,
1: M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Maita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Albumnya Mbak Titipus pas.
0: Iya, di album. Albumnya Mbak Titipus pas itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana
1: Cinta. Wah, nah, lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian Mbak Vivi, ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Munafrika.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak, kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
1: ini.
0: Nyerah semua
1: ya. Semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: kecil. Oke, okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak, ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan. Sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah, Yopi hitam tuh mah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Ya nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya, Dedi.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah. Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya, maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi apal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini, dan saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Iya, coba. Dulu masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya, betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf kalau bukan
1: dari
2: apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Bapak-bapak, Mbak. Nanti lain kali sekarang, alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul, ya, siap, Mbak Vivi. Ya.
2: Tidak pikun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo. Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo,
6: Ciguria. Dengar suara Ciguria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti, saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi, coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan, Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi, selamat bertugas. Semua
1: Presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua remaja bagai kumbang bunga seiring bersamu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu. Oke.
1: Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini, Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Sunda.
0: Iya, Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Iramanya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: persatu. Saya rindu
1: buat benar-benar.
2: Iya benar Mbak Vivi.
0: Agak lupa-lupa
1: sedikit gitu. Enggak apa-apa.
0: Dimaklumi
1: banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
1: Voice note-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail. Dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun, salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi sudah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo.
1: Yogyakarta. Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di udah disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Dan
2: kalau nyanyi juga dia sekali-sali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus apa,
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk menjadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang live. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang gede, besar. Itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Yakin bahwa, oh, pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi ibunya juga pokoknya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi,
2: kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap muka ya. Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Mbak Ita, Mas Yudi,
0: sehat
2: selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi.

0: Penumpang Malam Ini. Room 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Room 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, pendengar selamat malam. Kita kembali di Rote malam ini dengan program musik tradisional dan budaya edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan pendengar, kita barusan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Di malam ini program acara terakhir kita sampai nanti merapat pada lepas menit ke-5 pukul 23 malam ini. Tetap bersama kami pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Pro 1 RRI Rote masih menemani Anda hingga nanti berakhir pada pukul 24.00.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Gika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Kata Hari Ini bersama saya, Sri Masiang. Kali ini kita merefleksikan kata sederhana. Sederhana berarti hal yang biasa-biasa saja atau apa adanya. Banyak orang yang lebih menyukai hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang gemerlapan. Sementara yang sederhana dianggap rendahan, terbelakang, dan bahkan bodoh. Penampilan yang sederhana dianggap tidak menarik. Wanita yang sederhana dianggap tidak cantik. Kehidupan yang sederhana dianggap tidak sukses. Dan demikian juga, dalam hal kehidupan beriman, orang yang beriman secara sederhana dianggap bodoh. Orang yang imannya sederhana adalah mereka yang percaya saja tanpa menuntut bukti, percaya saja kasih Tuhan walau kenyataan hidupnya pahit, percaya saja perintah Tuhan untuk mengasihi sesamanya, walau kasihnya itu tidak berbalas dan tidak pernah disebut-sebut. Ia percaya saja karena Tuhan memerintahkan ia percaya. Ia taat pada perintah Tuhan itu tanpa bertanya mengapa dan untuk apa. Orang yang beriman secara sederhana memang kadangkala dianggap beriman secara bodoh. Tetapi itulah iman yang sejati. Saudara pendengar, apakah Anda beriman secara sederhana? Ketika makanan tidak ada tersedia di atas meja makan, ketika panen gagal, ketika bencana alam memporak-porandakan segala yang Anda punya, ketika Anda kehilangan harta benda dan orang-orang yang Anda kasihi, masihkah Anda percaya akan kemahakuasaan Tuhan dan bahwa Ia adalah Tuhan yang maha kasih? Ketika Anda tidak melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Anda sendiri, masihkah Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia kepada sesama? Orang yang beriman secara sederhana memiliki satu hal, yakni ketaatan. Ketaatan yang total dan murni. Dan Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang taat dan setia hidup dalam Tuhan tidak akan dikecewakannya. Baginya, Tuhan telah menyediakan kehidupan yang penuh damai sejahtera.

0: Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jika Anda memiliki kesan, kesaksian, atau apapun respon mengenai renungan yang telah Anda dengarkan ini, silakan SMS dengan mengetik KH.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yona Sape dan juga rekan saya Bung Heri Bailau, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengajak warga Kota Medan Sumatera Utara untuk melawan judi daring mulai dari keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam upaya melawan judi daring karena menjadi lingkungan terdekat dalam pengawasan anggotanya. Menurut Komdigi, judi daring tidak hanya mengganggu kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga merusak hubungan keluarga hingga memicu kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, Komdigi bertugas memerangi akses maupun situs judi daring sekaligus memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai keputusan pemerintah dan TNI untuk melanjutkan pengiriman personel TNI ke Lebanon merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dev menilai kehadiran pasukan perdamaian dari Indonesia yang tergabung dalam pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL bukan hanya mencerminkan tanggung jawab internasional, tetapi juga memperkuat diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan prajurit di Lebanon harus menjadi prioritas utama. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengkonfirmasi bahwa 7 warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia setelah hilang dalam insiden kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, negara bagian Perak, Malaysia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida, menyampaikan bahwa kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia tersebut tenggelam pada hari Senin, tanggal 11 Mei pagi waktu setempat, dan mengatakan sejumlah 23 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 14 lainnya masih dinyatakan hilang. Dari dunia olahraga, klub Liga Indonesia Persib Bandung mendapat sanksi dari AFC imbas kerusuhan yang terjadi pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia 2 saat menghadapi Raspberry FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pertengahan Februari lalu. Dilansir dari situs AFC, Persib Bandung setidaknya mendapat dua hukuman dari AFC, yaitu denda $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 3,5 miliar rupiah dan dua pertandingan kandang tanpa penonton di kompetisi AFC. Selain dua hukuman di atas, Persib Bandung diberikan masa percobaan selama 2 tahun dan apabila pelanggaran serupa terjadi kembali, maka AFC dapat memberikan sanksi yang lebih berat lagi.

Demikian Wardah Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026.

0: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
1: Salah satu tantangan bagi Mei adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut Mei harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
0: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
1: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
0: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
1: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita akan masuki pada segmen ini seperti biasa di Rabu malam, American Ronda Malam bersama Polda Jawa Barat pada malam hari ini.
1: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Saya Fajar Nugroho memandu ronda malam kali ini bersama Polda Jawa Barat dan saya tidak sendiri, di studio ada co-host kita malam hari ini ada Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam Pak.
2: Selamat malam Mas Fajar.
0: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kita ngeronda lagi malam hari ini menuju ke Jawa Barat. Saya coba sapa dulu, ada beberapa pos kamling, ada dua pos kamling malam hari ini yang sudah terhubung via Zoom ya. Saya coba sapa dulu, yang pertama itu adalah sebentar, dari Pos Kamling Lumbung Harja Dusun Banja Harja RT 02 RW 01 Kabupaten Ciamis. Yang mana nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, yang bawah.
2: Biasa.
0: Yang bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih tim teknik, ini suaranya enggak keluar nih yang
2: Ciamis.
0: Oke. Halo, bisa mendengar suara saya dengan baik, Pak? Bapak-bapak.
3: Bisa, Mas Fajar.
0: Oke, alhamdulillah. Lalu ada Pos Kamling Kelurahan Pamoyanan RW 06 Kecamatan Cicendo, Kabupaten ya. Bandung. Yang mana nih? Yang atas ya? Halo, selamat malam. Waduh, rame banget, rame banget, rame banget. Ya.
3: Biasun, Kang Fajar.
0: Apa jawabannya? Rampes gitu ya. Oke. Kita juga ada
2: narasumber utama kita,
0: Direktur Binmas Polda Jawa Barat. Ada ya, Kombes Pol Wadi Sabani, SASIK MH. Pak Wadi, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Wah, Kang. Jadi kalau ke Jawa Barat itu manggilnya Kang. Waduh, ini juga ternyata ada Kasat Binmasnya di setiap pos kamling. Ini rame banget. Saya mungkin di awal perjumpaan kita malam hari ini dalam ronda malam, kami persilakan dulu untuk Pak Yosi ngobrol-ngobrol bersama narasumber utama kita Pak Wadi.
2: Ya, Pak Wadi. Punten Kang Wandi. Jadi selamat malam Kang Wandi.
4: Selamat malam Pak Yosi.
2: Pak Wandi, ini seperti arahan dari Pak Kabaharkam dan Pak Kakor Bimas untuk optimalisasi pos kamling dalam rangka crime prevention atau pencegahan kejahatan. Nah, ada berapa kira-kira pos kamling yang dikatakan mati suri kemarin waktu dengan Pak Kakor Bimas yang lama, karena Pak Kakor Bimas yang lama ini sekarang pindah menjadi Kapolda NTB. Kita kasih ucapan selamat
0: dulu.
2: Tetapi pesan beliau untuk mengoptimalisasi pos kamling dalam rangka crime prevention atau pencegahan kejahatan
0: Di Jawa Barat.
2: Di Jawa Barat. Bagaimana Kang Wandi?

0: Kamling, Sat Kamling yang notabene-nya ini adalah satuan keamanan lingkungan yang dari warga untuk warga,
1: ya,
0: yang sudah dari dulu hidup menjadi hasanah budaya kita Indonesia, ya, yang saat ini kenyataannya adalah memang tadi Pak Yosi sampaikan, ya, banyak yang mati suri.
1: Mati suri,
0: hidup segan mati tak mau. Kita harus akui itu,
1: ya,
0: hampir 30%-nya di Jawa Barat itu kondisi pos kamling kita mati suri itu,
1: ya,
0: hampir 30%. Ini yang menjadi tantangan kita bersama Pak Yosi. Kita saat ini sedang berupaya mengoptimalkan kembali, kita berupaya menghidupkan
1: kembali,
0: ereksikan lagi,
1: ereksikan lagi.
2: Kalau malam-malam emang bawaannya begitu kali ya, jadi suasananya dingin. Tapi jangan lupa, Kang Wadi itu jangan lupa untuk dingin-dingin ini ada kopi sama gorengannya nggak di sana tuh?
0: Alhamdulillah ya.
1: tadi sepertinya ada Bu Camat ya dari Camat Cicendo, Pak Wandi.
0: Betul.
1: Wah,
0: saya tidak sendiri nih.
1: Oh, siap.
0: Rame-rame, saya beraninya rame-rame. Kuat di sini, saya didampingi oleh penguasa wilayahnya Bu Camat ini.
2: Oh, Bu Camat. Camat. Ya. Selamat malam Bu Camat. Bu Camat panggilan siapa nih? Namanya siapa? Halo, Bu Camat.
3: Halo, Kang Yosi. Nama saya Siti Romak.
2: Bu Siti, Bu Camat. Ini Bu Camat hadir di salah satu pos kamling yang aktif atau gara-gara live di Pro 3 RRI diaktifkan lagi. Bu Camat, bisa dijelaskan tuh pos kamling itu sudah aktif berapa lama? Terus bagaimana cara mengkoordinasikan siapa yang jaga dan lain sebagainya? Ada Pak RT-nya juga mungkin dan juga anak-anak muda kalau enggak salah saya lihat di sana tuh ada kopi juga dari Bu Camat nih kopinya.
3: Ya dari semua lah.
2: Oh dari semua, silakan nih. Dari pos kamling di RT 02 RW 01 ya, betul ya? Di Kabupaten Ciamis ya, betul ya?
1: Bukan di Ando nih, di Cicendo.
2: Oh di Cicendo, di Cicendo, Kota Bandung. Oke, baik, silakan Bu Camat.
3: Makasih bahwa di pos limas di Kecamatan Cicendo semuanya aktif. Insya Allah semuanya aktif.
2: Semuanya aktif.
3: Karena kita ini merupakan kecamatan yang kota, jadi dan berbatasan dengan daerah-daerah yang Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, itu merupakan daerah-daerah yang harus lebih ditingkatkan lagi keamanan kita melalui Siskamling, yaitu dengan tagline-nya warga jaga warga, warga jaga kota. Itu dari Kota Bandung tagline-nya.
1: Luar biasa.
2: Gini, saya ke Pak Dir lagi nih, Pak Kang Wadi. Data populasi Indonesia paling banyak provinsi Jawa Barat, paling padat, paling dingin kalau malam-malam, apalagi musim hujan. Aduh, wah. Setiap populasi yang padat, otomatis tingkat kejahatannya, gesekannya juga tinggi, relatif seperti itu. Nah, itu paling banyak itu Kamtibmas gangguan ketertiban masyarakat di sana itu apa? Lalu bagaimana pos kamling ini bisa menekan angka itu? Kang Wadi.
0: Ya, terima kasih. Betul sekali. Untuk populasi wilayah Jawa Barat sendiri ini memang di sisi jumlah penduduk nih yang terbanyak. Kurang lebih 50 juta.
2: Iya, betul. Ya.
0: Untuk populasi penduduk wilayah Jawa Barat ini,
2: iya.
0: Tentunya untuk masalah gangguan Kamtibmas,
1: iya,
0: kejahatan yang paling banyak terjadi memang masih dominasi oleh istilahnya C3.
2: Apa tuh?
0: Curas, curat, curanmor.
2: Tapi curhat nggak ada ya, curhat. Curhat mah bukan pelanggaran ya, bukan Kamtibmas itu mah.
0: Kalau curhat ini kita.
2: Oh, curanmor juga tinggi ya. Oke, okay, curat.
0: Dan inilah memang artinya street crime inilah memang yang saat ini memang masih mendominasi.
2: Iya.
0: Samping kejahatan-kejahatan atau tindak pidana lainnya, memang yang terbanyak adalah pencurian. Curanmor. Yeah. Nah, tentunya ini memang ada kaitannya dengan masalah keamanan lingkungan tadi. Semakin waspada keamanan lingkungannya, tentunya ini akan semakin mempersempit ruang gerak, mempersempit kesempatan yang dimiliki oleh tadi orang yang tidak

0: orang yang akan mencoba melakukan kejahatan. Kita pernah mendengar ada rumus kejahatan itu adalah niat plus kesempatan. Dengan adanya pos ronda ini tergelar secara optimal di lingkungan warga, mudah-mudahan itu kesempatan itu bisa ditekan, sehingga juga nanti akan mempengaruhi kepada niat orang tadi. Wah, ketika dimasuk ke satu daerah, waduh, di sini banyak rondanya. Walaupun sudah tengah malam, subuh masih ronda tuh masih pada melek. Air apa cikopinya? Cikopinya masih penuh. Waduh,
1: ya. Kita enggak jadi di sini. Gitu. Oke, baik. Kita ditahan dulu Pak Dir dan juga Bu Camat. Kita bergeser ke pos kamling lainnya tuh di daerah mana nih Pak Yosi?
2: Di daerah
1: Lumbung Harja, ya.
2: Lumbung Harja.
1: Lumbung Harja, Dusun Banjaharja, RT 02 RW 01 Kabupaten Ciamis. Mana suaranya? Halo. Wah, suaranya hilang nih. Halo. Suaranya
2: hilang.
1: Halo.
3: Cek. Hadir.
1: Ah, hadir. Ini dengan siapa saya bicara malam ini?
3: Halo, Kang Fajar, di sini hadir Pak Wakapolres Ciamis.
2: Wah, Pak Wakapolres.
3: Ada Pak Dewan, Pak Haji Endang Cahyadi.
2: Pak Endang Cahyadi.
3: Juga Pak Kapolsek, Pandan Ramil, Pak Camat Lakok, Pak Kepala Desa Kertajaya, dan tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan juga di sini ada ibu-ibu DPR juga, tapi
1: oh, iya.
3: Bukan Dewan.
1: Apa tuh?
3: Dapur.

0: Oke, baik. Wah, saya Pak Yosi, saya konfirmasi lagi. Tadi ada Kasat Bimas, ada Wakapolres,
1: ada betul. Wakapolres.
0: Pak siapa? Tadi saya lupa.
1: Pak Kompol Sujana, Mas Fajar.
0: Pak siapa?
1: Kompol Sujana.
0: Sujana, ya, Kang Sujana. Oke, saya catat dulu ya.
1: Tapi bukan adiknya Pak Nana Sujana ya.
0: Wah, ini pertanyaan yang sama nih. Kebetulan ada Wakapolres.
1: Betul, betul.
0: Pak Wakapolres, ini soal kepadatan penduduk populasi Jawa Barat itu 50 juta lebih. Ya. Sementara tadi laporan dari Kang Wadi dari Dirbidmas itu hampir 30% yang aktif ya.
1: Iya.
0: Baru 30% gitu ya. Nah, ini gimana nih cara untuk mereaktivasi pos kamling kaitannya dengan menekan angka gangguan Kamtipmas di sana nih, Pak Wakapolres. Silakan.
2: Baik, Mas Fajar, jadi kami sampaikan dari Satkamling Lembang Harja, khususnya di Kabupaten Ciamis, memang ada kurang lebih 5.320 pos kamling yang terdata.
0: 5.320.
2: 5.320 itu yang aktif itu 2.121 pos kamling.
0: Oke.
2: Pos kamling yang 3.121 pos kamling.
0: Berarti
2: masuk yang
0: oke. Ya, silakan.
2: Ya, termasuk yang berada keberadaan kami di sini sekarang.
0: Oke.
2: Kamling harga.
0: Oke, jadi saya koreksi. Berarti yang masih mati suri itu 30%, yang aktif itu 70% ya, berarti ya. Kalau dari 5.000 yang aktif 3.000 ya. 3.000-an ya, gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, ini mungkin bisa ditelaah juga nih. Banyak anak muda Jawa Barat itu kreatifnya luar biasa. Distronya banyak, kafenya rame, geng motornya juga banyak nih, Pak Wakapolres. Ini kan agak ganggu juga, agak mengkhawatirkan. Lalu anak mudanya bisa dilibatkan. Tadi saya lihat tuh di belakang ada anak muda juga. Itu bisa mengaktifkan lagi pos kamling. Itu gimana tuh cara merangkul anak muda nih, Pak? Kan dewasa ini banyak sekali Gen Z, Gen Z atau Gen Milenial tuh udah nggak muda lagi ya. Gen Z itu gimana tuh? Ada triknya nggak sih untuk melibatkan anak muda? Karena dari data BPS itu anak muda itu prevalensi usianya tuh termasuk yang terbanyak untuk Jawa Barat ini.
2: Baik, Mas Fajar, jadi untuk di daerah kami di sini khususnya di seputar Satkamling Lembang Harja. Jadi untuk anak muda di sini memang kebetulan di sini karena banyak lahan pertanian, sehingga anak muda sini sangat kreatif terkait dengan membantu kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di.
0: Oh gitu. Oke. Oke.
2: Nah, kalau tadi yang dikatakan geng motor itu di sini tidak ada, Mas Fajar.
0: Oh nggak ada.
2: Nah, emang Karang Taruna di sini.
0: Wah keren.
2: Ada dengan sentuhan-sentuhan tangan dingin Babin Kamtibmas. Ada di sini hubungan emosional mereka sehingga pos kamling yang ada di sini sangat aktif, Mas Fajar.
0: Yeah. Oh oke okay. Oke okay. Pak Yosi ada yang mau ditanyakan, silakan.
3: Ya Pak Waka. Pertanyaan saya itu yang belum aktif upayanya apa ya?
0: Kendala-kendala
3: utamanya kenapa ya Pak?
0: Yeah, yeah.
3: Mau aktif itu.
0: Ya.
2: Baik Pak Yosi, jadi salah satu upaya kami dan alhamdulillah dengan adanya Satkamling Lembang Harja ini bisa tampil seperti ini sehingga bisa memotivasi Satkamling yang lain.
0: Yeah.
2: Di samping itu juga kami tetap memberikan himbauan terkait dengan pentingnya menjaga keamanan lingkungan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Babin Kamtibmas dan Babinsa serta peran aktif dari perangkat desa dan kecamatan.
0: Iya, iya. Jadi perannya tuh nggak sendiri dari Polda aja, tapi terus ke bawah ya, sampai tingkat RT dan RW juga berperan penting ya untuk mengajak juga untuk masyarakat aktif ya.
3: Iya, betul. Apakah ada targetnya, Kang Sujana, untuk para Babin atau para Kapolsek di bawah jajarannya Kang Sujana untuk mengoptimalisasi sehingga mereka yang tidak aktif akhirnya menjadi aktif, dan bagaimana untuk menjaga sustainable-nya atau keberlanjutannya, gimana Pak Kang Sujana?
2: Baik, jadi untuk target memang kami targetkan Pak.
3: Ya.
2: Dari tadi yang kami sampaikan ada 5.320 pos kamling yang ada, kemudian 3.121 yang sudah aktif dan masih ada 2.203 poskamling yang belum aktif.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari poskamling yang belum aktif itu tetap kami support, Bapak.
0: Ya. Yeah.
2: Terkait dengan kegiatan poskamling dengan sentuhan-sentuhan Babin Kamtibmas,
0: yeah,
2: para kepala desa, Babinsa, pangkat dari kecamatan, ya, atas anjuran dari Bapak Dirbimas juga yang saat ini memang betul-betul menggelorakan, ya, ada Staksa Umum Jaga Lembur untuk di Polda Jawa Barat ini. Sehingga kami termotivasi juga dengan tagline itu, ya, kami terus berusaha memacu poskamling-poskamling yang tidak aktif tadi, yang 2203 itu,
0: ya,
2: sehingga mereka menjadi aktif.
0: Ya. Oke, okay, baik. Ditahan dulu bapak-bapak semuanya. Saya undang pendengar boleh ya pada malam hari ini. Silakan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Anda bisa langsung berinteraksi bersama narasumber-narasumber kami dalam ronda malam. Kali ini kita jalan-jalan menuju ke Jawa Barat. Dari catatan Wakapolres dan juga Pak Dir Binmas Polda Jawa Barat itu 30% masih mati suri, tapi sisanya sudah mulai aktif atau reaktivasi kembali. Sudah banyak yang warga jaga warga lah kesadaran tentang hal itu. Di Banyuwangi ada Pak Doni. Pak Doni, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Fadrukro, salam sehat Mas.
0: Salam sehat. Ada Pak Yosi juga di studio Pro 3 dan juga.
4: Selamat malam Pak Yosi.
0: Selamat malam Mas Doni.
4: Iya,
0: saya. Iya, silakan Pak Doni.
4: Pada bapak-bapak yang sumber yang paling terhormat yang saya hormati juga.
0: Iya.
4: Ini kalau bisa jalan-jalan roda malamnya juga mampir ke Banyuwangi juga.
0: Nah ini nanti, tugasnya Pak Yosi ini.
4: Emang ada jadwalnya? Kita tunggulah Pak ya.
0: Baik. Saya tanya dulu nih Pak Doni. Pak Doni, di lingkungan rumahnya Pak Doni, pos kamlingnya aktif gak?
4: Enggak. Padahal Mas. Padahal ya. Saya mau cerita ya ini ya. Pos kamling itu bagus-bagus, jamnya oke, kayu-kayunya oke, pokoknya ya, pokoknya fasilitasnya tuh oke semua. Oh, gitu. Tapi cuma itu mereka ya mungkin karena siangnya sudah capek bekerja kali Mas, makanya kalau disuruh di pos jaga itu di pos jaga itu kayaknya mereka pada malas
3: gitu. Kan nggak tiap hari Pak Doni, kan bisa giliran itu kan?
4: Ya sebenarnya iya pernah diadakan sebenarnya lah, paling nggak sampai satu bulan dua bulan sudah
0: off kembali. Off lagi, oh sempat ya. Hidup tapi nggak bertahan lama kemudian off lagi. Untuk ya, menjaga untuk menjaga lingkungan kalau malam hari itu siapa Pak Doni di lingkungannya Pak Doni? Nggak ada atau ada yang ronda dari petugas keamanan?
4: Nggak ada.
3: Terus sekarang gini Pak Doni, kalau menggantungkan kepada kepolisian, minta patroli terus dari polsek, polisinya nggak kuat
4: kalaupun,
3: kan?
4: Kalaupun Pak Polisi patrolinya, saya juga nggak pernah dengar itu. Mobil patroli itu sampai ke gang saya kan.
0: Oh jarang. Oke, okay. Kalau di tingkat perumahan, tingkat RT itu harusnya sih warga juga ya. Jadi Pak Doni mengharapkan apa nih? Pos kamlingnya aktif lagi, harapannya.
4: Gini, saya tuh sebenarnya pengennya gini, kan sekarang itu kayaknya malah dirawan karena mungkin ya karena musim paceklik itu tadi ya Mas ya.
0: Musim apa Pak? Paceklik.
4: Paceklik itu kayaknya lagi mencari ekonomi sulit banget.
0: Oke.
4: Sekarang itu buah dari kita itu kayak buah nangka itu ada yang mencuri atau.
0: Oh Pak Doni sebagai petani buah, lalu tanamannya banyak di mengalami pencurian gitu Pak Doni.
4: Sebenarnya alhamdulillah tempat saya enggak, cuma ya katanya di tetangga-tetangga.
0: Oh tetangga-tetangga petani-petani ya. Lainnya yang merasa bahwa buahnya kok hilang terus nih gitu.
4: Sebenarnya itu enggak banyak Mas, paling kan cuma 3 tas atau 2 tas, tapi kan
0: tapi sering
4: tapi pindah-pindah seperti itu, tapi cuma kan kita mau membuat buah kita itu berbuah itu kita perlu modal popo.
0: Oh iya, rugi ya. Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Ya, itu keluhan dari salah seorang masyarakat Indonesia di Banyuwangi Pak Doni sebagai petani buah ya. Nah, di tempatnya Pak Doni enggak, tapi tetangga-tetangganya nih di tempat lainnya itu musim paceklik, musim kemarau kali ya atau kering atau gimana, itu akhirnya banyak tindakan pencurian-pencurian. Ini tentu saja meresahkan masyarakat. Sayangnya di tempat Pak Doni, pos kamling yang nggak aktif. Sempat aktif, cuma hitungan bulan kemudian mati suri lagi. Ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Fajan.
0: Iya, salam saya, Bu Ria. Ya.
5: Ini udah malamnya Polda Kaltim nih ya?
0: Bukan, Jawa Barat. Jawa Barat.
5: Salam kenal dulu nih, Bapak Ganteng memang penjelas senternya ya.
0: Bukan. Iya, terima kasih. Silakan.
5: Saudaranya Kang DM dong ya.
0: KDM. Oh iya, KDM. Kang Deddy Mulyadi ya.
5: Iya. Bapak Ron ini, Bapak Ron ini kalau Ronda Malam ini tempat aku sih udah ada sih Bang Fajar.
0: Oh, udah ada di Tebet.
5: Di tempat ini yang dekat Tebet ini masing-masing kan warga itu.
0: Enggak, ini ya, sebentar. Kalau Jakarta itu ada yang ronda tapi bukan petugas yang jaga warga dari pos kamling yang aktif, tapi
3: ada linmas atau satpam.
0: Yang di kadang-kadang iya, tuh ada kita cuma ini iuran bayar keamanan aja, Bu Ria.
5: Jadi
0: pos kamlingnya aktif enggak di tempatnya Bu Ria?
5: Aktif kalau di jam 1 aja udah ting ting tidak jam.
0: Oke, baik.
5: Nah, saya mau tanya nih Bapak Jawa Barat ini. Nah, bagaimana dengan apa namanya tuh ronda malam di sana itu? Sudah pasti ya memperkuat sinergi dan masyarakat. Apakah masih ada yang ada kemalingan atau potensi gangguan lainnya? Mohon dong, bagaimana dengan keamanan di sana gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu Ria.
5: Tetap semangat, salam sehat.
0: Salam sehat. Tadi kan disinggung juga nih curanmor, curah dan itu 3C itu ya, tinggi.
3: Curas, curanmor.
0: Oke. Nah, saya langsung ke Pak Dir nih. Kang Wadi. Kang Wadi, daerah-daerah yang sudah aktif pos kamlingnya itu apakah ada hubungannya dengan menurunnya angka kejahatan kriminalitas dari 3C itu?
6: Ya, terima kasih Pak Fajar, betul sekali. Daerah-daerah yang memang cenderung untuk aktif atau yang aktif pos kamlingnya lebih banyak yang aktif itu memang segaris,
0: iya, berbanding lurus ya dengan banyaknya menurunnya angka kejahatan.
6: Kejahatan. Tadi yang saya sampaikan dengan kehadiran warga yang menjaga di lingkungannya itu sangat berdampak, sangat berpengaruh terhadap hilangnya kesempatan dan juga niat orang yang akan berbuat jahat di lingkungan tersebut. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan, semakin aktif warga itu menjaga lingkungan, itu untuk tindak kejahatan di wilayah tersebut semakin berkurang.
0: Iya, tadi saya ngobrol, nanya di daerah Ciamis tuh nggak ada geng motor. Kalau di tempatnya di kota nih, di kotanya di Bandung gimana nih? Kan banyak nih kabarnya juga begitu, meresahkan masyarakat juga. Pak Fajar,
6: kalau untuk geng motor memang kalau untuk kota Bandung sendiri memang sampai saat ini masih ada kejadian-kejadian yang melibatkan apa yang sering di warga atau masyarakat sebut itu sebagai geng motor atau itu merujuk kepada pelakunya. Biasanya dia melakukan tindak kejahatan berupa perampasan ataupun misalnya tawuran, tindakan-tindakan, beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan di jalan yang merujuk kepada pelaku-pelakunya ini cenderung oleh anak-anak remaja, anak-anak muda yang menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor sebagai salah satu sarananya. Masih ada terjadi di kota Bandung. Memang penyebabnya kan banyak, tidak hanya satu dua penyebab saja terkait dengan masalah itu. Walaupun memang tadi disebutkan kota Bandung untuk rondanya sudah cukup banyak yang aktif, akan tetapi itu di lingkungan-lingkungan warga pemukimannya. Tetapi karena kota Bandung ini adalah karakteristiknya adalah kota rame, memang jalan-jalannya juga rame, kemudian juga menjadi orang salah satu tujuan orang
0: wisata,
6: wisata maupun belanja dan lain sebagainya, dan juga memang dinamika masyarakatnya yang memang lebih dibanding wilayah lainnya, salah satunya adalah Ciamis. Sehingga tadi masalah kota, masalah geng motor di kota Bandung memang masih ada.
0: Baik, apa Yosi ada yang mau ditanyakan?
3: Terkait tadi ada ya pertanyaan, bukan pertanyaan, dan pernyataan dari
0: Pak Doni
3: Wangi, dari Pak Doni Wangi, masalah pencurian. pencurian khususnya masalah
0: pertanian,
3: pertanian. Nah, kemarin Kang Wandi saya jalan-jalan sampai ke Indramayu. Itu di Indramayu itu sawah-sawah itu kalau malam ada lampu merah-merah. Saya pikir apa kan gitu. Gak taunya itu setrum.
0: Oh.
3: Jadi sawah itu dikelilingi oleh listrik dengan setrum. Kalau satu mungkin untuk menghalau tikus, tetapi mungkin ada juga masalah pencurian padi.
0: Padi pertanian lah ya.
3: Siapa yang masuk situ kena setrumnya mati. Apa gak menimbulkan suatu esensi baru kan? Kasus baru Pak Wandi.
6: Ya. Betul sekali, memang beberapa cara masyarakat itu untuk melakukan upaya-upaya penjagaan terhadap aset ataupun harta bendanya.
3: Yeah.
6: Memang ini tidak kita harapkan kalau untuk tujuannya pemasangan sarana-prasarana setrum tadi untuk membahayakan orang atau mencegah orang yang mencuri.
3: Yeah.
6: Itu memang tidak kita sarankan, artinya juga kita menghimbau, ayo kita aktifkan keamanan lingkungan tersebut. Yeah. Tadi yang disampaikan jaga warga, jaga warga. Yeah. Lingkungan ini kalau tidak kita jaga bersama, kalau bukan kita, terus siapa kita lagi? Mau istilahnya mengharapkan semuanya benar-benar aman, tetapi kita sendiri yang jadi warga di situ juga acuh tak acuh atau cuek terhadap lingkungannya sendiri. Nah, tadi kenapa yang saya sampaikan masih ada 30% yang belum aktif terkait dengan kegiatan pos rondanya atau satkamlingnya. Ini tadi dengan perubahan zaman saat ini, perkembangan berbagai macam perkembangan juga ternyata berpengaruh kepada motivasi ataupun niat ataupun semangat dari warga itu sendiri untuk menjaga lingkungan. Jadi dia hanya tadi mempercayakan atau menugaskan mungkin security ataupun hanya linmas saja, 1-2 orang.

0: Kamling itu misalnya di setiap RT, di setiap blok, di setiap blok pemukiman, tentunya itu akan lebih meningkatkan efektivitas dari pemberdayaannya itu sendiri, keamanan lingkungan. Jadi kita tidak tidak apa namanya kurang setuju kalau memang misalnya mengamankan itu dengan setrum untuk menjebak tadi, menjebak orang yang akan mencuri. Tetapi apa boleh buat, ternyata karena memang warganya juga cuek semuanya tadi, sehingga orang dia melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya untuk mengamankan harta bendanya.
1: Oke, baik.
2: Ini luar biasa nih. Ini PR untuk Polres Kasat Bimas khususnya atau Kapolresnya, direkturnya saja, ya kan, direktur Bimasnya saja mau turun untuk sampai ke Pos Kamling. Nah, jadi bagaimana nanti Kapolres maupun Kasat Bimas
1: Kasat Bimas,
2: nah, itu harus menghidupkan dan menghidupkan
1: Pos Kamling. Kalau begitu langsung saja kita tanya dari Pak Wakapolres Kang Sujana-nya ini, gimana nih menghidupkan di Ciamis itu kebanyakan kan lahan pertanian itu juga terjadi serupa nggak seperti yang di Banyuwangi ini tadi diceritakan oleh Pak Doni di musim-musim jelang musim kemarau ini nih, Kang Sujana?
3: Ya, Ciamis khususnya di seputaran si samping Pembung Harja.
1: Ya.
3: Jadi untuk warga masyarakat ya, sesuai dengan arahan dari Pak Kapolda, Pak Kapolres terkait dengan semboyan sojanan jaga lembur, sehingga kami ya tadi kembali mengaktifkan, memotivasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga memang Pak Kapolres juga memberikan reward kepada pos kamling yang aktif dan dianggap sudah memenuhi standar. Sehingga ini bisa dipatakan bahwa di satu lingkungan itu sudah aman.
1: Sebentar, Kang Sujana, Pak Wakapolres, rewardnya itu apa? Itu gimana maksudnya reward itu?
3: Nah, ini salah satunya, Kang Wajar, mungkin bisa dilihatkan. Disampaikan sama Pak Kapolres Lamis.
1: Itu bisa dijelaskan apa itu kepada masyarakat Indonesia yang sedang menonton siaran ini?
3: Jadi kami sebelum melaksanakan lomba sakamling tingkat Polda, kami di Kapolres sudah melaksanakan kegiatan lomba sakamling tingkat Polres.
1: Oh, tingkat Polres.
3: Jadi ini salah satu untuk memotivasi warga, sehingga berperan aktif menjaga lingkungan. Tadi ada beberapa pos kamling yang belum aktif. Nah, ini salah satunya untuk memotivasi warga yang belum aktif dengan melaksanakan lomba sat kamling ini.
1: Ya, itu penghargaannya berupa apa ya, Pak Sujana? Apresiasinya berupa untuk apa?
3: Selain piala. Kami sampaikan piala kepada masyarakat, ada uang pembinaan kepada sat kambing terbaik dan piagam penghargaan yang disampaikan.
1: Nggak ada misalnya yang lebih berguna lagi seperti peralatan, tongkat, borgol, kemudian senter, kemudian mantol, lalu ada hujan atau payung, begitu Pak Sujana?
3: Baik, jadi selain tadi yang disampaikan, ada sarana-sarana kelengkapan pos kamling yang kami sampaikan kepada pos kamling tersebut, diantaranya ada tongkat, senter, borgol, jam dinding. Nah, jadi untuk kelengkapan-kelengkapan, baik kelengkapan pos kamling dan kelengkapan perorangan.
1: Baik, Pak Kapolres, itu di belakang ada wanita juga, tidak hanya laki-laki, masih muda juga. Saya mau tahu nih, yang berdiri, siapa namanya? Yang berdiri, ayo. Halo, siapa namanya?
4: Baik, assalamualaikum, Pak. Kami dari Satkamli Lubung Harja, Dusun Megar Harja.
1: Oke.
4: Selamat malam, Kabupaten Ciamis.
1: ini emang ada gilirannya buat ngasih kopi malam ini atau gara-gara siaran di Pro 3 RRI ini hadir?
4: Mendukung di acara hari okay. ini malam okay. ini.
1: Oke okay, baik.
2: Tapi setiap
4: mendukung para suami-suami.
1: Bertugas. Mendukung apa ngecek nih? Ini beneran ronda apa kemana gitu suaminya?
2: Enggak, nanti jangan-jangan suaminya mancing kan? Katanya ronda, enggak taunya mancing, dapatnya konde kan gitu kan, bahaya kan ini.
1: Oke, ini di depan Adi, Ibu, terima kasih Ibu-ibu. Ini kayaknya udah dingin ya suasananya di sana ya. Ya di, ada Pak RT-nya mungkin? Atau
4: Kamis panas, Pak.
1: Oh, panas. Oke, okay. Itu Bapak-bapak, saya ke Bapak-bapaknya depannya. Itu dari siapa nih? Yang jaga juga atau lagi giliran ronda? Halo, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Pak.
1: Wah, ini masih muda ini mah. Ini
2: Pak Ustadz ya?
1: Pak Ustadz ya? Muda. Oke, okay, ini giliran jaga ronda sekarang.
5: Giliran jaga, Pak. Siap.
1: Ya. Nah, tadi kan saya curhatan dari ada pendengar. Sebelum duduk dulu, saya coba terima pendengar dulu ya. Baik, terima kasih. Daripada nunggu lama ya, ada Pak Rino di Medan. Saya coba sapa dulu, Pak Rino, selamat malam.
6: Ya, selamat malam, Mas Koyan, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Silakan langsung. Ada narasumber kita, ada juga Pak Yosi di Studio Pro 3 RRI. Silakan, Pak Rino.
6: Ya, Pak Yosi, selamat ya, malam.
2: Selamat malam, Pak Rino.
6: Salam tangguh ini dengan Polda Jawa Barat, Pak Yosi. Ya.
1: Iya, Polda Jawa Barat.
6: Baik.
2: Ya, ada okay. penguasanya Polda Jawa Barat, Pak Rino, dari Pak Kombes Wandi. Luar biasa, Kamtibmas yang peduli sekali dengan masalah Kamtibmas sehingga sampai malam pun masyarakat masih dipeluk, ya dikunjungin, dilihat kan gitu.
1: Iya, ya. Silakan, Pak Rino.
6: Pak Rino. Baik, buat tadi Pak Kombes
2: Wandi Sabani.
1: Pak Wadi.
6: Pak Wadi. Iya, Pak Kombes Wandi Sabani, salam kenal, Pak.
1: Ya.
6: Salam presisi dari.
1: Wah, salam presisi. Wah. Ya.
6: Ya. Jadi, selamat yang pagi hari ini ya, Pak. Jadi saya ingin bertanya, Pak, cuma singkat saja, Pak. Yang pertama mengenai tanaman ini kan bagian dari kampus, ya.
1: Agak hilang suaranya, Pak Rino. Agak lebih jelas lagi, agak lebih dekat dengan handphone ya.
6: Baik. Untuk ronda malam ini kan terkait dengan Siskamling, Pak, ya.
1: Iya.
6: Jadi saya ingin menyampaikan dengan singkat aja, Mas Fajar dan komisi.
1: Iya.
6: Untuk sistem keamanan Siskamling, Pak, khususnya di Polda Jawa Barat, ya kan. Nah, kalau secara digital atau
1: digital,
6: menggunakan kamera CCTV.
1: Ya. Oke.
6: Okay. Setiap pos-pos kambing.
1: Oke, okay. Satu itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
6: Nah, yang satu lagi terkait generasi muda, Pak. Ya kan? Nah, ini kalau nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada gorengan, gimana nih, Pak?
1: Nggak ada.
6: Anak-anak muda ini kan sering nongkrong di kafe-kafe lebih sering ya,
1: Mas. Iya, malam-malam nongkrong di kafe sampai jam 3 pagi, oke. Okay. Suruh ngeronda, ntar dulu. Gitu ya. Oke, baik, Pak Rino.
6: Kopinya tuh, katanya. Oke, tadi
1: Mas. Agak lain gue tengok nih, Pak Rino. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Halo, selamat malam, Pak Mulyadi.
7: Selamat malam, Bung Saja.
1: Iya, silakan.
7: Selamat malam, Pak Yosi.
2: Selamat malam, Pak Mulyadi.
1: Ada Pak Wakapolres, ada Kasat Binmas, Polrestabes Bandung, ada
2: Pak Dirbimas,
1: Pak Dirbimas, ya, Polda Jawa Barat, Pak Wadi, ada yang mau ditanyakan, silakan.
7: Ya,
1: enggak,
7: saya cuma mau konfirmasi itu. Semoga Poskamling seluruh Indonesia itu bisa
1: aktif
7: kembali seperti di Banjar.
1: Sebentar, Pak Mulyadi, di tempat Pak Mulyadi aktif nggak?
7: Aktif dong.
1: Oh, alhamdulillah. Itu pernah sempat vakum nggak? Terus kemudian aktif lagi?
7: Nggak pernah, aktif terus.
1: Oh iya.
7: Iya, dari zaman COVID dulu sampai sekarang, sebelum COVID juga aktif.
1: Oh, wah hebat ya. Termasuk Pak Mulyadi juga sempat dapat giliran ronda, Pak Mulyadi?
7: Oh enggak, warga sama Pak RT, diminta bayaran aja. Yang ini disediakan orang untuk menjaga.
1: Okay. Bayaran ini untuk urunan untuk beli kopi sama gorengannya gitu, Pak Mulyadi.
7: Betul, ya gitu gitulah.
1: Wah, hebat ya. hebat Pak Mulyadi.
7: Aktif. Iya, ya. Cuma ini di tengah pinggiran kota itu kadang-kadang rumah-rumah yang kosong itu diincar. Jadi sekarang udah ditambah apa? Petugas untuk menjaga gitu.
1: Gitu. Petugas itu dari warga juga bukan, Pak Mulyadi?
7: Ya, ada yang dari warga, ada yang dari ini orang ditempatkan di situ oleh RT RW-nya.
1: Oh gitu. Nah ini kesadaran warga, kesadaran masyarakat di lingkungannya. Kalau sudah tahu rawan, ditambah lagi tuh keamanan, kan gitu ya Pak Yosi. Terima kasih Pak Mulyadi.
7: Ya. Itu aja, selamat malam.
1: Selamat malam. Sebenarnya itu keinginan saya pribadi dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Nggak ada lagi sih lah, daerah situ kan rawan. Nah, harusnya kalau udah tahu itu rawan, ya ditambahlah keamanannya, kan gitu ya. Ini sering banget nih curanmor nih di sini nih gitu ya. Ya kalau gitu ditambah. Nah, itu terkait dengan adaptasi teknologi. Sekarang itu orang takutnya bukan sama Pak Polisi kalau di lampu merah. Kalau di lampu merah itu ada CCTV, Pak Dir, itu berhenti tuh Pak, lampu merah tuh Pak. Tapi kalau nggak ada CCTV-nya, bablas Pak. Nah ini CCTV ini gimana Pak untuk Pos Kamling mengadopsi teknologi ini? Pak Dir, silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Fajar, betul sekali. Memang khususnya untuk kita bicara wilayah Polda Jawa Barat yang memang terdiri dari berbagai karakteristik lingkungannya.
1: Ya.
0: Ada perdesaan, ada setengah desa, setengah kota, ada yang perkotaan. Yeah. Artinya di sini terkait dengan bantuan teknologi, kita sadari betul, saya sangat setuju sekali bahwa itu saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu dalam hal pengawasannya. Dan itu saat ini untuk Polda Jawa Barat, lingkungan Polda Jawa Barat, Satkamling itu untuk penggunaan CCTV memang sudah banyak terpasang, terutama di lingkungan-lingkungan yang memang perkotaan dan juga setengah kota, setengah desa tadi.
1: Sudah
0: banyak.
1: Belum merasa ya.
0: CCTV. Namun untuk memang untuk di pedesaan-pedesaannya, untuk penggunaan CCTV saat ini memang masih belum. Masih menggunakan pengawasan mata manual dari si petugas ronda. Termasuk juga kami sampaikan bahwa memang ada pergeseran nih, khususnya kita berbicara Polda Jawa Barat ya, di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pergeseran dalam arti pelaku atau petugas rondanya tadi. Kalau dilihat dari beberapa karakter tadi, ada yang memang pure menggunakan warganya yang melakukan ronda. Ada yang campuran antara warga ditambah dengan anggota Linmas. Dan juga ada memang beberapa tempat untuk pos-pos rondanya ini digunakan adalah pool dari Linmas atau Hansip tadi, atau orang yang dibayar oleh warga. Nah ini memang beberapa karakter yang saat ini sudah real itu terjadi. Saya kira selain Jawa Barat juga beberapa wilayah lainnya juga di Indonesia saya kira sama.
1: Termasuk di daerah rumah saya nih Pak, saya cuma bayar uang keamanan aja Pak gitu, tapi nggak ada yang ronda sebenarnya. Yang muter ya beda orang yang dibayar itu. Mungkin itu salah satu kriteria karakteristik dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak tadi pendengar kita Pak Doni,
2: Pak Doni
1: di Banyuwangi. Padahal Pos Kamlingnya bagus kata Pak Doni, catnya bagus, fasilitasnya oke, tapi nggak ada ya orangnya yang mau. Cepat aktif sebulan dua bulan kemudian mati suri lagi. Nah itu ada nggak yang seperti itu di Pos Kamling di daerah Jawa Barat itu Pak Dir?
0: Nah itu tadi yang saya sampaikan dari awal, harus kita akui bahwa hal itu masih ada. Dari kurang lebih 35.749 masih ada kurang lebih 7.000-an, hampir 30% tadi yang masih kurang aktif. Nah itu menjadi PR kita bersama. Dengan berbagai macam cara kita lakukan pengaktifan, mengoptimalkan pos-pos ronda yang masih kurang aktif tadi.
1: Tadi di Ciamis itu ada piala. Ini kok nggak ada nih di Bandung nih? Padahal ada Pak Dir juga di situ.
0: Ini berkali berapa kali, Bu Camat? Berapa kali nih? Berkali-kali nih, 2-3 kali nih juara satu di sini.
1: Luar biasa. Padir, ini sebenarnya bagi poskambing-poskambing lain yang ada di daerah di Banyuwangi, di Tebet, di Medan, di Banjarmasin, ingin mungkin apa semangatnya itu ditularkan ke daerah-daerah lain. Seperti harapannya Pak Mulyadi, Pak Mulyadi di Banjarmasin mengatakan ingin semua poskambing itu aktif kembali.
2: Ya.
1: Sayang banget kalau pos kambingnya itu dicat mulu setiap 17-an, dicat bagus, tapi kemudian nggak ada isinya, nggak ada yang ngeronda. Nah, ini sebagai salah satu stimulusnya itu adalah reward, seperti piala dan lain sebagainya. Ini mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Dir, silakan.
0: Ya, betul sekali. Memang kita lakukan langkah-langkah untuk tadi untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan sistem link ini beberapa cara. Yang pertama tadi yang disampaikan adalah salah satunya adalah dengan Rio tadi kita lakukan lomba. Lomba tingkat dari mulai bawah, dari tingkat Polres, kemudian nanti Polda. Dan ini yang akan kita lakukan ini tingkat nasional ke di bawah ke Mabespori.
1: Oh iya, oke.
0: Salah satu yang saat ini mengikuti di Ciamis ini, ini adalah salah satu kandidat yang akan kita majukan pos kamblingnya ini untuk diikutkan lomba tingkat nasional.
2: Wah, luar biasa. Tadi rencananya kami akan mengundang Pak Kombes Dani, tapi katanya beliau sedang supervisi masalah ke pos kambling juga. Apakah dari Mabes Polri sudah sudah mensupervisi ke Polda Jabar, Pak Kang Dani, Kang Wadi?
0: Apa ya sih sudah
2: ya.
0: Alhamdulillah. Mabes Polri sudah untuk lakukan supervisi terkait dengan pos kambling.
1: Oke, baik. Nah, ini sebagai closing sebelum saya ke Ciamis, yang di belakang Pak Dir itu anak muda ya? Anak muda bukan tuh?
0: Ada yang merasa muda nih.
1: Halo. Halo, ya. Siapa namanya? Satu aja perwakilan yang belakang. Halo.
8: Ya Pak, saya Endang Pak.
1: Endang. Ini Kang Endang, ini usianya berapa kalau boleh tahu?
8: Kalau saya 60.
1: Oh, 60 bukan muda lagi atuh. Yang muda mana yang muda? Saya mau tanya. Yang muda?
8: Ya, anggota muda semua Pak.
1: Mana yang muda?
2: Oh, di belakang. Oh ya. Silakan.
1: Ini usianya berapa, Kang?
9: Ya, 30 Pak.
1: Waduh, tadi Pak Rino di Medan menanyakan juga nih, salah satunya adalah bagaimana untuk merangkul anak muda. Karena kalau sudah sepuh dan lain sebagainya, ngejar pelaku kejahatan itu kan staminanya kurang. Anak muda itu lebih sigap, lebih muda, gampang begadang gitu ya. Namanya siapa Pak? Mas? Kang?
9: Randy Wayude Pak.
1: Randy? Kang Randy?
9: Dendi.
1: Dendi, Kang Dendi. Anak muda itu kalau di daerah saya di Jakarta khususnya itu lebih enak tuh malam-malam gini di rumah aja main bukan Mobile Legend ya, game online ya kan, atau ngopi di mana, di kedai kopi gitu ya. Kenapa mau ikutan ronda dipaksa sama Bu Camat?
9: Enggak. Hah? Tidak, terpaksaan.
1: Kenapa mau ronda?
9: Ya memang untuk menjaga lingkungan,
1: kesadaran sendiri.
9: Ya betul.
1: Ada anak muda lain nggak teman permainan yang ikutan ronda?
9: Ada.
2: Wadah lu.
9: Ah ini.
2: Oh biasa.
1: Mungkin besti. Mungkin itu salah satu faktornya ya, Pak Yosi ya, bahwa ya kalau mau ngajak anak muda ya satu gengnya itu diajak, biar mereka tuh nggak sendiri dan ada temannya. Tapi sayang sekali nih ketemasan waktu, pengarah acara kami udah bilang suruh selesai kan harus ada warta berita. Tapi terima kasih Pak Dir, Pak Dir, Pak Wakapolres. Mungkin ada closing, ada yel atau apa gitu Pak Dir? Oh, nggak ada. Ada yel atau apa gitu? Oh nggak ada ya?
0: Ada.
1: Oh ada, boleh.
0: Kita ajarkan langsung.
1: Boleh. 1, 2, 3.
0: Nanti kalau saya bilang jaga warga, langsung semuanya menjawab sauyunan jaga lembur.
1: Oke. Okay. Jaga lembur. Oke. Okay. Silakan.
0: Warga jaga warga. Sauyunan jaga lembur. Oke.
1: Okay. Terima kasih bapak-bapak. Selamat malam. Selamat bertugas. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Dan juga Pak Yosi, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Pak.
1: Kita dikejar waktu, pengarah acara kami sudah menunjukkan waktu, sudah mulai jelang warta berita. Tapi terima kasih sudah hadir juga di Pro 3 RRI. Kita berjumpa lagi, mungkin roda malam bersama daerah-daerah lain ya, polda-polda lain ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yosi. Dan juga demikian pendengar, roda malam kali ini.
10: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita

Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Acara penyerahan dana administratif sebesar 10,2 triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
2: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
2: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu keyakinan saya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah guna membantu menekan biaya pangan di biaya pakan di tengah turunnya harga telur ayam negeri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Tapi kalau murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan harga pakan yang meningkat di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak. Pemerintah mencatat harga telur saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau lebih rendah dari HET yang berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000.
1: Tapi kalau murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah. Gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi. Nah, ini yang dijaga pemerintah. Ini kan supply and demand ya. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta bikin paket telur 2 hari. Dan suplainya berlebih.
2: Selain persoalan harga telur, ketersediaan minyak kita di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut stok nasional dalam kondisi aman meski masih terdapat perbedaan harga akibat kendala distribusi di Maluku dan Papua. Untuk mendukung distribusi, pemerintah menetapkan penyaluran minimal 35% kuota DMO melalui BUMN Pangan.
3: Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi. Ya. Makanya kita selalu minta Bulog. Ya, salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu diserahkan ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur, ya. Karena distributornya kan di sana nggak banyak.
2: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera merespons dinamika harga pangan melalui dukungan subsidi dan anggaran tidak terduga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap harga komoditas impor seperti kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Sebagaimana disampaikan Wali Kota Kansas Quinten Lucas, Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.

0: ditemukan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Manapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dari segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan kepastian hukum guru honorer. Seperti apa kepastian hukum untuk guru honorer kali ini yang dikeluarkan atau diterbitkan berdasarkan SK Kemendikbudsman? Ada rekan saya, Wisnu. Wisnu, seperti apa untuk kepastian hukum guru honorer ini?
1: Iya Lukman, ini baru-baru ini telah terbit ya surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 di mana SE ini diterbitkan untuk menjamin guru non ASN atau honorer ya yang terdata dalam Dapodik ya, dalam Dapodik sebelum Desember 2024 tetap bisa mengajar dan tidak diberhentikan oleh pemerintah daerah karena memang sebelumnya ini kan ada
0: viral ya.
1: Iya, ketidakpastian bagaimana nih kelanjutannya nasib guru honorer gitu. Nah, ini setelah adanya SE ini mengatur penugasan dan penggajian guru non ASN di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026 atau akhir tahun. Lukman.
0: Iya, ini kabar baik berarti untuk rekan-rekan guru honorer ya, untuk kepastian hukum ini ya.
1: Iya.
0: Nah, artinya yang viral, yang narasi negatif di media sosial belakangan ini terkait dengan kepastian di 2027 ini terbantahkan gitu ya.
1: Iya, bahkan juga ada isu penghapusan kan Lukman ya, di mana ini juga SE ini menegaskan bahwa tahun 2027 ini bukan akhir bagi guru honorer, tapi sebagai transformasi status menjadi ASN P3K atau P3K paruh waktu malahan.
0: Wah, lebih jelas lagi nih ya, karena dari statusnya nanti lebih ditingkatkan gitu ya, sebagai P3K, kalau tidak lulus berarti P3K paruh waktu.
1: Waktu, betul. Baik. Sekali.
0: Nanti kita undang pendengar ya, Wisnu ya.
1: Siap.
0: Di nomor berapa untuk... Iya, di WhatsApp-nya nanti juga disampaikan juga ya Wisnu ya untuk pendengar ya. Pendengar untuk Anda silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 di sesi pertama ini ada Iwan Fals dengan Jendela Kelas.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini. Dan insya Allah saya akan melaksanakan

Sigit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola

0: Siaran Digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dari penyampaian tadi, kami juga ingin membahas bersama dengan Ketua Umum dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Bapak Fahriza. Iya, Pak Fahriza, dari tadi yang kita dengarkan sama-sama nih soal guru honorer. Ini persoalan yang cukup lama, kemudian juga cukup kompleks begitu. Anda sendiri sebagai Ketua Umum FSGI, apa tanggapan Anda?
3: Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Dirjen ya terkait dengan surat edaran tersebut agak berbeda dengan isi surat edaran itu sendiri gitu ya, karena di dalam surat edaran itu sangat jelas disebutkan bahwa guru-guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024 itu akan dapat melaksanakan tugas di sekolahnya itu sampai dengan 31 Desember 2026 gitu. Artinya kalau kita melihat itu setelah tanggal 31 Desember 2026, andaikan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik tadi belum diangkat menjadi ASN, maka mereka tidak bisa lagi mengajar di sekolah mereka gitu. Jadi saya kira sangat jelas edaran itu gitu. Jadi kita agak heran juga kalau kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Dirjen maupun aparat-aparat kementerian lainnya bahwa ini tidak ada tidak ada pemberhentian gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang perlu dipikirkan bahwa guru-guru yang tidak terdaftar di ASN dan mengajar di sekolah negeri itu kan jumlahnya juga banyak gitu. Tidak terdaftar di Dapodik itu ya per 31 Desember 2024 tadi itu juga banyak. Nah, ini guru-guru ini mau dikemanakan gitu. Nah, itu yang saya kira perlu dicermati juga oleh kementerian. Saya kira gitu, Mbak.
2: Ketika ini kemudian disampaikan secara umum kepada masyarakat, terutama kepada para guru ya, apa sih yang kemudian menjadi concern juga bagi FSGI untuk tetap memperjuangkan hal-hal ini?
3: Ya, karena memang kebutuhan guru itu kan sama, saya kira juga itu sudah dinotis ya oleh kementerian sendiri lewat Dirjen bahwa sampai dengan hari ini ada sekitar 400 ribuan guru.
2: Yeah.
3: Kita kekurangan guru gitu kan. Baru kemudian ada angka 70 ribuan guru yang pensiun setiap tahunnya gitu. Di satu sisi kita kekurangan guru, tapi di sisi yang lain kita coba mau memangkas gitu ya keberadaan guru yang ada di sekolah-sekolah negeri saat ini kan gitu. Nah, itu yang saya kira jadi konsen kami gitu ya. Termasuk juga bahwa eksistensi guru di sekolah-sekolah khususnya guru non-ASN ini kan sangat dibutuhkan gitu ya. Keandaikan guru-guru non-ASN yang tidak ada di sekolah-sekolah negeri tadi, maka jadi kegiatan pembelajaran, belajar mengajar di sekolah itu bisa jadi mandek gitu. Saya kira gitu Mbak, apanya ya, konsen kami. Dan kalau proses pembelajaran mandek, maka sekolah tidak akan ada artinya lagi gitu.
2: Pak Fahriza sendiri melihat ada tidak sih ketimpangan kota dan desa dari sisi apa tata kelola, distribusi begitu? Karena kan memang kalau kita lihat banyak ya pemerintah daerah yang tidak mengajukan kuota P3K sesuai dengan kebutuhan real karena misalnya alasan takut APBD-nya terbebani. Ini kita bicara di daerah nih kebanyakan ya.
3: Iya. Ya, saya kira gitu betul Mbak yang apa ya yang Mbak sampaikan tadi ya, bahwa memang persoalan guru ini bukan hanya persoalan penetapan status mereka dari ASN dari non-ASN menjadi ASN dan lain sebagainya, tapi juga ada persoalan distribusi ya, bahwa guru-guru kita itu terpusat di perkotaan, sementara yang di pedesaan, di pedalaman, apalagi daerah 3T itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa jumlah rasio guru dengan siswa di Indonesia itu sebenarnya sudah pada tataran ideal, hanya saja persoalan distribusinya tidak merata gitu.
2: Yeah.
3: Itu satu persoalan. Kemudian yang kedua, persis seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa Memang problem anggaran juga, ada problem anggaran ya, ketika misalnya kita mengangkat guru ASN itu kan tentu pemerintah daerah yang mengangkat mereka punya kewajiban untuk menggaji guru-guru yang diangkat tadi. Nah itu kan jadi persoalan gitu ya, karena kita lihat khususnya misalnya pengangkatan untuk guru yang P3K paruh waktu itu kan ini masih banyak menyisakan persoalan gitu ya, gajinya tidak standar, ada yang belum digaji, ada macam-macam lah ya gitu ya, persoalan-persoalan ini yang muncul karena memang pemerintah daerah tidak punya kesanggupan ya untuk membayar ini ya guru-guru yang P3K paruh waktu tadi gitu. Di samping juga ini kan bisa kita lihat indikasi yang lainnya bahwa sampai hari ini ada 78 pemerintah daerah yang mengajukan relaksasi penggunaan dana BOS gitu. Yeah, artinya yeah. Mereka bisa menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru P3K paruh waktu tadi gitu.
2: Yeah. Nah, itu ini kan isu tersendiri sebenarnya
3: indikasi.
2: Ya.
3: Itu kan indikasi kita melihat bahwa pemerintah daerah memang tidak punya kesanggupan gitu.
2: Oke, Pak Fariza, kalau dari sisi isu apa ya, mismatch kompetensi, ini kan juga sering menjadi apa ya alasan begitu kira-kira. Nah, apa sih kemudian yang banyak guru yang terpaksa mengajar mata pelajaran yang bisa dibilang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Nah, bagaimana dengan hal ini?
3: Ya, saya kira itu persoalan lain juga Mbak ya, yang mungkin agak lebih rumit lah ya mengaturnya ya. Karena itu juga mungkin makanya kemudian terjadi distribusi yang tidak seimbang ya antara kota dengan di desa gitu ya. Di samping persoalan mungkin tidak berhati-hatinya pemerintah daerah ya untuk menerima atau memindahkan guru ya dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lainnya gitu. Jadi memang itu salah satu isu persoalan di dalam persoalan penataan guru ini gitu, walaupun kita tidak punya angka yang pasti gitu ya, misalnya berapa sih sebenarnya guru yang tidak linier antara ijazah kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diajarkannya gitu Mbak.
2: Ya. Oke, dari FSGI selama ini memberikan rekomendasi, saran atau bahkan kritik seperti apa untuk ini bisa kemudian berubah?
3: Ya, saya yang pertama Mbak, bahwa ini kan dikatakan penugasan guru non-ASN ini kan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026. Ini yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024.
2: Nah, 31 Desember 2024 ya, berarti masih data 2 tahun lalu, oke.
3: Iya, jadi kan ini yang saya kira yang persoalan krusialnya. Saya kira gini Mbak, kalau memang nanti di 31 Desember 2026 kemudian guru-guru yang terdaftar di Dapodik nanti apakah mereka akan diangkat jadi ASN atau tidak, itu kan berarti kan itu batas waktunya. Nah, batas waktu ini kan yang ditetapkan oleh kementerian ini kan berdasarkan siklus tahun anggaran gitu ya. Sementara kan kalau di sekolah ini pengangkatan kita pegawai-pegawai itu termasuk juga guru-guru itu biasanya memakai siklus tahun-tahun ajaran gitu, dan tahun ajaran itu kan sebenarnya dimulai dari Juli tahun berjalan gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi makanya kalaulah nanti ini ditetapkan di tanggal 31 Desember masa ini ya, 31 Desember 2026 batas waktu untuk penugasan guru non-ASN tadi, maka bisa jadi setelah itu mereka, andaikan mereka tidak kemudian dijadikan sebagai ASN, maka mereka tidak akan memiliki tempat untuk mengajar lagi, karena biasanya guru-guru penugasan guru itu selalu di awal tahun ajaran di bulan Juli gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ antara tahun anggaran dengan tahun pembelajaran, tahun ajaran tadi gitu Mbak. Jadi idealnya kalau memang pemerintah mau katakanlah nanti memutuskan mereka bisa bekerja lagi atau misalnya mereka harus berhenti, itu idealnya di bulan 7, apakah bulan 7 tahun 2026 ini atau bulan 7 tahun 2027 gitu. Jadi sesuai gitu Mbak dengan ini. Kalau andaikan nanti mereka di 31 Desember 2026 ternyata harus berhenti, mereka nggak akan bisa lagi mencari tempat kerja yang baru gitu. Nah, ini kan harus dipikirkan pemerintah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan guru-guru non-ASN yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah ini jumlahnya sampai sekarang kan kita nggak tahu. Menteri yang saya ketahui juga dia nggak menyebutkan berapa ini jumlahnya gitu ya. Nah ini harus dipikirkan juga bagaimana nasib mereka, karena lebih kurang kalau memang mereka sesudah Desember 2024 itu ya lebih kurang hampir setahun barangkali mereka sudah berbakti di sekolah gitu. Nah ini harus dipikirkan gitu.
2: Baik kalau begitu. Pak Fariza, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali di lain waktu. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi masukan-masukan yang langsung bisa ditanggapi begitu oleh pemerintah. Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Fariza Marta tanya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kabar baik untuk para guru honorer, di mana melalui penerbitan SE Mendikdasman nomor 7 tahun 2026, di mana pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN di sekolah negeri untuk tahun anggaran 2026, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman membawa angin segar bagi ratusan ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Melalui penerbitan surat edaran Mendikdasman nomor 7, pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN. Sementara itu, memang dalam kondisi darurat kekurangan guru, ini dibutuhkan 498 ribu formasi. Kebutuhan akan guru di Indonesia masih sangat masif. Selain kekurangan 498 ribu formasi, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar dengan adanya sekitar 60-70 ribu guru ASN yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Saya ke Makassar, ada Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Wibi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan.
1: Begini, Pak ya. Saya ini melihat di media sosial,
0: ya,
1: di salah satu provinsi, seorang guru mengajar berjalan kaki sejauh 6 km melewati lembah, ngareh, hutan, jalan setapak untuk mengajar. Honornya cuma 150 ribu per bulan.
0: Okay.
1: Dan dia sudah mengajar cukup lama lah. Ya, saya lihat tuh wajahnya itu, ya, di salah satu provinsi di Indonesia. Ini memang, ya, saya tidak tahu ya, kenapa kok masih guru, padahal dari guru kita kan bisa membaca menulis. Guru banyak menciptakan menteri, kata Iwan Fals itu, memang itu betul. Tapi kok masih guru seperti diabaikan, ya, selalu terjadi. Iya, ya, mungkin itu diabaikan seperti ke pemerintah. Jadi ada yang mengatakan guru kok seperti beban negara itu. Di mana itu logikanya itu? Tapi pemerintah begini, Pak, kesulitan menghadapi gaji-gaji guru ini karena terlalu banyaknya korupsi di negeri kita.
0: Makasih. Ya, baik, terima kasih, Pak Wibi. Saya ke Bu Guru nih, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Lukmantara dan Bung Ipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya terkesan mendengar tadi Bung Pan mengatakan berita baik bagi guru. Kenapa berita baik, Mas?
0: Iya.
2: Tapi nyatanya kan bikin resah ya.
0: Kemarin ya, karena yang larangan itu, tapi akhirnya keluar surat edaran untuk kepastian hukum ini, bahwa mereka tidak akan dipecat ataupun tidak dinonaktifkan gitu ya. Yang jelas mereka akan diangkat P3K atau P3K paruh waktu.
2: Itu jadi persoalan sebenarnya, ini terlalu banyak jalan panjang untuk ke arah gaji guru. Ya, jadi anggaran pendidikan besar tapi terlalu rumit berliku-liku. Dan jadi selama tata kelolanya ini tidak benar, ya, dan justru ini yang jadi ranah abu-abunya. Yang benarnya itu yang bagaimana itu, yang bebas dari pencolengan-pencolengan. Konon Bung Lukman, kalau boleh jujur, korupsi terbesar di negara ini terjadi itu ya di Kementerian Pendidikan.
0: Sektor pendidikan ya.
2: Iya, bukan kementeriannya aja, berarti yang berurusan dengan pendidikan tadi berliku-liku, sehingga akhirnya honor untuk guru itu kecil.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, dan itu dipersoalkan terus. Kalau pokoknya kalau tata kelolanya belum benar ya enggak akan, karena kita lihat kalau untuk perbaikan misalnya ini suka berkit. pagar sekolah misalnya ya, masih bagus kokoh, sudah dibongkar lagi dapat biaya apa itu kan dari sektor pendidikan juga ya. Nah kenapa? Ya udah aja toh itu sudah masih bagus, masih layak uangnya untuk menggaji guru-guru itu begitu. Jadi ibu juga dulu pernah mengalami jadi honorer, tapi bagaimana ya, nggak besar, tapi ya jalani aja, tidak bimbang. Dan sekarang ibu sudah pensiun, lalu ada guru-guru P3K itu, nah itu ada nada sumbang juga dari guru-guru ASN itu, guru-guru P3K itu, waduh katanya susah diaturnya karena apa, mereka merasa nggak tahu penghasilannya besar atau aturannya bagaimana, jadi kami itu tidak bisa mengatur seperti guru-guru yang dulu. Nah itu kan problem lagi. Iya, jadi selama tata kelolanya masih rumit dan mengandung celah-celah kebocoran gitu, itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Bu Guzman, boleh ibu bicara tentang ini?
0: Apa tuh?
2: Tentang Mas Menteri.
0: Ya, nah, kita nanti beda konteksnya. Kita karena udah banyak yang ngantri, boleh ya Bu Intra ya, kita berbagi waktu ya.
2: Terima kasih
0: Bu Intra di Cirebon, selamat dini hari. Ada Ibu Ria di Tebet, selamat dini hari.
3: Selamat malam dini hari, malam ini Lukman Tara, Bang Lukman ganteng presenternya, pengacaranya Irwan Jarang Rizal Sabeli. Salam sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Temanya ini jatuh di hari Kamis 14 Maret 2020, kepastian hukum guru honor. Bagaimana komentar kita ini? Komentarnya sih tidak secara ya, bagaimana ya Bang Lukmannya. Jadi kepastian di ujung tanduk ini Bang Lukman. Regulasi terbaru atau Ex-Mendik Assessment nomor 7 2020 2026, pemerintah mengizinkan guru honor terdaftar Dapodik ya tetap mengajar, namun hanya hingga 31 Desember 2026, berapa bulan lagi ya. Tujuan pemerintah penataan ini bertujuan menghapus status honorer dan mengalihkan menekan ke ASN atau P3K untuk menjamin kesejahteraan dan kompetensi, bukan untuk memberhentikan sepihak begitu katanya. Apa keresahan? Kebijakan ini menimbulkan kecemasan mendalam di kalangan guru honorer terkait kelanjutan nasib mereka pada 1 Januari 2027, terutama bagi yang tidak lolos seleksi teknologi itu. Jadi komentar dan opini ini ya positif, jaminan sementara dan fokus pada P3K. Pemerintah telah memberikan landasan hukum atau management untuk mencegah pemecatan sepihak oleh Pemda pada tahun 2026. Ini memberikan napas bagi guru honor untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K. Begitu ya Bang. Jadi ya itu ada kritis dari risiko kritis tenaga pendidik, ada keadilan sosial dan beban administrasi. Jadi kesimpulan saya di opini ini Bang Lukman Tara, kepastian hukum guru honor belum sepenuhnya terwujud nomor 7 tahun 2026, hanyalah jembatan sementara. Akar masalahnya adalah ketimpangan antara jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan dengan ketersediaan formasi P3K yang transparannya benar ya. Pemerintah pusat harus memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tidak memutuskan kontrak guru honorer secara sepihak, sekaligus mempercepat proses seleksi yang adil sebelumnya di tahun 2020. Ini saja komentar saya Bang Luan. Tetap semangat, salam sehat.
0: Salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Saya langsung terbang ke Lampung. Ini ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
4: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Lukman.
0: Kabar sehat ya Pak Leman ya?
4: Alhamdulillah. Sehat walafiat Bang Lukman.
0: Amin.
4: Amin.
0: Silakan.
4: Iya, begini Bang Lukman, kepastian hukum guru honoraran, jadi tujuannya itu ada sama dengan juga apa namanya guru ASN untuk mendidik kita semua untuk menjadi pandai gitu. Jadi kalau bisa dihukum, pasien hukumnya kan disamakan lah, jangan dibeda-bedakan. Jadi kalau bisa kesejahteraan yang juga disamakan dengan yang ASN itu, jadi cepat diangkat menjadi ASN gitu. Jadi tujuannya itu kan jasanya itu sama untuk kita semua gitu, mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara Indonesia gitu. Itu Bang Lukman. Jadi kalau bisa jangan didiskriminasi gitu. Itu saja.
0: Baik. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam, Pak Leman di Lampung. Saya menuju ke Sibolga, Pak Matauli sama Tini Ari.
5: Ya, assalamualaikum, Pak Tini Ari.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan Lukman, Pak.
5: Bung Lukman. Ya, Bung Lukman, kepastian hukum guru honorer. Kok kesannya guru itu kriminal ya? Seharusnya yang dihukum itu pemerintahnya, baik pusat dan daerah, ya kan? Honorer bisa terjadi karena apa? Karena bung ratanya distribusi guru PNS, ya kan? Baik PNS di satuan SD negeri, SMP dan SMA, dan belum sama UMR-nya atau apanya namanya kesejahteraannya lah, rumah dinasnya. Padahal, ya, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Bung Lukman. Guru Republik Indonesia. Ada Polri, Polisi Republik Indonesia. Ada PNI, Tentara Nasional Indonesia. Sama-sama nasional dan republik, toh. Punya hari pula lagi itu, hari guru nasional. Tapi enggak ubahnya, rendahnya UMR-nya, gajinya seperti buruk. Ini guru honorer 300 ribu. Bung Lukman mau gak uji coba dulu anaknya atau tetangga sepupunya ke sekolah dengan guru yang mengajar 300 ribu? Masih yakin gak dengan kepedihan itu? Udah gak manusiawi toh. Berarti yang melanggar hukumnya siapa? Pemerintah kan? Yang bikin kasta-kastanya siapa? Lagi-lagi pemerintah. Makanya usulan kita Bung Lukman, tarik aja yang namanya profesi guru itu ke pusat, ke negara, di bawah Pak Guru, sama seperti BGN, Badan Gizi Nasional. BGN baru lahir semalam, Bung Lukman. Tetapi namanya Guru Republik Indonesia kenapa nggak dibawa? Apalagi Pak Prabowo bilang Kementerian Sosial untuk ngapain ngurus pendidikan? Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah integritas, itu semua karyawannya dibawa presiden loh, Bung Lukman. Jadi apa? Jadi yang dipendek itu punya siapa coba? Yang sekolah impres-impres negeri yang di daerah, yang SMP negeri itu, oh itu kan punyanya Pemda. Iya, kalau Pemdanya serius 20% kasih anggaran, kalau nggak serius bagaimana? Jadi nanti kan yang merasakan anak emasnya itu ya sekolah rakyat versinya Pak Prabowo, kan yang menciptakan kecomplangan itu kan akhirnya lagi-lagi negara, yaitu presiden. Jadi ini kan yang pasti harus dihukum secara UNESCO, Presiden Pak Prabowo-nya. Iya dong, guru honorer yang tadinya yang nggak ada di situ, guru honorer sudah melakukan bagiannya. Nggak coba Bang Lukman, ngapain lagi diangkat guru SNM yang baru hanya apa ikut tes kompetensi demi kan?
0: Halo, Pak Matauli. Pak Matauli. Ya, terputus. Kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ruang redaksi. Ada Irfan ya, yang akan menyampaikan. Irfan, silakan.
6: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Pak Arif. Bagaimana kondisi dan kenyataannya guru honorer tetap wajib diperhatikan dan diperlakukan secara layak? Mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan pembangunan karakter, akhlak, dan moral generasi bangsa di negeri ini. Selanjutnya ada Pak Rudi di Semarang. Menurut Pak Rudi, kepastian hukum untuk guru honorer itu sangat penting. Jangan sampai mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi status dan kesejahteraannya masih belum jelas. Padahal guru honorer juga punya peran besar dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Selanjutnya dari Bu Maya di Makassar. Saya berharap pemerintah benar-benar memberi perhatian kepada guru honorer, terutama soal kepastian kerja dan perlindungan hukum. Karena tanpa mereka, proses pendidikan di banyak daerah juga tidak akan berjalan maksimal. Cukup, Bung.
0: Baik, terima kasih ya, Irfan. Kita ke Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, selamat dini hari.
7: Halo, selamat dini hari, Mas Lukman.
0: Waduh, udah lama sekali nih, Pak Doni.
7: Ya Allah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
7: Tapi ya, gak pernah gabungan dengan sama Mas kawan-kawannya.
0: Ah, ya.
7: Yang penting terbentuk doa selalu sehat.
0: Amin. Gimana Pak Doni, menurut Pak Doni?
7: Alhamdulillah, kalau sudah disahkan itu tadi. Kan cuman kalau saya nggak terlalu mengetahui tentang begituan, karena mungkin pendidikan saya, SDM saya nggak tinggi. Cuman ya, saya turut senang aja kalau
0: menurut ada baik,
7: pengangkatan
0: ya.
7: untuk pengangkatan untuk guru honorer untuk selama ini. Meskipun ya, nantinya tahun depan itu sudah diangkat menjadi paruh waktu dan P3K itu lebih oke lagi ya. Harus, mestinya harus melalui tes dulu ya Mas. Tapi itu pun sudah jauh lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin. Seperti
0: itu saja Pak.
7: Ya, itu saja
0: Mas. Terima kasih. Karena... ya, Pak Doni, sehat selalu ya.
7: Salam buat Mas Rudi ya, Mas ya.
0: Iya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Doni di Banyuwangi. Kita ada satu lagi. Boleh. Ya, masih ada waktu ya untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya. Dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami ya di 081399399888. Dan berkait dengan kepastian hukum, di mana memang untuk ada kelebihan ya memberi kepastian bagi guru honorer, di mana guru non ASN yang sudah lama mengajar jadi punya dasar hukum untuk tetap bertugas sampai akhir 2026 sehingga tidak langsung kehilangan pekerjaannya gitu ya. Lalu juga ini mencegah PHK massal guru honorer. Banyak daerah sebelumnya khawatir harus menghentikan guru non-ASN karena aturan penataan ASN. Malah surat edaran ini membantu mencegah pemberhentian mendadak gitu ya. Dan proses belajar di sekolah ini juga tetap berjalan tentunya. Pak Ojak di Gunung Sitoli, selamat dini hari Pak Ojak.
8: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan.
8: Ya, terima kasih ya kesempatan yang diberikan ya.
0: Ya.
8: Masalah guru ini ya perlu dipastikan lah kalau yang di atau diputus kontraknya kontrak aja kalau kayak sabuk. Dan sebaiknya guru terpusat aja satu pusat, jangan ada di bawah gubernur dua, di bawah kepala daerah bupati kan. Karena selama ada tenannya guru suka-suka bupati nukarkan apa bisa pindah dari guru jadi pegawai biasa. Jadi kan dibilang kan kurang guru, sebenarnya bukan kurang guru dulu itu ya. Banyak guru tidak jadi pegawai biasa. Jadi kalau udah terpusat kan nggak bisa lagi pindah-pindah kan. Kalau guru lah, jangan dari pegawai administrasi kan.
0: Oke.
8: Nah dan sebenarnya guru itu sistem apa, sistem dulu kan itu kebutuhan itu ditentukan oleh sekolah-sekolah. Jadi dibuat sekolah dulu yang mau guru kian terus ditempatkan, nggak lagi melamar-lamar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ojak di Gunung Sitoli. Nanti kami akan lanjutkan ya untuk Kopi Pro 3 untuk sesi kedua dan tentunya untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat ada Nyawa Hidupku dari Adaben.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, mutasi guru SDN 111 Polejiwa disebut bagian pengembangan karir dan peningkatan mutu pendidikan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.

0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak lebih dari 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
2: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
1: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur BOTASUPAL serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu BOTASUPAL, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
4: BOTASUPAL senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah.

0: Watch. Presiden proyek Centennial Yards Brian McGowan menjelaskan, ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
1: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.

0: musim panas nanti.
1: It'll be in sports and entertainment.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini

Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat.

tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi

Masih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Masih bersama saya Lukmantara dan ditemani Bu Wisnu, Zahran dan juga Irfan. Menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 dini hari ini untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat terkait dengan kepastian hukum guru honorer. Dewan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026, di mana SE ini ramai dibahas karena berkaitan dengan nasib guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri. Dan beberapa poin penting isi surat edaran tersebut, di mana guru non-ASN tetap boleh mengajar di sekolah negeri pada tahun 2026 dengan syarat terdata di Dapodik atau data pendidikan sampai 31 Desember 2024. Lalu masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Dan kedua, penugasan berlaku sampai 31 Desember 2026, namun Kemendikdasmen menegaskan bahwa ini bukan berarti guru honorer otomatis dilarang mengajar mulai 2027. SE ini disebut sebagai aturan transisi sambil menunggu penataan lebih lanjut. Dan tujuan surat edaran ini memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah, mencegah Pemda memberhentikan guru honorer secara mendadak, menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah negeri, dan guru non-ASN yang memenuhi syarat tetap bisa menerima hak atau gaji sesuai ketentuan daerah masing-masing. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita masuki Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda menemani malam libur ini. Di ada Anggun Cesasmi dengan Mimpi.

0: juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
2: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
1: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Sudah ada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Profesor Ojat Darojat. Prof, ya. Bicara mengenai apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kementerian Pendidikan ya, kemudian juga Kemendikdasmen terutama ya, soal nasib para guru honorer nih di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah, dari Kemenko PMK, seberapa banyak intervensi yang bisa dilakukan untuk bisa menangani persoalan guru honorer di Indonesia secara garis besar?
5: Ya, baik. Terima kasih Bensi atas pertanyaannya. Ini sekiranya sangat bagus. Terkait dengan pemberitaan viral saat ini yang tadi disampaikan oleh Baristi, dapat kami sampaikan hal-hal berikut. Pertama, memang tugas Kemenko PMK melakukan orkestrasi dalam berbagai kebijakan, tidak termasuk dalam pendidikan, itu di bawah Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan. Nah, terkait dengan itu ada tiga fungsi utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah fungsi sinkronisasi, yang kedua fungsi koordinasi, dan yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Terkait dengan topik yang sedang dibahas pada saat ini, tentu kita juga melihat bahwa lahirnya surat edaran Bapak Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 itu tentu di latar belakangi pertama adalah dari tujuan utama yang dicapai dengan lahirnya surat edaran tersebut adalah ingin memberikan kepastian penugasan untuk penggajian guru non ASN, guru non aparatur sipil negara yang sudah terdata di Dapodik sebelum Desember 2024 ya. Nah terus dasar hukumnya adalah amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menegaskan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh ada status kepegawaian pelayan ASN di instansi pemerintah. Nah, akibat ini maka ada jumlah guru yang terdampak. Kalau kita lihat dari jumlah guru saat ini gitu kan ada sekitar 548.211 guru non ASN yang mengajar, mereka sedang aktif di ruang-ruang kelas gitu ya. Dan dari jumlah tersebut kita bisa klasifikasi ada sekitar 117.940 orang yang telah lulus seleksi P3K dan diangkat menjadi ASN. Tapi yang rentan itu adalah banyak 237.196 orang, mereka belum terakomodasi dalam skema apapun. Ini adalah kelompok rentan yang belum terawasi dalam pemetaan ini, sehingga jumlah inilah yang akan nanti menjadi permasalahan yang sedang dibahas dalam forum ini. Nah, berangkat dari fakta yang ada di lapangan tersebut, maka pandangan saya terhadap surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin, pertama bahwa surat edaran tersebut ingin menyampaikan pesan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang adanya kepastian hukum, di mana SE ini menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan penggajian guru non ASN sehingga tidak ada kekosongan dasar hukum. Ini dasar hukum menjadi sangat penting. Jadi lahirnya SE tadi itu adalah sebagai regulasi legalitas tentang kepastian hukum ini. Yang kedua adalah tentu yang sangat penting menjaga keberlangsungan pembelajaran dengan masih besarnya kebutuhan guru di Indonesia. Keberadaan guru non-ASN sangat krusial untuk memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu. Jadi jangan sampai nanti salah surat edaran tersebut disalah maknai ya. Sehingga nanti kemungkinan misalnya setelah tanggal 31 Desember mereka tidak berhenti mengajarnya dan akan mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di ruang-ruang kelas.
4: Artinya ini perlu sosialisasi supaya tidak menjadi mispersepsi. Intinya seperti itu ya Prof ya?
5: Betul.
4: Nah, dengan sosialisasi yang dilakukan sekarang, dengan kita tahu bahwa di daerah ada persoalan-persoalan tersendiri yang sering kali terjadi, misalnya distribusinya tidak merata, kemudian pemerintah daerah sering merasa takut APBD-nya terbebani sehingga tidak mengajukan kuota P3K, ini sering sekali terjadi. Kemudian juga kekurangan guru profesional ini kan punya korelasi langsung terhadap rendahnya kemampuan literasi, kemudian numerasi siswa, kualitas SDM juga. Nah, kira-kira untuk bisa mengawal agar ini menjadi satu proses yang benar, menjadi satu proses yang baik dan tidak ada lagi nih kesalahan persepsi selanjutnya.
5: Ya, tentu untuk ke arah sana, yang pertama sangat penting bagi kita semua dari pemerintah melakukan pemetaan. Kan kita tahu seperti disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin bahwa secara angka kebutuhan guru itu sudah mencukupi. Tetapi yang menjadi masalah tadi yang pernah Mbak Risa sampaikan bahwa pemerataan guru yang menjadi masalah. Jadi harus ada mobilisasi di daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Nah, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kejadian gitu kan para guru demo di sejumlah daerah. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata di sana terjadi surplus kelebihan guru, sementara banyak juga di daerah-daerah lain, terutama kawasan Indonesia bagian timur, mereka mengalami defisit kurang guru. Artinya apa? Di sini harus ada pemetaan, sehingga kita mendapatkan kepastian tentang kebutuhan guru di setiap daerah untuk memastikan nanti mobilisasi guru itu bisa kita lakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masing-masing. Nah, selanjutnya gitu untuk kebutuhan menjaga kualitas pendidikan, betul seperti yang tadi Ibu sampaikan, setelah secara kuantitatif guru sebenarnya itu terpenuhi, maka kualitas mereka harus ditingkatkan dengan misalkan upskilling, upskilling oleh pemerintah dengan bukan bintik dan sebagainya.
4: Ini tugasnya dibebankan ke Kemendikdasmen atau ke Pemda?
5: Ya, itu Kementerian Teknis. Tentu okay. Nanti pemerintah daerah bersama Kementerian Teknis dalam ini Bikdasmen juga Kemendan punya tanggung jawab yang sama right. Untuk memastikan bahwa secara kuantitatif dan kualitatif itu bisa memenuhi kebutuhan okay. guru nasional.
4: Jadi Kemenko PMK hanya mengawasi dan memonitoring begitu ya, bahwa ini terlaksana dengan baik dan lancar. Begitu ya, Prof ya?
5: Ya, ya betul. Baik. Tadi sampaikan SKP. Jadi fungsi SKP, sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian.
4: Baik. Prof Ojat, ya. Maaf sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah berbincang dengan Pro 3. Salam sehat, salam sukses, Prof.
5: Ya, sami-sami kasih.
4: Profesor Ojat Dodrojat yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dari Kemenko PM.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, temanya kepastian hukum guru honorer. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, untuk WhatsApp ini cukup banyak yang masuk ke ruang redaksi. Ada saya bacakan untuk di dua sesi ya, untuk

0: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Bu Intan di Depok.
1: Iya.
0: Heran sama masyarakat yang apa-apa nyalahin Presiden Prabowo, padahal beliau sedang membenahi sistem yang selama ini amburadul. Seharusnya kita sebagai rakyat mendukung dan lebih objektif dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya dari Pak Andi di Surabaya. Guru honorer selama ini banyak membantu dunia pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Jadi sudah seharusnya ada kepastian hukum dan aturan yang jelas agar mereka merasa aman dan dihargai. Selanjutnya dari Bu Lilis di Medan. Menurut saya, kepastian hukum bukan soalnya soal status kerja, tetapi juga hak dan kesejahteraan guru honorer. Karena kalau gurunya tenang dan diperhatikan, proses belajar mengajar juga pasti akan lebih baik. Cukup, Bung Lukman.
1: Iya, nanti di, sisanya di kesempatan berikutnya ya, Bung Irfan. Dan kita ke pendengar yang sudah tersambung ke ruang redaksi melalui line telepon. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari.
2: Halo.
1: Halo, Pak Dasrun.
2: Halo.

0: Saran saya begini Mas Lukman.
1: Apa tuh?
0: Ya lebih baik ya guru honorer ya jelas-jelas dipertahankan. Kasihan, apalagi seandainya orang-orang guru honorer itu ya kalau punya sampingan apa melihara kambing, apa ya kalau sudah punya istri-istrinya jualan, sih dikatakan masih mendingan. Apa mungkin yang masih bujangan kan ya apa namanya cuma mengandalkan hasil dua apa sebulan 500.000. Coba dibayangkan zaman sekarang uang 500.000 itu mendapatkan apa Mas Lukman. Masa kerja honorer saja kok mau disingkirkan, ya kasihan lah ya. Di Indonesia itu sekarang banyak orang pandai, tapi termasuk banyak orang kalanggapu juga. Okelah, silakan dipertahankan. Nanti Pak Sero mudah-mudahan masuk ya, masuk mas.
1: Oh, Pak Sero di Bandung, oke.
0: Ya, nanti bisa masuk saya. Oh, merindukan suaranya kok, walaupun orangnya mungkin sudah lanjut usia, tapi suaranya masih
1: mantap
0: enak
1: ya.
0: Didengar. Seperti Bu Indra juga. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu di Riau, selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas.
1: Ya, sehat ya, Pak Pandu ya.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan.
2: Tentang guru honor ya.
1: Iya.
2: Tentang nasib mereka bagaimana? Jadi saya pikir kalau dihubungkan dengan ASN ya atau PNS, untuk jadi guru PNS atau ASN ini. Ya memang harus melalui prosedur apa?
1: Iya.
2: Harus. Jadi tidak otomatis guru honor mutlak jadi apa?
1: Diangkat ya.
2: ASN itu karena guru ini benar-benar harus pilihan dan terpilih. Kadang ada saja guru honor ini karena nganggur karena nggak ada kerjaan lain kan,
1: bisa
2: kan? Jadi kalau kata Bu Hamka itu yang untuk guru itu masih gaji itu. Gaji guru kan, tapi kalau yang honor itu hanya untuk penulis atau pengarang,
1: Ya
2: kan?
1: Yeah.
2: Nah, jadi tetap dia apa? Tetap dia harus menjalani syarat-syarat yang untuk menjadi ASN. Nah, jadi kita benar-benar dapat guru-guru pilihan, guru yang melalui prosedur yang benar gitu. Jangan kita membuat keputusan karena belas kasihan kan?
1: Iya,
2: itu Mas.
1: Menarik ini ya. Jadi karena memang perlu proses ya, tidak serta merta karena memang juga dalam pendidikan juga dibutuhkan guru yang memang kompeten gitu ya.
2: Yang benar-benar cerdas, pintar dan berkarakter ya begitu.
1: Iya.
2: Nah, kebetulan

0: tantangan tersendiri ya ketika anak didik sukses gitu ya. Sehat-sehat selalu untuk guru-guru di Indonesia. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Sehat Pak Caswa ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Brebes aman Pak, cuaca aman ya Brebes?
1: Alhamdulillah aman. Kemarin doang ada curamur.
0: Waduh.
1: Karena ininya sih Bung, apa ya, pos kamlingnya nggak aktif.
0: Iya. Tadi itu harusnya di ini ronda tadi ya disampaikan. Ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Caswa, gimana kalau terkait dengan guru honorer nih?
1: Berarti ini mau jadi diberhentikan?
0: Enggak. Jadi transisi. Jadi kan kemarin kan ramai gitu ya di katanya udah nggak bisa ngajar lagi dan ini nanti dikasih kesempatan untuk bisa mengajar sampai 31 atau akhir 2026 gitu ya. Dan nanti ada transisi, mereka mengikuti untuk seleksi P3K atau kalau ini P3K para waktu gitu ya.
1: Tapi tetap bayaran honorernya segitu saja nantinya, sama saja.
0: Ya kalau sudah jadi ASN beda dong Pak, udah ada tunjangan dan segala macamnya, mengikuti PNS.
1: Kalau menurut saya sih ya, caranya simpel aja sih.
0: Apa tuh?
1: Caranya gini ya, guru honorer pembayarannya itu seberapa? Kalau sampai diberhentikan, apakah nggak bisa diperhatikan? Karena kadang-kadang orang yang jadi guru honorer itu kan pengabdiannya jauh dari rumah ke tempat, memikirkan yang berkeluarga.

0: hari Om Lukman.
1: Udah lumayan lama nih ya nggak ngobrol sama Bu Iwi nih.
0: Iya, tapi aku kenal. Om Lukman masuk pagi aku ya tahu. Masuk gitu. Siang tahu. Masuk jam 10 tahu.
1: Oh gitu.
0: Cuma aku kalau Om Lukman masuknya sore jam 5 aku nggak tahu, aku tidur.
1: Oh gitu, istirahat ya.
0: Iya.
1: Gimana Bu Iwi, silakan. Ya.
0: Kenapa sih dibikin ribet ya? Kalau aku menyikapinya, ya Om Lukman ya. Guru itu semuanya berjasa untuk anak-anak kita.
1: Iya.
0: Presiden pun tanpa guru nggak bisa baca. Nah, maksudku semua guru nggak usah dibikin ribet. Cuma kan itu ada yang lama, ada yang baru. Betul kan?
1: Yeah.
0: Nah, yang lama toh nanti akhirnya pensiun. Nah, yang baru menjelang menggantikan yang lama. Cuma yang aku inginkan pemerintah sadar tentang hal itu, yang dibedakan itu upahnya.
1: Okay.
0: Nah, gajinya diperbedakan. Kan yang sekian tahun berapa, yang baru berapa, kan bisa. Gak usah ribet, nanti kita kekurangan guru malah bingung. Nah, saya rasa itu saja Om Lukman. Terima kasih, semoga pemerintah mendengar kata saya. Terima kasih, selamat malam.
1: Tadi menarik ya kalau saya kutip dengan komentarnya Pak Pandu di Riau dalam menghadirkan guru, apalagi untuk mendidik siswa-siswi kita gitu ya. Memang diharuskan menghadirkan guru yang berkompeten gitu ya. Kalau kita lihat tidak sedikit guru gitu ya yang memang bermasalah terkait dengan karakteristik dan juga permasalahan guru ini cukup banyak gitu ya. Ada yang namanya ya permasalahan lain-lain yang justru mencederai proses belajar mengajar ataupun di sektor pendidikan gitu ya. Dan ini juga jadi transisi di mana untuk memberikan kepastian hukum untuk guru honorer, dan mereka yang guru honorer ini nanti akan mengikuti seleksi. Dan nantinya kalau sudah ASN atau P3K ini ya sudah terjamin ya untuk gaji dan tunjangan lain-lainnya. Kalau selama ini memang terkait dengan gaji dan kesejahteraan ini memang belum merata, di mana besaran honor juga masih tergantung kemampuan daerah masing-masing. Ada yang sudah layak, ada yang juga masih sangat kecil gitu ya. Pak Susanto di Pontianak, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
1: Ya, Pak Susanto.
2: Ramanya ketemu nih bang.
1: Iya, sehat ya Pak Santo ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Oh, ini mengenai guru lagi nih.
1: Iya.
2: Kemarin juga guru-guru juga yang dimasalahkan.
1: Karena kan kemarin ramai. Nah, akhirnya keluar SK ini untuk memberikan kepastian hukum untuk teman-teman guru honorer.
2: Jadi kalau begini, kalau pendapat saya pribadi, ini masalah guru ini. Kalau ditunggu lagi nanti ada lagi namanya itu ujian atau
1: seleksi
2: tentang seleksinya lagi, itu membuat ribet lagi, tambah ribet. Kasihan orang akhirnya lama-lama dah lulus juga yang sekian aja yang lulus. Jadi begini, kalau masalah honor untuk sama ini sama dengan Bu tadi bilang, biarkan berjalan dulu. Di situ kan ada, kalau masalah honor ini saya rasa itu nggak usah terlalu dipermasalahkan. Di situ kan ada kepala desa, ada pak camat. Itu anggaran desa itu nggak diselipkan itu bahas satu bulan 500 ribu, belum rugi itu bangunan di desa itu lah. Jadi kalau di situ tuh kemungkinan, kalau biasanya nih kalau wilayah Kalimantan ini daerah pedalaman itu rata-rata saya ketemukan itu yang mengajar tiap hari itu honor memang. Kepala sekolahnya itu kan jauh dari situ dia. Sedangkan kalau di Pulauan itu kalau ke sana itu kepala sekolahnya tinggal di kecamatan. Kalau naik dari kecamatan itu pakai speedboat itu 6 jam. Jadi kan kasihan yang honor yang tinggal di sana. Ya, nah itu orang-orang di sana juga itu. Jadi saya rasa kepala desa itu bisa memikirkan, jangan pikirkan bumdes, terus yang dipikirkan koperasi merah putih, yang dipikirkan inilah yang dipikirkan. Masalah koperasi merah putih itu kalau terlambat masih bisa ditolerir. Tapi kalau guru sulit. Karena apa? Yang mengajar sekarang

0: sekarang ini bukan lagi guru.
1: Ya.
0: Apa? Yang mengajar itu sekolah biasa, SMA, masuk kuliah, dan ambil jurusan pendidikan.
1: Ya.
0: Kan berarti dia sudah D3 atau S1 lah.
1: Ya.
0: Tapi di situ medisin pertamanya itu bukan guru. Yang guru aslinya itu pada tahun-tahun 70-an itu namanya ada namanya SPG, sekolah pendidikan guru.
1: Oh, iya.
0: Khusus.
1: Yeah.
0: Oh, jadi ini kasihan bah mereka itu membantu. Nah, keduanya di perusahaan itu kan ada sekolahan. Perusahaan bisa ngambil alih itu masalahnya. Perintahkan mana bupatinya, mana gubernurnya, kau ini untuk sementara ini anak buahmu yang ngajar di daerah kau ini, tolong kau tanggulangi dulu. Masa orang kerja sawit dari jam 5 subuh sampai jam 9 aja gaji sampai 2 juta lebih.
1: Iya.
0: Kan masa guru ini sampai jam setengah sampai jam 12 lah ya. Ngasih uang 1 juta aja sebulan dah mampu.
1: Iya.
0: Kan? Ah, di situ banyak solusinya sebenarnya. Iya. Kalau umpamanya mulian ke masalah konten. Jadi menunggu umpamanya mereka ini diadakan lagi verifikasi kembali. Itu saya rasa tidak perlu. Tunggu saja yang pensiun ini berapa ribu nanti pensiun ini.
1: Ya.
0: Kalau di Kalimantan yang dikirim 3.000 guru dari Kalimantan dari Nusa Tenggara Timur itu sekarang udah pensiun semua.
1: Iya. Tapi kan bukannya itu sembarang harus menjadikan itu tanpa harus seleksi tadi yang Pak Pandu katakan, tetap harus melalui proses kan Pak Susanto? Iya.
0: Mau diproses bagaimana? Sudah bertahun-tahun dia ngajar di situ.
1: Oh, kalau yang sudah lama ya.
0: Sudah bertahun-tahun, Bang. Kasihan.
1: Ya, jadi prioritaskan untuk mereka yang sudah mengabdi lama gitu ya. Karena kan juga ada juga yang baru terjun atau menjadi guru honorer. Artinya kan tidak adil kalau tidak begitu, Pak.
0: Iya, kalau guru honorer itu yang sudah bertahun-tahun dibandingkan dengan yang dimasukkan oleh calon anggota dewan yang baru setahun ya. Dititipkan, disisipkan, itu bikin banyak orang itu sisipan dari anggota dewan yang sukses kemarin tuh disisipkan. Nah, ini keluarga keponakan dia, tim sukses dia, anaknya ini tolong jadikan guru honorer dulu. Nah, itu yang membuat masalah itu banyak di situ.
1: Okay.
0: Jadi macam ini di ada satu daerah itu tidak pernah jadi guru itu 3 orang, cuma 2. Satu kepala sekolah orang dari Nusa Tenggara Timur itu selama masuk di situ tuh tidak pernah keluar-keluar. Paling keluarnya dia ada buat keluar dia diliburkan. Nah, jadi yang pembantunya cuma 1. Kalau 1 itu umpamanya ini keluar masuk lagi yang 1 pembantunya itu.
1: Jadi
0: jadi cara-cara itu tidak usah terlalu diribetkan lanjutkan.
1: Terima kasih Pak Santo. Waalaikumsalam. Kita ke Irfan dulu ya, ada WhatsApp yang akan disampaikan, silakan Irfan.
2: Baik Bung Lukman. Yang pertama ada Pak Hendra di Yogyakarta. Guru honorer adalah bagian dari fondasi pendidikan bangsa. Walaupun sering berada dalam keterbatasan, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Karena itu, negara perlu menghadirkan kepastian hukum yang adil sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Selanjutnya ada Bu Nuraini di Palembang. Pendidikan yang baik lahir dari guru yang merasa dihargai dan dilindungi. Kepastian hukum bagi guru honorer bukan hanya menyangkut pekerjaan, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di Indonesia. Selanjutnya ada Pak Fahmi di Bandung. Sudah saatnya persoalan guru honorer diselesaikan dengan kebijakan yang bijak dan berkelanjutan. Sebab mereka bukan sekedar tenaga pengajar, melainkan juga sosok yang ikut membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa.
1: Ya, baik. Cukup. Terima kasih. Irfan, kita ke Banjarmasin, Pak Mulyadi, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Lukman. Lama gak ketemu.
1: Iya, sehat ya Pak Mulyadi ya.
3: Ya, sehat sih Pak ya, kondisi udah
1: sehat terus Pak.
3: Ya.
1: Gimana kalau
3: ini
1: Pak Mulyadi?
3: Iya,
1: silakan.
3: Singkat saja Bung Lukman ya. Di Indonesia ini guru itu kok seperti dianggap apa ya, padahal guru itu pencipta SDM yang unggul loh. Kalau nggak ada guru nggak ada presiden loh, nggak ada dokter-dokter loh. Nah itu di luar negeri, Bung Lukman ya.
1: Mm-hmm.
3: Di Vietnam aja, Vietnam.
1: Yeah.
3: Gaji guru itu 2000 US dollar per bulan.
1: Wow.
3: Nah, gimana? Nggak kalah pendidikan Indonesia sama Vietnam. Coba bandingkan Vietnam negara ASEAN. Sama negara ASEAN, tapi kenapa pendidikannya tinggi, Indonesia rendah? Hmm. Karena di gurunya, gajinya guru 2000 US dollar loh, di ASEAN Vietnam. Jerman, di Jerman miliaran rupiah satu bulan.
1: Oke. Okay.
3: Sama seperti pemain bola.
1: Hmm.
3: Nah, karena menciptakan SDM
1: yeah.
3: unggul. Hmm. Nah, jadi Indonesia itu janganlah ribut soal guru honorer atau apa.
1: Yeah.
3: Guru honorer itu guru yang dibutuhkan juga. Jadi masa gajinya cuma 500 ribu per bulan, ya Tuhan. Nah, itulah.
1: Yeah.
3: Sedangkan beliau mesti jalan kaki ke desa, ke pelosok. Nah, zaman COVID dulu di Madura itu ada yang sampai, ya ampun, naik becek-becek jalan sepeda motornya. Nah, siapa itu Bung Anu Lukman?
1: Baik.
3: Nah, jadi pemerintah itu harus, moga-moga ada yang mendengar orang pemerintah ini malam ini, pagi ini.
1: Iya.
3: Tirulah Jerman, tirulah Vietnam. Udah, terima kasih.
1: Ya, aja, terima kasih, sehat selalu ya Pak Mulyadi di Banjarmasin. Jadi penelpon terakhir ya untuk Kopi Pro 3 sesi kedua. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opininya melalui telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan. Nanti kami akan hadirkan warta berita dan juga tentunya lagu pilihan dan rekaman atau perbincangan atau wawancara yang mungkin Anda lewatkan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Kepala BGN imbau warga tidak mudah tergiur untuk terlibat investasi pembangunan dapur MBG. Laporannya disampaikan Muhammad Alwi dari RRI Mataram.
1: Lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
1: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
2: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik hygiene sanitasi. Ia mengatakan, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspen ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
3: Kalau bisa yang pembangunan-pembangunan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabutkan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
2: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu, BBPOM mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT dengan tema lawan penyalahgunaan obat-obat tertentu, selamatkan generasi bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa, namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
5: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya dampak pada kesehatan, tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan ini sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga beberapa stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu termasuk dalam rangka empowerment atau pemberdayaan.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyebut Kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
6: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan peredaran pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
4: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Let's go Seattle. Sanders got a look SK.

0: selama berada di Seattle.
1: I mean, those drones can do damage.
2: Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Surveying the area as well.
0: Sementara itu,

0: hoax di Super Bowl.
1: A great barometer for this.
2: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan sama seperti parade kemenangan si hoax di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
0: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung

berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli, Pro TV.

0: naman niya, Rosa. Iasuka mo nulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya! Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 10 triliun rupiah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada hari ini. Acara ini merupakan penyerahan denda tahap kelima yang dilakukan Satgas atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang diberikan ke pemerintah. Jadi pertanyaannya, apakah 10 triliun ini merupakan menunjukkan bahwa penegakan hukum semakin kuat atau justru menunjukkan pelanggaran kawasan hutan?

0: selama ini sangat besar. Lalu berapa luasan kawasan yang berhasil dikembalikan ke negara dan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat? Hari ini kami telah terhubung dengan juru bicara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak. Pak Barita,
1: selamat fajar. Salam sehat.
0: Salam sehat. Saya ucapkan ya, selamat dulu nih buat seluruh tim dari Satgas PKH. 10 triliun, Pak Barita, ini mengejutkan juga. Tapi saya ingin tahu sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini 10 triliun ini sebagai statement pemerintah untuk menegakkan hukum? Penegakan hukum ini berjalan dengan tegas begitu ya, atau justru 10 triliun ini memberikan sinyalemen bahwa sebenarnya begitu banyak perusahaan-perusahaan yang melanggar yang melanggar begitu maksudnya, Pak Barita?
1: Iya, Mas Fajar. Yang pertama sekali tentu kita harus sampaikan bahwa dengan kegiatan hari ini yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia itu menjadi bukti nyata kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga kekayaan sumber daya alam, dan menjaga kekayaan hutan kita. Itu yang poin pertama yang saya kira sangat penting. Yang kedua, penyerahan denda administratif ini ke negara pada hari ini sebenarnya sudah penyerahan tahap kelima ya. Sebelumnya juga sudah ada penyerahan baik menyangkut denda administratif maupun berkaitan dengan penguasaan kembali lahan kawasan hutan yang dikelola secara tidak sah oleh korporasi yang selama ini dinikmati oleh korporasi dan segelintir kelompok yang menggunakannya secara tidak sah. Nah, jadi yang kedua, benar pernyataan Mas Fajar tadi bahwa kedua indikasi itu sama-sama terpenuhi. Pertama, selain memang pencurian kekayaan hutan kita dengan eksploitasi dan penguasaan ilegal itu terjadi secara masif puluhan tahun, dan yang kedua ini kita menagih denda administratif dan berhasil mengembalikan ke negara yang tadi telah disaksikan 10,2 triliun. Pada bulan lalu kita juga telah menyerahkan kepada negara sejumlah 11 triliun rupiah. Nah, yang 10 triliun ini itu berkaitan dengan denda administratif di bidang kehutanan itu sebesar 3 triliun 423 miliar 742 juta 672.359. Dan ini juga kinerja Satgas yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB hasil pengawasan Satgas itu sebesar 6.846.309.214.105 rupiah.
0: Jadi lebih banyak itu, yang sektor pajak, Pak Barita, kalau gitu.
1: Iya, karena dengan pengawasan dan tindakan verifikasi, validasi dan investigasi lapangan yang dilakukan, ditemukan ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh korporasi ke negara berkaitan dengan pembayaran pajak. Baik itu PBB dan non-PBB yang selama ini itu tidak dibayarkan. Nah, Satgas dengan kewenangan yang ada ya menagih supaya itu segera dibayarkan, dan itu telah diserahkan hari ini yang berjumlah 6,8 triliun tadi. Itu telah diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk menjadi penerimaan negara.
0: Okay.
1: Yang kedua, Mas Fajar, itu berkaitan dengan penguasaan dan penyerahan lawan kawasan hutan.
0: Okay.
1: Ini juga sudah beberapa tahap. Yang pertama, dalam penyerahan itu telah kita serahkan pada sektor perkebunan sawit Satgas PKH ya. Sejak terbentuk tahun 2025 Februari ya, telah menyerahkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 hektar. Dan pada sektor pertambangan itu seluas 12.371,58 hektar. Itu telah diserahkan kembali kepada penguasaan oleh negara yang selama ini dikelola secara ilegal oleh korporasi tadi.
0: Oke, okay. 5,8 juta hektar, hampir 6 jutaan untuk yang ilegal dari kawasan hutan untuk sawit ya, Pak Barita ya?
1: Iya.
0: Sisanya adalah pertambangan ya?
1: Iya, dan itu yang untuk sawit itu telah diserahkan ya ke Kementerian Keuangan, dan dari Kementerian Keuangan ke Badan Pengelola Investasi Danantara, kemudian diserahkan ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara. Itu telah mencapai luasan 2.373.171,75 hektar pada hari ini sebagai penyerahan tahap ketujuh.
0: Ah, itu sisanya gimana tuh, Pak Barita?
1: Ya, ini kan lahan kawasan hutan ini yang menjadi hutan produksi, artinya memang diperkenankan untuk dilakukan pengelolaan untuk tanaman-tanaman tertentu, dan karena sudah di situ ada tanaman berupa sawit, maka tentu pengelolaannya harus kepada negara melalui badan usaha milik negara, tidak lagi dikelola ilegal oleh korporasi-korporasi yang selama ini memanfaatkan dan mengelolanya untuk kepentingan sendiri.
0: BUMN itu yang diserahkan ke BUMN mana, Pak Barita?
1: Iya, PT Agrinas Palma Nusantara.
0: Okay,
1: itu sudah tahap itu dengan total luasnya itu 2,3 juta hektar, ya.
0: Jadi ini terus bertahap ya, dari total yang sudah diselesaikan sengketanya, mungkin proses administrasi juga membutuhkan waktu juga di pemerita, nggak bisa seluruhnya langsung.
1: Ya, itu adalah penguasaan oleh negara, itu kan kawasan hutan milik negara, dikelola tidak sah. Kemudian dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025, kewenangan Satgas menguasai kembali dari penguasaan legal oleh subjek hukum. Itulah kemudian, karena di situ ada tanaman sawit yang ada di atas hutan produksi, diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN kita, dengan luas 2,3 juta hektar. Selain itu ada juga yang hutan konservasi dan hutan lindung, itu diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dihutankan kembali sesuai regulasi, yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain tanaman hutan.
0: Baik Pak, jadi saya ingin klarifikasi juga nih, Pak Barita. Saya buka situsnya di satgas.pkh.com. Di situ ada fungsi penerimaan lahan ilegal, transformasi hukum, data capaian, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu ada tiga tahap kalau berdasarkan hukum positif, yaitu denda administrasi, lalu pengembalian lahan kepada negara, dan juga ada pidana. Nah, ini sudah didenda nih. Lalu ada yang dipidana nggak, Pak, pelaku-pelakunya nih, Pak Barita?
1: Nah, begini saya jelaskan. Kewenangan Satgas itu dengan peraturan Presiden nomor 5 2025 adalah satu, melakukan penguasaan kembali kawasan hutan.
0: Okay.
1: Kenapa penguasaan kembali? Karena memang hutan itu yang dikelola tidak sah itu milik negara. Yang dikelola tidak sah oleh subjek hukum, sehingga negara harus menguasai kembali lahan itu. Sebab itu kekayaan negara, itu pertama. Yang kedua, atas penguasaan ilegal selama sekian lama, subjek hukum atau korporasi itu mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Inilah yang dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2025 sebagai turunan dari undang-undang itu mengatur harus dan wajib dikenakan denda administratif yang besarnya sudah ditentukan dan secara otentik di dalam peraturan pemerintah disebut. Baru yang ketiga adalah pemulihan aset di kawasan hutan itu. Nah, itu tiga kewenangan Satgas. Di dalam peraturan Presiden nomor 5 2005 juga disebutkan, apabila di dalam verifikasi validasi tugas-tugas kewenangan Satgas ditemukan ada dugaan perbuatan pidana, maka proses yang tiga tadi tidak menghalangi proses pidana yang selanjutnya akan dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana tadi.
0: Oke, okay, jadi jelas ya, Pak Udi. Kalau sudah disanksi denda administrasi, lalu proses pidananya itu tidak serta merta hilang, tetap diproses, gitu ya, Pak Barita?
1: Karena denda administratif itu adalah kewajiban yang lahir karena dia mengelola tidak sah dan mendapatkan manfaat,
0: okay,
1: lu harus bayar denda.
0: Okay.
1: Lu ambil, lu kelola tidak sah, lu dapat keuntungan, maka peraturan pemerintah mengatur denda administratif.
0: Okay.
1: Tetapi misalnya ada pelanggaran kawasan hutan lindung dirambah, kawasan hutan konservasi alih fungsi, ini kan sudah perbuatan pidana yang diatur oleh undang-undang kehutanan, ada ancaman pidananya, maka ini nggak bisa dihentikan hanya dengan denda administratif. Maka kita akan mengkoordinasikannya kepada para penegak hukum untuk dilakukan penyidikan penegakan hukum.
0: Baik.
1: Oleh lembaga penegak hukum yang juga ada di dalam satgas.
0: Oke, okay, baik.
1: Begitu,
0: baik, ya, itu supaya clear dan jelas ya. Jadi sanksi administrasi ini tidak menghilangkan ketika ada unsur pelanggaran pidananya, tetap diusut, tetap
1: ya.
0: Jadi
1: ya,
0: kewajibannya tetap harus dibayar dan proses hukumnya terus berlanjut.
1: Ya. Ya, jadi yang pertama Pak Firman, ini pertanyaannya bagus sekali untuk saya jawab ya. Jadi proses hukum itu tetap berjalan apabila ada dugaan perbuatan pidana, ya itu. Terus mengenai denda administratif itu adalah kewajiban yang dibebankan karena dia mengambil manfaat atas pengelolaan tidak sah. Nah, itu yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Semua proses penghitungan denda administrasi ada rumus autentik yang sudah diatur peraturan pemerintah, dan yang menghitung itu juga adalah auditor pemerintah. Nah, ini supaya jelas. Nah, jadi konsekuensinya apa? Satu, apabila korporasi ini mengelola tidak sah, tinggalkan kawasan itu, kamu bayar dendanya. Namun, apabila dalam pengelolaan tidak sah itu ada perbuatan pelanggaran pidana yang diatur di dalam undang-undang sektoral terkait, misalnya hutan lindung dia rambah, hutan konservasi dia gunakan fungsi lain, daerah aliran sungai tidak berfungsi mengakibatkan bencana, ini kan sudah pidana. Maka aparat penegak hukum yang nanti dikoordinasikan oleh satgas untuk menyelesaikannya. Dan ini sudah terjadi. Sebagai contoh misalnya atas dugaan PT AKT di Kalimantan Tengah itu sudah ditetapkan tersangkanya dan sudah ditahan akibat pelanggaran-pelanggaran pidana. Begitu.
0: Oke, okay. Dan yang kedua tadi soal sektor pertambangan nih, ditanya juga oleh Pak Firman.
1: Ya. Nah, ini kan ada dua ya, utamanya di dalam penertiban kawasan hutan. Satu, kawasan hutan yang dikelola tidak sah untuk kepentingan perkebunan sawit misalnya, dan yang kedua untuk pertambangan ilegal. Nah, untuk kawasan pertambangan ini itu sudah dikuasai kembali lahannya oleh negara seluas 12.700 sekian hektar. Nah, selanjutnya apabila daerah pertambangan itu menghasilkan produk tertentu, ini juga akan diserahkan kepada BUMN yang mengurusi materi material tambang sesuai dengan karakteristik
0: dari produk itu, dari hasil ya, itu
1: produknya.
0: Oke.
1: Misalnya
0: agrikultur timah, apa timah, gitu, timah tambangnya ya, apa gitu ya. Oke.
1: Okay. Ya, Mas diserahkan kemana?
0: Oke.
1: Okay. Itu semua sudah ada aturannya, Mas.
0: Oke. Okay. Baik, jadi itu 10 triliun ini termasuk juga dari sektor pertambangan ya. Harus ditekankan ya, juga seperti itu. Jadi tidak hanya di
1: dan sawit,
0: tidak hanya sawit saja, tapi juga 10 triliun itu termasuk ya, dari sektor pertambangan. Jadi ada dua
1: ya,
0: sektor terbesar yang melanggar aturan dan juga
1: ya,
0: tertib administrasi seperti pajak dan lain sebagainya begitu ya, Pak ya, Barita.
1: Ya.
0: Nah, ini
1: ya, itulah sampai sekarang itu dengan tahapan itu kita sudah menyerahkan ke negara itu 40 triliun lebih, hampir 50 triliun.
0: Iya, ini tahap kelima bahkan ya untuk ya, penyerahan ini ya.
1: Penyerahan ini ya.
0: Baik, Pak Barita, saya juga penasaran nih. Ini kan ya, kalau dari Satgas PKH itu kan terdiri dari banyak sekali ya, seperti
1: ya,
0: ada Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Panglima ya, TNI, Kapolri, semua menteri-menteri ya, dan ya, sebagainya, Pak Barita. Ya. Sebegitu kuatnya Satgas ya, ini dan akses untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya luasan lahan hutan kita di seluruh Indonesia. Ya. Targetnya ataupun masyarakat juga mungkin bisa diinformasikan kepada publik pada malam hari ini, berapa lagi sih sebenarnya tuh potensi yang disalahgunakan lahan kita dan potensi kerugian negaranya itu, Pak Barita?
1: Ya. Ya, jadi Mas Fajar, ini hal yang sudah sangat emergensi dan serius betul. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, ini dilihat negara kita kaya, kekayaan hutan kita luar biasa, tetapi dinikmati tidak sah oleh korporasi yang melakukan pelanggaran. Nah itu dihitung ya, kalau di beliau itu punya data sampai 10 juta hektar kawasan hutan kita ini yang harus dikuasai oleh negara. Dan kenapa negara? Karena negara yang akan mengatur untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi
0: Oh.
1: kita. Begitu Mas.
0: Jadi itulah sebabnya ketika ini sudah diketahui, dideteksi, dikembalikan ke negara melalui misalkan BUMN, BUMN ataupun ya, Kementerian betul. Kehutanan gitu Pak Barita.
1: Iya. Nah, untuk yang ada di situ kawasan hutan untuk perkebunan sawit, di situ kan ada aspek bisnisnya kan? Maka itu dikelola oleh BUMN.
0: Ya.
1: Itulah yang tadi saya sebut.
0: Ya.
1: Jadi Agrimas Palma Nusantara. Namun kalau penguasaan kawasan hutan itu adalah atas hutan lindung dan hutan konservasi, maka ini dihutankan kembali. Seperti kawasan hutan Tesonilo di Riau, itu sudah dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Yang tidak boleh dilakukan fungsi lain selain hutan konservasi dan hutan lindung, sehingga tanaman sawit yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi itu diruntuhkan dan ditanam kembali kawasan tanaman.
0: Ya, baik Pak Barita, saya sekali ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sebagai sekaligus juga sebagai konfirmasi juga bahwa kabar soal di Desa Sidas dan juga Kecamatan Meranti ini ada penolakan pelang dari PKH karena di situ juga ada hak ulayat yang sudah diatur juga dalam undang-undang, hak adat diatur juga dalam undang-undang. Konflik yang terjadi itu adalah bukan negara dengan korporasi dengan perusahaan, tapi perusahaan dengan masyarakat. Dan seharusnya masyarakat meminta agar tidak dikembalikan ke BUMN atau dari ke Kementerian Kehutanan, tapi dikembalikan ke ulayat, ke hak ulayat itu, ke masyarakat adat.
1: Nah, ini masih ada kesempatan juga sampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir karena sesuai dengan amanat dan perintah Presiden, apa yang dilakukan oleh Satgas ini tidak boleh merugikan kepentingan rakyat. Nah, namun masalahnya adalah bagaimana memverifikasi, memvalidasi hak kepemilikan masyarakat itu yang selama ini ya itu yang selama ini itu tidak pernah diselesaikan dengan baik. Itulah makanya seperti kawasan hutan Tesonilo itu ada rakyat yang sudah sekian lama jauh mengelola itu kan, maka kita lakukan alternatif kebijakan yaitu dengan relokasi, diberikan lahan yang sama di kawasan hutan yang boleh digunakan untuk kepentingan lain tapi tidak boleh di hutan konservasi atau hutan lindung ini. Itu menjadi prinsip Satgas. Kita verifikasi, kita cek mana yang menjadi koordinat yang memang secara historis dan otentik itu milik rakyat, ini tidak diganggu. Nah, hanya saja kita perlu bekerja sama, berkoordinasi agar masyarakat tidak perlu ragu khawatir apabila ada data-data, ada dokumen-dokumen, ada historis yang otentik itu bisa dikonfirmasi ke Satgas untuk menentukan mana yang menjadi bagian dari hak ulayat kekayaan masyarakat kita untuk dijaga. Karena prinsip Satgas ada dua, menindak yang melanggar, menjaga, melindungi yang benar. Jadi yang ditindak itu adalah yang ilegal. Tetapi kepentingan rakyat, kepentingan bisnis yang benar, yang legal, itu kita jaga, kita hargai, dan kita lindungi Mas.
0: Baik kalau gitu Pak Barita, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertigaan Hari sekaligus Barita.
1: Mas Bajar, sukses selalu.
0: Sukses juga untuk Pak Barita, juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan to the point malam hari ini tentang Satgas PKH yang menyerahkan uang hasil denda 10 triliun rupiah kepada pemerintah dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi kami berbincang bersama juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Barita Simanjuntak, kali ini kami telah terhubung dengan pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Prof Chandra, dengan Fajar Pro 3 RRI, Prof.
2: Iya, Mas Fajar.
1: Ya. Salam sehat ya, semoga kabar baik. Ini sebenarnya kabar baik atau ada perspektif lain dari Profesor Chandra soal pemberian hasil denda administrasi 10 triliun rupiah Satgas PKH kepada pemerintah ini, Prof Chandra?
2: Iya, oke. Terima kasih Mas Fajar dan para pendengar ya.
1: Iya, Pro 3 RRI.
2: Ya. Oh, Pro 3 RRI.
1: Iya.
2: Oke, jadi kita sudah menyaksikan bersama ya bahwa ada sekitar 10 triliun ya,
1: ya
2: yang diserahkan ke Kementerian Keuangan, disaksikan oleh Presiden, begitu ya, dana itu dari denda-denda administratif kehutanan begitu ya, dan ada hasil pajak juga. Ya memang dari satu sisi itu memperlihatkan keseriusan dari Satgas untuk menertibkan gitu ya, untuk menegakkan peraturan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kan artinya itu banyak sekali pelanggaran kehutanan begitu ya. Nah pertanyaan kan apakah ya itu sepadan dengan misalnya kerusakan yang diakibatkan oleh tadi penyimpangan-penyimpangan ataupun ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha yang sudah diberikan haknya begitu kan, untuk memanfaatkan hutan dengan berkelanjutan. Nah itu jadi ada dua sisi ini sebenarnya.
1: Tadi saya menanyakan juga nih sebenarnya kalau dari Satgas PKH itu sudah ada terdeteksi berapa targetnya, berapa untuk bisa mengembalikan kepada negara untuk dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ternyata banyak sekali nih, ada hampir puluhan ribu hektar lah ya, tadi Pak Barita mengatakan itu masih apa namanya, jutaan ya, yang masih dalam proses, masih dalam investigasi, termasuk seperti yang di akibat kerusakan hutan ataupun lingkungan di Sumatera, banjir kemarin, Profesor. Ada 12 perusahaan yang masih diinvestigasi dan lain sebagainya. Tapi perlu ditekankan juga bahwa proses pelanggaran pidana ketika ditemukan itu tetap berjalan tanpa menghapus ketika sudah bayar denda administrasi, Profesor. Dikatakan demikian begitu oleh Pak Barita. Tadi pendengar mengatakan kalau bisa ketika proses proses pidananya itu berlangsung di persidangan itu secara terbuka bisa disaksikan oleh publik supaya tahu nih hukumannya berapa tahun dan lain sebagainya, begitu Prof. Tanggapannya gimana tuh?
2: Iya. Jadi saya sepakat karena memang ya kejadian yang terakhir ini ya, bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera ini kan korbannya banyak ya. Artinya pihak-pihak yang dirugikan itu sebenarnya juga ingin tahu gitu ya, siapa yang harus bertanggung jawab, terus nanti tindakannya seperti apa, bagaimana mereka harus mengembalikan kerugian negara dan juga baik material maupun yang non material begitu.
1: Meskipun MK sudah memutuskan nih arti dari kerugian negara ini, Profesor, supaya tidak simpang siur dan juga tidak luas maknanya begitu, Profesor.
2: Iya. Ya memang kalau ya bahasa hukum memang harus clear cut ya. Begitu ya, hanya saja kan ada apa ya, perasaan keadilan masyarakat ini ya yang kadang memang di luar jangkauan definisi hukum ya. Artinya kan masyarakat juga harus melihat keseriusan dari penegak hukum, negara maupun juga yang itu yang betul-betul melanggar begitu ya.
1: Mereka
2: harus secara inilah ya, secara kesatria harus bisa mempertanggungjawabkan begitu, karena mereka diberikan hak untuk memanfaatkan selama ini mendapatkan keuntungan ya setelah terjadi kejadian atau ya bencana itu harusnya juga dengan ini ya, dengan satria mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan begitu. Jadi ada rasa
1: keadilan ya
2: masyarakat ini yang betul-betul harus dipertimbangkan, harus betul-betul dipikirkan, karena kalau tidak kan nanti itu akan menemukan jalan sendiri yang mungkin seru malah di luar pengadilan kan, kita tidak ingin semua itu terjadi.
1: Profesor, Tadi saya juga di ujung perbincangan dengan Pak Barita dari Satgas PKH, saya ingin menanyakan bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa memang masih terjadi konflik, tidak hanya dari perusahaan oleh negara, pelanggaran seperti pajak dan juga luasan lahan yang dikelola, tapi kepada masyarakat, hak ulayat, kepada masyarakat adat. Seperti di Desa Sidas dan beberapa di antaranya itu penolakan pencabutan plang dari PKH. Karena itu dirasa bahwa dari aturan, apakah Pak Barita mengatakan tugas Satgas itu adalah mengembalikan ke negara. Melalui apa? Kalau misalkan konservasi hutan dan lahan, hutan konservasi dan hutan lindung dikembalikan ke Kementerian Kehutanan. Kalau soal pertambangan, ilegal pertambangan dari emas misalkan ke BUMN yang berkaitan dengan emas, antam, atau timah dan lain sebagainya, itu dikembalikan tuh. Atau dari agrikultur dan sebagainya itu agrinas gitu. Sementara masyarakat menginginkan kalau sudah selesai sengketanya kembalikan ke masyarakat. Sehingga ini masih debatable, bagaimana nih bisa mencari titik temu jalan tengahnya sehingga ketika terjadi konflik lahan di tengah masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan hak ulayat yang sudah diatur juga oleh undang-undang, Profesor.
2: Iya, itu ya memang keadilan di tengah-tengah masyarakat itu ya. Ya, kalau menurut pribadi saya harus dikembalikan dari awal ya. Sebenarnya awal sebelum ada perusahaan-perusahaan itu yang membayar itu ya dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada itu, sebenarnya awalnya itu hanya siapa begitu kan ya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Artinya kalau memang itu ada masyarakat adat di situ ya, yang sebelumnya itu memang menggarap ataupun memanfaatkan lahan itu ya sebenarnya yang mereka punya hak juga kan untuk dipertimbangkan.
1: Tapi sebenarnya itu mekanisme seperti itu kan butuh waktu, kata Pak Barita tadi. Yeah. Ada proses verifikasi kepemilikan itu benar atau tidak gitu kan, dan sebagainya. Nah, karena fungsinya adalah mengembalikan ke negara, nanti negara yang akan memverifikasi tersebut. Kembalikan dulu yang penting ke negara, lalu kemudian akan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Tanggapannya gimana, Profesor?
2: Kalau dari saya yang memang pemerhati lingkungan, itu sebenarnya lebih cenderung nanti siapa yang akan istilahnya memastikan keberlanjutannya ya itu. Kalau memang diserahkan ke negara ataupun tadi
1: ke BUMN gitu ya.
2: Institusi ya, institusi itu ya. Ya, apakah mereka juga akan melakukan perbaikan atau restorasi ataupun ya itu ya pemeliharaan sampai dengan mempertahankan keberlanjutannya itu, plus juga dengan melibatkan
1: masyarakat
2: lokal tadi ya, ataukah justru malah mengutilisasinya untuk sebesar-besarnya ini ya pendapatan dari karena kan juga BUMN juga dituntut untuk
1: mendapatkan profit
2: dan laba. Masalahnya ada dua sisi itu begitu. Nah itu jadi ya harus kita jaga bersama-sama ini. Kalau sudah dikembalikan nanti jangan sampai membelok begitu ya. Jadi memang akan diberikan kepada yang berhak untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Tapi ya betul juga, artinya tidak boleh gegabah juga ya. Jangan-jangan nanti kita malah berikan ke
1: yang tidak berhak ya.
2: Ataupun lokal yang tidak berhak begitu. Ya, okay. Jadi ini sebenarnya awalnya itu juga mungkin harus ditelusur cukup detail gitu kan ya, cukup mendalam juga. Nah itu jangan terlalu buru-buru juga sih, saya juga seberapa juga ya.
1: Baik, terima kasih Profesor Chandra atas waktunya bersama Tiga Dari Solar. Demikian pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugianto menyoroti tragedi ambruknya atap kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Kecamatan Sambung Macan. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah. Laporannya disampaikan Mulato Ishan.
1: Seperti itu kan, pertama kurang teliti kepala sekolahnya ya. Seharusnya bisa mengukur umur bangunan itu.
2: Insiden ambruknya atap ruang kelas di MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen memicu reaksi keras dari jajaran legislatif Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugianto menyayangkan kejadian yang mengakibatkan 7 siswa dan 1 guru mengalami luka serius. Politisi senior dari PDI Perjuangan itu menilai ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah dalam memantau kelayakan infrastruktur bangunan. Terlebih peristiwa naas itu terjadi tepat saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sebagai langkah tegas, Komisi 4 DPRD Sragen menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala MTS Muhammadiyah 40 serta Kantor Kementerian Agama pada Rabu ini. Pemanggilan itu bertujuan untuk meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Sugianto menegaskan bahwa verifikasi menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah baik negeri maupun swasta di bawah naungan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
1: Supaya ada sebuah verifikasi menyeluruh sekolah-sekolah itu supaya nanti tidak terulang lagi, karena kemarin sudah ada, dulu sudah ada yang roboh juga. Lah itulah menjadi resiko yang harus kita tangani secara cepatlah supaya sesuai itu tidak lagi pas-pas dalam waktu belajar. Ya, menyeluruh, bukan hanya swasta tapi juga di negeri juga.
2: Terpisah, Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Sragen mengklaim minimnya anggaran serta kendala regulasi jumlah siswa menjadi penyebab gedung tersebut tak kunjung mendapatkan bantuan renovasi meski kondisinya sudah terpantau rusak. Kepala Seksi Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Sragen Witono menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan madrasah di Bumi Sukawati. Pendataan mengenai kategori kerusakan baik ringan maupun berat pun diklaim selalu diperbarui setiap awal tahun pelajaran.
3: Sebetulnya ini kemarin sudah disurvei, kan ada program PHTC itu. Kemarin sudah disurvei dari tim survei. Tapi karena ada secara teknis siswanya tidak memenuhi secara pas mungkin untuk mendapat masuk kerja, tapi kan ada literasi siswa minimal harus berapa ya kan, tidak memenuhi itu
4: di atas 100
3: ya, tapi kan siswanya 51 ini dari PU itu sudah suruh ini layak mendapat bantuan, tapi karena siswanya di bawah itu akhirnya
4: tidak prioritas gitu ya, maksudnya
3: tidak prioritas.
2: Witono juga mengungkapkan sebuah fakta ironis terkait MTS Muhammadiyah 40. Sebenarnya gedung tersebut sudah pernah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum melalui program Project Implementation Unit. Secara teknis, sarana dan prasarana gedung tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan perbaikan. Namun bantuan tersebut gagal terrealisasi karena terganjal aturan teknis mengenai jumlah minimal peserta didik. Pasca kejadian itu, Kemenak Sragen berencana mengumpulkan seluruh kepala madrasah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi fisik bangunan masing-masing. Langkah itu diambil guna mencegah kejadian serupa terulang di 81 MI, 33 MTS, dan 13 MA yang berada di naungan Kemenak Sragen. Dari Surakarta, Melatisan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga pasar. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
5: Kolaborasi sektor transportasi dan logistik dinilai menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka musyawarah daerah atau musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong adanya pilot project distribusi hasil pertanian, peternakan dan hortikultura agar akses dari produsen ke konsumen maupun pasar induk menjadi lebih cepat dan efisien.
6: Untuk bisa mengakses dari produk-produk mereka, dari produsen ke konsumen, atau dari produsen ke pasar-pasar induk, dan seterusnya. Saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo, mewujudkan ketahanan pangan nasional, Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Andrianto Joko Sutono mengatakan, surplus pangan harus didukung sistem logistik yang baik agar distribusi hasil produksi berjalan efektif. Ia meminta seluruh pengurus organda di daerah memperkuat kolaborasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur maupun nasional.
7: Nah, ini yang saya titipkan ke teman-teman DPD supaya mengguyup gitu ya, bersama-sama melangkah lebih jauh, merich supaya hasil pangan, hasil pakan, ternak dan lain-lain itu dapat tersalurkan dengan lebih efisien, baik untuk kepentingan kebutuhan di Jawa Timur maupun untuk kepentingan nasional yang keluar Jawa Timur.
5: Melalui musda ke-9 ini, Organda Jawa Timur diharapkan menyiapkan langkah strategis penguatan transportasi logistik guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia menyapa dini hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Parolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff.
2: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
3: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan terbaru 2025-2026, Indonesia masuk dalam tiga besar negara paling rawan bencana di dunia. World Risk Report 2024 bahkan menempatkan Indonesia di urutan kedua dengan skor 41,1 setelah Filipina. Berbagai jenis bencana mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, kemudian juga banjir dan longsor kerap melanda Indonesia. Indonesia sendiri terletak di pertemuan lempeng Eurasia, Asia, Indo-Australia, Pasifik, dan juga Filipina. Posisi ini ditambah jalur Sirkumpasifik dan juga Mediterania menjadikan Indonesia sangat rawan gempa, tsunami, dan juga letusan gunung berapi. Selain bencana geologis yang juga intensitas curah hujannya tinggi melanda Indonesia antara 1000 sampai dengan 4000 mm per tahun, menjadikan Indonesia rentan juga terhadap banjir, longsor, dan juga badai. Nah, ini beberapa hal yang memang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Nah, sejauh mana kemudian kita sebagai masyarakat dia bisa ikut berpartisipasi untuk membantu mengurangi risiko-risiko bencana yang mungkin terjadi. Kami sudah bersama juga dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Sudah jelas suaranya, Pak. Pak Muhari, kita sebagai negara yang disebut tertinggi risiko bencananya di dunia. Tadi banyak pendengar kita yang bertanya, Pak, di awal ketika kita menampung pendapat soal ini ya. Mereka bertanyanya, kenapa sih kita punya julukan-julukan soal bencana ini yang sebenarnya tidak perlu dibanggakan? Laboratorium bencana lah, supermarket bencana lah, sekarang sebagai negara dengan risiko tertinggi bencana di dunia. Nah, itu Pak Muhari mungkin bisa menjelaskan soal itu, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya, karena kita negara kepulauan yang berada di Katulistiwa,
1: yeah.
2: Secara iklim kita dipengaruhi oleh dua samudra dan dua benua, sehingga kategorisasi climate driven atau climate related disaster kita itu sangat tinggi dan berlangsung setiap tahun. Tidak ada musim panas di negara kita yang tidak ada banjirnya, dan tidak ada musim hujan di negara kita yang tidak ada karhutlahnya, yeah. Misalkan tidak ada daerah terdapat kekeringan bahkan pada saat musim hujan. Kemudian kita dikelilingi gunung api, kita dikelilingi

0: lempeng tektonik yang sangat aktif, sehingga mau tidak mau, meskipun kita tidak suka dengan sebutan laboratorium bencana, negara dengan risiko bencana paling tinggi, tetapi ini harus kita pahami sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Bukan untuk kemudian melabelkan negara dengan sesuatu yang mungkin tidak patut dibanggakan, mungkin kalau bisa dibilang seperti itu. Tapi ini harus dipahami sebagai kita harus tahu, seluruh masyarakat harus tahu, supaya kita bisa menyiapkan hal-hal yang kita perlukan sebelum terjadi kedaruratan akibat bencana tersebut.
1: Nah, ini kan tadi yang disinggung oleh Pak Muhari ya, soal kesiapsiagaan. Ada dua komponen utama kan Pak, pemerintah dan masyarakat begitu ya. Nah, dari dua komponen utama ini, dari pemerintah apa yang sudah dilakukan? Kalau dari masyarakat, edukasinya bagaimana soal itu juga Pak Muhari?
0: Kalau untuk kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, ini sudah sangat banyak sekali yang kita lakukan. Jadi fasenya itu, kalau kita berbicara mitigasi, ini adalah fase jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Misalkan untuk mengatasi banjir, tanah longsor, banjir bandang, maka untuk mitigasinya restorasi kawasan hulu, misalkan penanaman hutan kembali, ini artinya tengah jangka panjang. Sedangkan untuk siagaan artinya sudah ada potensi bencananya, bagaimana kita bisa bersiap menuju potensi kedaruratan, ini peringatan dini. Kemudian bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama merespon dan melakukan hal-hal untuk mengantisipasi kedaruratan. Nah, ini penting. Misalkan begini, ketika kita sudah tahu akan terjadi banjir, BMKG sudah menyampaikan, pemerintah daerah sudah menyampaikan, pada saat kita butuh atau kita harus melakukan evakuasi, maka masyarakat pun harus ikut evakuasi, karena itu yang akan menjamin nantinya akan terjadi fatalitas atau tidak. Karena ketika kemudian peringatan dini atau himbauan kesiapsiagaan ini tidak direspon atau tidak ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penyelamatan diri, maka upaya mitigasi dan kesiapsiagaan tadi menjadi sia-sia. Jadi setelah fase mitigasi, fase kesiapsiagaan, satu titik krusial berikutnya adalah merespon peringatan dini itu. Bagaimana kita bisa melakukan menghindari atau menjauhi tempat bencana sebelum bencananya terjadi. Nah, ini yang memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan juga masyarakat. Karena ketika pada saat terjadi bencana, itu tidak ada subjeknya, itu semua objek berpotensi terdampaknya. Baik pemerintah, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, ini semua adalah objek yang berpotensi terdampak bencana. Maka kita perlu sama-sama untuk melakukan hal-hal yang memang bisa merespon peringatan dini, merespon kesiapsiagaan, supaya pada saat terjadi kedaruratan, faktor keselamatan bisa kita jaga.
1: Pak Muhari, apakah BNPB juga melihat bahwa masyarakat kita sebagian besar memang masih abailah dengan risiko bencana di daerah mereka sendiri begitu Pak? Masih ada kecenderungan seperti itu kah Pak Muhari?
0: Kecenderungannya ada, tetapi memang ini perlu upaya yang berkelanjutan ya. Karena banyak hal yang mempengaruhi kondisi-kondisi masyarakat, kemudian apakah merespon dengan baik peringatan dini, ataukah ada delay, ataukah ada, atau bahkan tidak merespon sama sekali. Pertama, apakah kemudian peringatan dini itu tersampaikan sampai level komunitas? Apakah peringatan dini itu tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat? Terkadang ketika kita menyampaikan hanya misalkan nanti malam, misalkan Depok akan hujan lebat. Nah, pada saat informasi ini saja yang sampai ke masyarakat, masyarakat mungkin tidak bisa meraba ya, tidak bisa mereka, kalau misalkan cuma hujan lebat, lalu saya harus bagaimana? Apakah kalau hujan saya harus evakuasi? apakah hujan ini nantinya akan membawa banjir? Apakah hujan ini akan membawa tanah longsor? Kalau iya, di mana banjirnya? Di mana tanah longsornya? Yeah. Nah, ini adalah informasi yang membutuhkan clarity, membutuhkan kejelasan. Kalau memang hujan ini berpotensi membawa dampak bencana, bencana apa? Di mana? Kapan? Ini yang juga kami sebagai pemerintah itu terus berusaha untuk melengkapi informasi yeah. itu supaya masyarakat clear. Oh, kalau nanti malam kata BMKG hujan lebat di Depok, mungkin ada potensi banjir jam sekian sampai jam sekian di titik ini. Sehingga nanti di level komunitas, Babinsa, Babin Kamtibmas, Pol PP, itu bisa segera mengevakuasi masyarakat di titik yang kita perkirakan akan banjir.
1: Yeah.
0: Ini sistemnya kita sempurnakan secara nasional, Mas Zaini.
1: Yeah.
0: Saat ini kita baru uji cobakan di Kota Bekasi dan Kota Banda Aceh. Kalau ini misalkan kita anggap reliable dan bisa di upscale, maka ini akan kita upscaling, kita akan perluas di seluruh kabupaten kota dengan potensi dampak banjir tinggi. Ini yeah. salah satunya. Nah, kemudian di level masyarakat pun terkadang daily economic risk itu sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk evakuasi.
1: Yeah.
0: Ketika kadang-kadang misalkan kebutuhan-kebutuhan harian itu mempengaruhi keputusan mereka menghadapi kedaruratan. Sambil contoh begini, 2013 itu saya pernah survei setelah banjir besar di Latu Harhari sepanjang Sungai Ciliwung.
1: Yeah.
0: Saya menanyakan satu hal mendasar sebenarnya. Waktu itu ada program pemerintah untuk menggeser atau memindahkan pemukiman-pemukiman di sepanjang bantaran Ciliwung lebih jauh dari bantaran sungai. Saya bertanya satu hal, kenapa kepada masyarakat, misalkan kepala keluarga, kenapa Bapak tetap tinggal di sini? Padahal Bapak tahu di sini satu bulan dalam satu tahun Bapak pasti kena banjir. Nah, waktu itu banyak masyarakat menjawab saya,
1: yeah.
0: Iya Pak, satu tahun saya satu bulan banjir, tapi saya ada 11 bulan yang bisa bekerja di sini, tidak banjir. Nah, ini adalah ekonomi, daily economy need yeah. yang kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat mengambil keputusan pada saat darurat. Jadi sehingga banjir itu sudah tidak lagi perlu dihindari, tapi diterima. Acceptance-nya itu bagaimana kemudian kita membuat mereka bisa tetap resilient, misalkan dengan memindahkan perabotnya ke atas atau seterusnya. Tetapi tentu saja opsi untuk menggeser atau memindahkan lebih aman itu menjadi opsi utama. Tetapi ada faktor-faktor sosial yang juga harus kita pertimbangkan, salah satunya. Sehingga memang kondisi peningkatan ketangguhan di kita itu tidak hanya masalah teknis, tetapi masalah sosial, masalah kultur, dan juga masalah ekonomi.
1: Yeah.
0: Ini menjadi tantangan kita semua, dan tentu saja pemerintah daerah dan masyarakat kita tetap harus bisa dari waktu ke waktu membuat kesiapsiagaan ini lebih baik.
1: Iya, tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada, kesiapsiagaan kita apakah memang sekarang lebih baik begitu, Pak Muhari? Dari sisi masyarakat ya, Pak, terutama ya, Pak Muhari ya.
0: Variabelnya ini relatif ya. Ini
1: yeah.
0: begini, setiap tahun tanggal 26 April itu BNPB secara nasional melakukan simulasi evakuasi serentak di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Ini adalah yeah. salah satu upaya. Kalau Jepang itu 3 kali setahun sampai level RT RW, sampai level komunitas. Kita baru berupaya merutinkan sedalam 8 tahun terakhir ini 1 kali setahun di level kabupaten kota. Nanti kita akan lebih rutinkan di level komunitas. Tetapi tentu saja ujian utamanya adalah pada saat terjadinya bencana.
1: Yeah.
0: Karena kalau misalkan berbicara simulasi, semua terkondisi, semua terkendali, semua arah ini kepanikan bisa dikontrol dan seterusnya. Tetapi pada saat darurat, tidak semua hal-hal ideal bisa terjadi. Karena pasti pada saat darurat semua tidak akan pada kondisi ideal.
1: Yeah.
0: Nah, pada saat itulah rencana kontingensi, rencana operasi kedaruratan itu diuji. Tetapi tentu saja kita dari pemerintah itu membekali pemerintah daerah bagaimana membuat rencana kontingensi, bagaimana membuat rencana operasi yang bisa terlaksana kalau kondisi kedaruratannya terjadi.
1: Yeah.
0: Nah, ini untuk kita latihkan. Pengalaman banjir besar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akhir tahun lalu menjadi pelajaran penting buat kami mengevaluasi seluruh rencana kedaruratan di kabupaten kota, bagaimana benar-benar supaya hal kecil saja, misalkan pemerintah daerah itu bisa membuka tenda darurat 1x24 jam,
1: ya.
0: Bisa membuka dapur umum 1x24 jam. Nah, hal seperti ini yang terus kita latihkan, bagaimana sumber daya manusianya. Tapi memang sekali lagi, pada saat bencana tidak ada yang jadi subjek,
1: ya.
0: Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat semuanya menjadi objek terpapar bencana. Nah, sekali lagi, bagaimana kita bisa benar-benar memperkuat koordinasi dan kerjasama tiga faktor ini dalam kondisi kedaruratan yang harus kita siapkan sebelum terjadinya bencana.
1: Ya, Pak Mari, mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat kenapa kita sebagai masyarakat juga sangat penting meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Silakan, Pak Mari.
0: Pada saat bencana, faktor utama yang bisa menjamin keselamatan diri kita adalah kita sendiri. Sehingga kalau misalkan kita tahu apa yang harus kita lakukan, di keluarga kita tahu apa yang harus dilakukan, setiap anggota keluarga tahu harus ke mana dan titik kumpul di mana, rencana evakuasi di mana, maka ini akan membangun sel-sel ketangguhan menjadi satu komponen bangsa yang resilient, bangsa yang tangguh, bangsa yang siap menghadapi bencana. Mungkin itu, Mas Zain.
1: Baik, kalau begitu. Pak Mari, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari BNPB. Ya, demikian tadi Pak Abdul Mari ya, dari BNPB, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kami juga sudah bersama dengan Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAKI, Profesor Dwi Korita Karnawati. Prof. Dwi Korita, jika melihat julukan Indonesia sebagai negara dengan potensi risiko bencana tertinggi di dunia, kalau dari tingkat kesiapsiagaan, kemudian juga penanganan pada saat bencana terjadi sampai proses pasca bencana, seperti apakah kalau Profesor lihat perkembangannya?
3: Kalau mengenai perkembangan ya, jadi pembandingnya adalah saat terjadi bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Nah, itu sebagai pembanding. Saat itu sama sekali tidak ada kesiapan, baik tidak hanya masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga yang harusnya menangani itu juga tidak siap, ya. Dan kalau setelah kejadian itu memang terjadi gerakan yang masif, ya. Melompatkan kesiapan tersebut sampai puncaknya itu lahirlah Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan seterusnya. Namun kemudian menurun lagi,
1: yeah.
3: Saat tahun 2018 menurun lagi saat tsunami Palu dan Selat Sunda, ya, gempa Lombok itu menurun lagi, kemudian bangkit lagi. Jadi sekarang fasenya fase kebangkitan yang kedua menurut saya, yeah. Kebangkitannya kedua. Namun itu pun masih harus terus tetap dibangkitkan, terutama dalam hal yang pertama, koordinasi, kecepatan koordinasi itu, ya,
1: yeah.
3: Tentunya teknologinya, ya, karena bencananya juga tidak hanya single disaster saat ini. Saat tsunami Aceh itu kan bencananya memang gempa dan tsunami, ya,
1: yeah.
3: Tapi bencana-bencana berikutnya itu sangat kompleks, ya, ada gempa, tsunami, longsor, likuifaksi gitu, ya, multi bencananya. Dan yang terakhir ini pun sebetulnya bencananya juga kompleks. Yang terakhir ini ada pengaruh ekologi,
1: yeah.
3: Ekologi dan perilaku manusia itu sangat kental sekali mempengaruhi kerusakan ekologi. Jadi sudah tidak hanya murni bencana alam. Artinya kesiapsiagaan kita bahkan pencegahannya harus lebih ditingkatkan, baik dari segi perilaku manusia, kesadarannya, berarti edukasi masih tetap harus digenjot, ditingkatkan, ya, literasi edukasi. Dan ini dari segi spiritual menurut kami,
1: yeah.
3: Ya, karena itu kan kalau sudah kerusakan lingkungan itu kan ujung-ujungnya ke masalah moral segala, ya, berarti kan ujungnya juga ke spiritual itu ya, selain teknologi yang sifatnya science ya, yeah. Itu tetap harus dikenjot karena multi disaster, multi bahaya. Dan untuk hal itu, selain edukasi, berarti riset ya, riset untuk membangun teknologi yang lebih handal. Misalnya kita masih berjuang untuk membangun peringatan dini gempa bumi. Teknologinya sudah ada di Indonesia, BMK sudah bisa di gempa bumi. Tapi kenapa tidak belum diterapkan? Ya, kalau saya tahu 10 detik lagi, 20 detik gempa itu banyak aset nyawa yang bisa diselamat. Namun teknologi yang sudah siap itu belum bisa diterapkan, masih diuji coba, karena terutama infrastruktur jaringan komunikasi di Indonesia ini masih belum memadai. Di Jepang itu bisa dilakukan karena begitu terjadi gempa, satu detik kemudian paling lambat, bahkan kurang dari satu detik setelah gempa, tapi maksud saya gelombang primer ya. Kalau gelombang primer itu belum merusak. Jadi gempa itu tidak seketika merusak, itu enggak. Datang dulu gelombang primer, baru yang merusak gelombang berikutnya, gelombang sekunder.
1: Yeah.
3: Nah, saat gelombang primer ini bisa memicu mesin-mesin itu untuk segera dihentikan, atau peringatan dini bisa diberikan sebelum gelombang yang merusak itu datang.
1: Yeah.
3: Nah, di Indonesia kita belum sanggup karena Jaringan komunikasi itu terlambat.
1: Infrastrukturnya begitu ya?
3: Terlambat.
1: Ya.
3: Infrastrukturnya terlambat. Sehingga kita belum berhasil mengejar Jepang meskipun teknologinya sudah ada. Tapi infrastrukturnya tidak siap. Kita delay-nya, komunikasi itu bisa lebih dari 20 detik, bahkan bisa hampir 1 menit. Berarti gempanya, gelombang sekundernya udah selesai, udah merusak.
1: Ya.
3: Berarti kan terlambat peringatan dininya. Nah, sehingga itulah yang harus lebih ditingkatkan, selain edukasi, literasi, juga kesadaran moral ya, spiritual, tapi juga perlu teknologi, riset tetap digenjot, dan infrastruktur yang basic. Komunikasi itu kan bukan infrastruktur yang canggih-canggih amat, itu very basic. Bahkan sinyal gelombang sinyal jaringan sinyal di suatu daerah rawan kadang-kadang nggak ada. Nah, itu yang harus diperhatikan.
1: Ya. Nah, kalau negara kita ini kan perlu, kalau begitu kan perlu seperti kerjasama antar lembaga ya Bu ya, di mana yang mengenangi infrastruktur demokrasi kan juga ada. Nah, ketika Bu Doko Rita menjadi kepala BMKG, koordinasi seperti itu bagaimana Bu untuk menyediakan infrastruktur komunikasi itu agar memang untuk kesiapsiagaan bencana ini bisa lebih cepat seperti Jepang lah, paling tidak kita bisa mengejar dikit-dikit dengan Jepang lah begitu Bu.
3: Iya, waktu itu BMKG dengan BNPB itu sangat sangat erat koordinasinya. Nah, kemudian dengan Kementerian Kominfo juga sangat erat gitu ya.
1: Iya.
3: Bahkan pernah direncanakan suatu itu di jaringan komunikasi untuk sudah disahkan saat ini pengembangan atas jaringan komunikasi ya.
1: Yeah.
3: Namun kayaknya ada salah ya, akhirnya atau bagaimana itu akhirnya nggak jadi.
1: Iya.
3: Yeah. Ada hambatan. Ada
1: hambatannya soal pendanaan atau apa ini Bu Dwi Gerita?
3: Bagaimana?
1: Soal pendanaan atau apa hambatannya begitu?
3: Nah, kalau pendanaan itu memang mohon maaf ya, karena ini tidak hanya masalah bencana, masalah apapun ya, kita kan memang dalam kondisi masih ini ya,
1: anggarannya begitu.
3: Tapi,
1: ya Bu ya,
3: iya, makanya kami juga menggencarkan ilmu titen dalam kondisi kita serba terbatas. Ilmu titen itu sangat penting. Jadi gempa itu ya, kalau memang kita kalau kita yang bisa dititennya itu adalah tsunaminya.
1: Yeah.
3: Begitu ada gempa, kalau gempanya itu mengayun dalam waktu lebih dari 10-20 detik, nah kalau kita berada di pantai, ilmu titennya adalah harus minggir dulu, Mas, minggir. Harus segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Minggir dulu. Ke tempat yang lebih tinggi, karena kemungkinan tsunami akan datang.
1: Ya.
3: Nah, karena ada keterbatasan, mungkin di situ tidak ada sinyal jaringan komunikasi, sehingga peringatan dini tidak bisa sampai ke sana, ya. Peringatan dininya ada.
1: Ya.
3: Tapi masyarakat di daerah bencana malah tidak menerima peringatan dini
1: karena masalah komunikasi jalurnya,
3: ya antara lain jaringan komunikasi. Nah, sehingga kami juga menggencarkan integrasi antara teknologi dan ilmu titen, di mana terjadi keterbatasan seperti itu.
1: Ya. Jadi ini memang peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, terutama mungkin kearifan lokal yang sekarang ini harus dibangkitkan kembali, karena biasanya kan orang kita dulu kan bisa mengenali, ya Bu, potensi bencana begitu, ya.
3: Iya.
1: Bu Dwi Korita, ya.
3: Iya. Nah, itu betul sekali. Yang saya maksud ilmu titen itu adalah ilmu kearifan lokal. Ilmu menengarai itu kearifan lokal banget gitu, ya.
1: Iya.
3: Seperti smong kalau di Aceh, ya. Itu yang banyak menyelamatkan adalah yang kearifan lokal yang itu, yang saya katakan ilmu titen, gitu, ya. Banjir bandang itu ada tanda-tandanya dari alam. Misalnya kayak kejadian di bulan November, ya, di Sumatera, ya. Itu ada tanda-tandanya, misalnya air tiba-tiba menjadi keruh, tiba-tiba ada pasir kerikil yang hanyut, ranting-ranting hanyut. Nah, itu baru akan terjadi banjir bandang.
1: Yeah.
3: Belum terjadi. Nah, di kala itulah dengan kearifan lokal, maka bisa segera mencari tempat yang tinggi jauh dari sungai.
1: Yeah.
3: Nah, itu sangat harus digencarkan, terutama dalam kondisi keterbatasan.
1: Baik,
3: seperti itu.
1: Ya. Prof, terima kasih banyak sudah bersama kami. Mohon maaf waktunya diganggu untuk mengajar, ya, Prof.
3: Gak apa-apa, ya, sama-sama. Terima kasih.
1: Profesor, waalaikumsalam. Demikian tadi Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAKI, Profesor Dwi Korita Karnawati.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: cewek kuning lagi. Aduh,
1: mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkap adanya 4 temuan kasus hantavirus di Jakarta sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan telah sembuh, sementara 1 lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Temuan ini pun memunculkan perhatian publik, terlebih isu kesehatan masyarakat ini selalu menjadi sorotan di wilayah padat penduduk seperti Jakarta. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Budi Setiawan.
2: Safira dan para pendengar setia.
1: Iya, Dr. Budi, kita update soal ini, hantavirus di DKI Jakarta. Situasi terbarunya seperti apa, Dok? Tadi saya juga sempat menyampaikan dan baca beberapa artikel, ada 4 temuan ya di Jakarta.
2: Oh iya, baik. Ya, untuk yang pertama, betul, sepanjang tahun 2026 memang kami telah menemukan ada... Sebenarnya ada 3 kasus konfirmasi, yang kasusnya itu sudah terkonfirmasi secara laboratorium, namun ketiga-tiganya itu sudah dilakukan perawatan dengan gejala ringan dan dinyatakan sembuh. Namun masih ada 1 suspek yang saat ini masih dilakukan perawatan rumah sakit sambil menunggu hasil laboratorium konfirmasinya.
1: Oke, nah 4 temuan ini sebenarnya di mana saja, Dok, temuannya? Apakah di wilayah yang sama atau di mana?
2: Ya, jadi 4 temuan ini memang kalau kita lihat dari sisi epidemiologi itu kan ada 3 ya, hubungan orang, hubungan tempat, dan hubungan waktu. Yeah. Dan keempatnya ini memang tidak ada hubungannya, jadi tempatnya cukup tersebar ya di wilayah Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, bahkan waktunya itu terlalu jauh gitu untuk dibilang penularan, seperti itu.
1: Oke, okay, untuk usianya bagaimana, Dok?
2: Ya. Kalau untuk usianya sih memang kita dominasinya seluruhnya itu usia ya produktif ya. Okay. Dari paling muda itu 20-an tahun, paling tua ada yang sampai 60-an tahun.
1: 60-an tahun. Nah, untuk 3 sudah dinyatakan sembuh, tapi 1 masih suspek, seperti itu ya, Dok ya?
2: Betul.
1: Kondisinya seperti apa di hari ini?
2: Sekarang sih masih dirawat intensif ya di rumah sakit, dan setiap hari kami selalu dapat laporan bagaimana perkembangannya. Untuk sekarang sih memang masih butuh dukungan perawatan, jadi masih butuh rawat inap, tapi kita harap sih hasil laboratoriumnya segera keluar dan hasilnya pun juga negatif ya harapannya.
1: Okay. Iya, dari 3 yang sudah sembuh tadi, Dok, ini untuk awalnya gejalanya seperti apa? Dari mana penyebaran virusnya, Dok?
2: Iya, baik. Kalau untuk kasus hanta sendiri di Indonesia itu mengikuti tren global yang ada ya, tapi jadi di global itu kita sudah bisa membagi nih hanta itu yang ada yang sifatnya gangguannya ke arah komplikasi paru. Yeah. Jadi gambaran awal itu sesak nafas, dan yang kedua itu gambaran komplikasi cedera ginjal atau renal failure gitu. Nah, di Indonesia itu termasuk 3 kasus yang telah terkonfirmasi di Jakarta itu ke arah yang gangguan ginjal. Okay. Jadi dia datang itu dengan kuning, kemudian ada gangguan ginjal yang disertai dengan gangguan saluran cerna, dan itu 3-3-nya dilakukan perawatan membaik kondisi ginjalnya dan kondisi orangnya sehingga sembuh gitu.
1: Baik. Nah, Dr. Budi, sebenarnya seberapa serius sih masyarakat Jakarta ini perlu mewaspadai dari adanya hantavirus?
2: Ya, baik. Kalau kita lihat hantavirus itu sampai sekarang masih kita yakini penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, karena penyakit yang ditularkan dari hewan dan ke manusia, sehingga di Jakarta ini kan sebenarnya ada daerah aglomerasi ya. Yeah. Banyak sekali orang berlalang dan terkait dengan kebersihan lingkungannya pun juga kita perlu waspadai. Jadi untuk masyarakat tuh yang pertama, pasti kita harus lindungi diri sendiri dulu, para bener dan kakak Safira. Jadi yang pertama tuh, seperti waktu dulu COVID ya, jadi protokol kesehatan tuh nomor 1. Yang paling penting tuh cuci tangan pakai sabun, karena kita nggak tahu nih lingkungan yang kita tinggal, kerja, sekolah, pokoknya beraktivitas harian tuh terpapar sama kotoran atau hewan pengerat tikus dan celurit atau enggak gitu kan. Kalaupun emang udah tahu ada tikus, ya jangan kontak langsung. Tikus dan celurit itu kan memang bukan hewan bersih ya. Terus kalau di rumah tuh kita sih memberikan himbauan ya, kalau ada lubang-lubang yang kita tahu itu lubang jalur tikus, ya kalau bisa ditutup. Dan kemudian kalau di tempat kerja, tempat tinggal, sekolah, dan yang lain-lainnya itu pembersihan itu jangan cuma disapu aja,
1: yeah.
2: tapi pakai pemulih yang basah, yang pakai apa namanya pembersih lantai, dan itu lebih baik gitu dalam menemukan dalam mencegah penularan. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Jadi makanan minuman itu yang sering kita buka ya di daerah terbuka itu kalau bisa nyimpannya di tempat yang tertutup. Kalau di ruang meja makan ya pakai tudung saji. Kalau di ruangan ya kita masukin ke lemari. Artinya kita benar-benar mencegah tikus atau celurut yang kita yakini merupakan hewan pembawa penyakit hanta ini jangan sampai terkena makanan kita, seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau melihat kondisi Jakarta ya dok, kita tahu ini banyak juga lingkungan yang padat penduduk, ada juga yang masih punya persoalan tikus ya di beberapa wilayah. Ini apakah punya resiko penularan yang lebih tinggi juga dok?
2: Ya, jadi kalau himbauan saya terutama di daerah-daerah padat penduduk, kalau bisa pengelola pemukiman ataupun sama warganya tuh, kalau bisa di saat-saat seperti ini, terutama saat musim hujan dan potensi banjir ya kak. Karena kalau habis banjir, biasanya tikus itu keluar. Nah, harusnya sebelum banjir itu, penduduk-penduduk itu atau terutama yang di pemukiman harus kerja bakti. Jadi pada saat kerja bakti tuh, nutup saluran, nutup selokan, bersihin aliran, kemudian tahu semua tempat-tempat perindukan tikus dan dilakukan pembasmian gitu tikus-tikusnya. Nah, itu bisa sangat besar kemungkinan untuk mencegah adanya potensi penularan penyakit dari tikus ke manusia, walaupun kita nggak tahu ya kak bahwa tikus ini sebenarnya bawa hanta atau tidak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian langkah konkret apa yang dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran hanta virus tadi, dokter? Apakah sudah ada peningkatan surveillance mungkin di fasilitas kesehatan?
2: Ya, baik. Yang pertama, surveillance kita itu selalu 7x24 jam melakukan pemantauan, terutama jika ada peningkatan tren gejala pada penduduk yang di suatu lokasi-lokasi tertentu, contohnya gejala peningkatan infeksi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Kiranya Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu. Tuntunlah kami, ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan membacakan Sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebuah acara wisuda, kita menyaksikan bahwa para wisudawan sangat berbahagia karena telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Acara wisuda merupakan acara yang sakral karena menandai berakhirnya masa studi akademis di perguruan tinggi dan pemberian ijazah. Acara wisuda merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan merupakan jembatan bagi seorang mahasiswa untuk merasakan perjuangan di dunia kerja. Momen wisuda bukan hanya kegembiraan bagi para wisudawan, tetapi juga kegembiraan bagi keluarga besar. Kaum keluarga akan turut hadir untuk merasakan momen kebahagiaan ini. Oleh karena itu, biasanya kaum keluarga akan mengadakan acara syukuran bagi sang wisudawan. Orang tua yang telah memberikan dukungan besar pasti akan merasakan kebahagiaan ini. Ada satu hal yang mungkin tidak disadari selama ini. Selain merupakan momen kegembiraan, acara wisuda juga merupakan bentuk perutusan bagi para mahasiswa. Para mahasiswa yang dianggap telah menyelesaikan pendidikan mereka di perguruan tinggi diutus ke tengah masyarakat. Tujuannya jelas, yakni untuk mewujud nyatakan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan yang kita peroleh harus mampu dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya, tujuan ilmu pengetahuan ialah untuk mensejahterakan masyarakat. Ilmu yang tidak berfungsi tidak dapat disebut sebagai pengetahuan. Kalau kita tidak mempraktikkan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita telah menghancurkan harapan bagi dunia untuk berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kenaikan Yesus ke surga. Dikisahkan bahwa para murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Galilea merupakan tempat penting dalam perkembangan iman kita. Galilea
merupakan tempat awal Yesus memilih ke-12 rasul.

0: Sebelum memilih ke-12 rasul, Yesus berdoa di atas bukit semalaman. Para rasul yang dipilih ini kemudian dipersiapkan selama 3 tahun. Yesus senantiasa mengikut sertakan mereka dalam seluruh tugas pewartaannya. Para rasul dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pewartaan kerajaan Allah dan kebangkitan Yesus ketika Yesus naik ke surga. Galilea juga menjadi tempat Yesus berkarya. Selama hidupnya di dunia ini, pada umumnya Yesus melaksanakan tugas pewartaan di wilayah Galilea dan juga Yudea. Pewartaan Yesus ini menjadi bukti bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Allah hadir bersama kita dan menyelamatkan kita dari kuasa maut dan dosa. Pewartaan Yesus menjadi dasar dari ajaran iman kita. Pewartaan Yesus yang menyelamatkan dan menyejukkan ini menjadi inspirasi bagi para rasul untuk berkarya. Pada akhirnya, dalam bacaan Injil hari ini, Galilea menjadi tempat Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah dan kebangkitan Yesus ke seluruh dunia, dan kemudian membaptis semua orang yang percaya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Galilea menjadi tempat awal, awal dari pemilihan ke-12 rasul, awal tugas pewartaan Yesus, dan awal perutusan para rasul. Para rasul diminta untuk kembali ke Galilea, karena di sana mereka akan menemukan kekuatan dan harapan akan tugas pewartaan ini. Yesus berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan para rasul sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul sebelum naik ke surga juga diberikan kepada kita. Kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah melalui sakramen baptis yang telah kita terima. Sebagai anak-anak Allah, kita mendapatkan tugas perutusan yang sama dengan para rasul. Di Galilea, Yesus tidak hanya mengutus para rasul, melainkan juga mengutus kita semua untuk mewartakan kerajaan Allah. Galilea menjadi semacam acara wisuda iman bagi kita untuk melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus yang sejati. Galilea menjadi pengingat bagi kita bahwa tugas perutusan itu hendaknya selalu dilaksanakan sepanjang hidup kita, sepanjang zaman. Sebagai murid Yesus yang sejati, kita hendaknya melaksanakan tugas perutusan kita itu. Kita mewartakan kerajaan Allah melalui cara hidup dan tutur kata kita. Ketika kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ketika kita hidup jujur di tengah masyarakat, ketika kita membantu orang yang kesusahan dan senantiasa berbuat baik, kita telah melaksanakan tugas pewartaan itu. Kita hendaknya menyadari tugas perutusan ini dan senantiasa melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Amin.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk firman yang dibawakan oleh Bapak Richard hari ini, dan kita akan sedikit memberikan pertanyaan sebagai acuan bagi para pendengar jika ingin memberikan masukan tema apa yang akan dibawakan pada minggu depan oleh Bapak Rikard. Bapak Rikard, hari ini tentang melaksanakan tugas perutusan, menurut Bapak Rikard dalam kehidupan sehari-hari itu tantangan apa yang paling sering dihadapi umat Katolik dalam melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Kristus di tengah masyarakat modern, Bapak?
0: Ya, tantangan itu memang selalu ada. Dan menurut saya salah satu tantangan terberat untuk melaksanakan tugas perutusan ini adalah bagaimana kita harus tetap setia dan konsisten dalam melaksanakannya di kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali hal yang pada akhirnya bisa membuat kita lupa akan tugas pewartaan ini. Karena itu kita dituntut harus selalu setia, sama seperti Yesus itu setia melaksanakan tugas perutusannya, setia melaksanakan kehendak Bapanya. Maka kita pun dituntut harus bisa setia untuk melaksanakan tugas ini agar pewartaan ini selalu berjalan dengan baik.
1: Oke, berarti selalu setia ya Bapak ya. Kalau peran keluarga dengan lingkungan sekitar yang dapat membantu kami seseorang ya tetap setia menjalankan tugas pewartaan iman setelah menerima sakramen baptis, apa yang harus mereka lakukan?
0: Ya, peran keluarga itu bagaimana bisa mendukung, mendukung pelaksanaan tugas pewartaan ini, karena memang keluarga juga harus melaksanakan tugas pewartaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tanggung jawab keluarga dalam melaksanakan tugas pewartaan ini ialah membantu anak agar dapat bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu dapat bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Namun pada umumnya ada juga orang tua tertentu yang tidak memperhatikan perkembangan iman ini. Mereka berpikir bahwa tugas mereka itu hanya pada taraf melahirkan, membesarkan anak secara fisik, membantu perkembangan anak secara fisik tanpa memperhatikan perkembangan iman. Bahkan ada juga orang tua yang tidak memperhatikan anak-anak sama sekali. Mungkin karena memang kondisi ekonomi atau mungkin karena anak-anak yang terlalu banyak. Keluarga diharapkan agar tidak saja memperhatikan perkembangan fisik, tetapi juga memperhatikan perkembangan iman anak sebagai satu bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas perutusan itu.
1: Oke, nah terakhir Pak Rikard, sekaligus menutup ibadah kita di Mutiara Pagi Katolik hari ini, menurut Pak Rikard sebagai penyuluh agama Katolik, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan oleh kaum muda Katolik ya agar pewartaan Injil itu lebih menarik dan relevan bagi generasi sekarang? Silakan.
0: Memang pewartaan Injil itu harus dilakukan terus sepanjang zaman, dan kita tahu bahwa dunia ini terus berkembang, teknologi ini terus berkembang. Ada banyak sekali cara untuk kita melakukan pewartaan secara khusus bagi kaum muda itu dengan menggunakan media-media sosial untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam gereja Katolik itu kita mengenal Santo Carlo Acutis yang senantiasa mendokumentasikan mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Itu merupakan satu bentuk pewartaan bagaimana Santo Carlo Acutis ini menunjukkan kepada dunia bahwa Ekaristi itu mempunyai kekuatan yang sangat penting dalam kehidupan iman, secara khusus kehidupan iman umat Katolik. Dan melalui Santo Carlo Acutis kita belajar bagaimana memanfaatkan media sosial itu untuk melakukan tugas pewartaan kita agar tugas pewartaan itu bisa lebih menarik dan orang-orang bisa juga tertarik untuk mendengarkan dan bahkan melaksanakan tugas pewartaan mereka sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rikard. Kami persilakan untuk menutup Mutiara Pagi pada pagi hari ini.
0: Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Raja yang kekal dan kuasa, Putramu telah mengutus para rasul untuk mewartakan sabdamu ke seluruh dunia. Dan sekarang ini tugas perutusan itu diberikan kepada kami sebagai murid putramu yang sejati. Sudahlah kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa membantu kami. Utuslah Roh Kudusmu ke atas kami, agar kami dengan berani melaksanakan tugas ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, pendengar, sekian Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan setelah ini Anda terus mendengarkan lagu Religi Katolik. Kami ucapkan terima kasih, Pak Rikard. Tuhan Yesus memberkati.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Pagi produksi RRI SP Rote bersama saya Ner Leo Lede.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta NTT Pagi.
1: Melalui bakti kasih dan bakti sehat yang saat ini sudah berjalan 40 desa. Dan puji Tuhan, kami sudah melampaui pengobatan 1.550. Ini mungkin ke 1.600-nya.
2: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik. Hampir 73.000 wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi Kamis 14 Mei 2026. Dua informasi akan mengawali informasi kita pagi ini. Yang pertama, Kodim 1627 Rotendao perkuat pelayanan sosial melalui program bakti kasih dan bakti sehat. Yang kedua, pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Kodim 1627 Rotendao perkuat pelayanan sosial melalui program bakti kasih dan bakti sehat. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Ewaldus.
4: Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Melalui program bakti kasih dan bakti sehat, Dandim menggelar pengobatan gratis di Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan terapi kesehatan akupuntur bagi masyarakat desa. Selain pelayanan kesehatan, anak-anak sekolah dasar juga menerima bantuan susu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang mereka. Dalam kegiatan itu, Dandim turut didampingi Ketua Persit Tata Kurnia Santiadi Wicaksono. Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi terapi rematik, stroke, asam urat, tekanan darah, kolesterol hingga gangguan saraf. Warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan dan terapi kesehatan yang disediakan Kodim 1627 Rotendao. Dandim Rotendao Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan program bakti kasih dan bakti sehat telah berjalan di 40 desa. Dari target 119 desa, sebanyak 1.600 masyarakat telah menerima pelayanan kesehatan.
1: Melalui bakti kasih dan bakti sehat yang saat ini sudah berjalan 40 desa. Dan puji Tuhan, kami sudah melampaui pengobatan 1.550. Ini mungkin ke 1.600-nya. Semoga kami terus akan melangkah dengan penuh kebaikan. Kita akan tebarkan kebaikan dan cinta kasih kami sehingga apa? Kesehatan oma-oma, opa-opa, anak-anak yang merasakan bahagianya bagaimana menikmati susu-susu menjadikan mereka akan lebih cerdas.
4: Sementara itu, pemerintah Desa Mbokak menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI kepada masyarakat. Kepala Desa Mbokak, Johani Sanda, mengaku bangga atas program sosial yang dinilai sangat membantu warga. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Mbokak juga meminta dukungan Dandim terkait kebutuhan air bersih masyarakat. Permintaan itu disampaikan karena sebagian warga masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
5: Saya atas nama pemerintah Desa Mbokak dan para umumnya masyarakat Desa Mbokak menyampaikan terima kasih kepada Kodim Rotendao yang telah mengunjungi kami di Desa Mbokak dengan kehadiran Bapak datang untuk membawa dampak yang sangat baik bagi kami dan juga bagi anak-anak kami yang ada di Desa Mbokak. Dan harapan kami ke depan, kami mohon untuk kepedulian Bapak bersama kami di Desa Mbokak agar supaya apa yang mengalami kekurangan kami adalah kami di Desa Mbokak ini kekurangan air bersih. Maka kami mohon untuk Bapak kalau bisa membantu kami agar supaya air bersih ini kami bisa untuk mencukupi kebutuhan kami yang ada di Desa Mbokak.
4: Selain layanan kesehatan, warga juga menerima bantuan pompa air serta akan dibangun sumur bor. Kegiatan ini mempertegas komitmen Kodim 1627 Rotendao dalam pelayanan sosial berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Pelaporan SPT tahunan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang hingga saat ini menunjukkan capaian yang cukup baik. Tercatat hampir 73 ribu wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunannya, termasuk wajib pajak di Kabupaten Rotendao. Informasi selengkapnya oleh reporter Rudy Hartono.
6: Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang terus menunjukkan peningkatan. Demikian disampaikan Arief Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP BAA saat dikonfirmasi RRI ketika berkunjung di RRI SBROTE Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, hampir 73 ribu wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya hingga Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup wajib pajak di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Rotendao. Meski tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya, terutama wajib pajak badan.
2: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik, hampir 73 ribu wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang. Di mana di dalamnya ada termasuk Kabupaten Rotendao. Jadi antusias dari warga masyarakat itu cukup baik, cuman masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum melaporkan, mungkin bisa segera melaporkan SPT tahunannya, Bapak.
6: Lebih lanjut, Arief Wahyudi, Kepala KP2KP BAA menjelaskan dari total pelaporan tersebut, sekitar 3.500 wajib pajak badan, sementara lebih dari 60 ribu lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan wajib pajak belum menerima bukti potong formulir A2 dari pemberi kerja atau instansi terkait. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Pihak KPP Pratama Kupang menghimbau masyarakat yang telah menerima bukti potong maupun laporan keuangan agar segera melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi administrasi.
2: Saya harap masyarakat di Kabupaten Rotendao, khususnya wajib pajak yang sudah memiliki bukti potong A2 itu bisa segera melaporkan SPT tahunannya. Begitu juga dengan wajib pajak badan yang sudah ada laporan keuangannya, bisa segera melaporkan SPT tahunan badannya. Walaupun sudah melewati waktu, lebih baik tetap melaporkan SPT tahunannya. Jika mereka terlambat setelah batas waktu yang diberikan, itu nanti ada sanksi denda berupa untuk orang pribadi sebesar 100 ribu dan untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta kalau dia terlambat melaporkan SPT tahunannya.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT tahunan badan hingga Mei 2026, sedangkan wajib pajak orang pribadi masa perpanjangan pelaporan telah berakhir pada 30 April lalu. Dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Anak binaan di lembaga pelibatan kelompok rentan pada musrenbang di dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional wajib diikutkan agar aspirasinya terakomodir. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
7: Kebanyakan itu di tingkat desa itu kan biasanya kepala desa yang mengundang. Di kecamatan, camat yang mengundang. Di tingkat desa ini biasanya pelibatan masyarakat. Biasanya dia pilih. Jadi dia pilih orang-orang yang pada waktu nanti musyawarah itu tidak vokal.
8: Ketua Diaspora Rotendao Alfred Sakarias menilai pelibatan kelompok rentan, tokoh agama dan masyarakat dalam forum musrenbang wajib diikutkan agar aspirasi mereka diakomodir oleh pemerintah. Kepada RRI Rabu 13 Mei 2026 di Kupang, Ketua Diaspora Alfred Sakarias menambahkan pelaksanaan musrenbang yang menjangkau masyarakat di tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional nilainya telah bergeser karena hanya orang tertentu yang diundang untuk hadir ketimbang kelompok rentan.
7: Jadi dia pilih orang-orang pada waktu nanti musyawarah itu tidak vokal, tidak kritis. Nah, dia memilih ini yang barangkali perlu kita benahi lagi. Sehingga akhirnya yang datang adalah orang-orang yang memang sepikir seperapa dengan kepala desa. Sehingga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, pemuda, perempuan, kaum disabilitas harus diikutkan. Nah, memang ini sudah terlihat. Tapi undangannya ada galinya. Orang-orang yang vokal, yang kritis, yang sebenarnya harus kita tampung juga. Sehingga mereka bisa melihat kita apakah perencanaan kita sudah bagus atau tidak.
8: Kehadiran Inspektur Daerah dalam kegiatan Musrembang ditegaskan Stefanus Hala memastikan Musrembang rencana pembangunan jangka panjang daerah disusun sesuai aturan, akuntabel, dan berbasis data untuk mencapai tujuan pembangunan.
9: Kita tadi memastikan pokok-pokok tadi Musrembang dan pokok-pokok pikiran itu bisa diakomodir dalam RKPD. Dan selanjutnya untuk sistem koordinasi kabupaten, provinsi, dan pusat, maka di Inspektorat Provinsi itu ada satu titik saling koordinasi. Nanti saat pengawasan dituangkan dalam program kerja pemeriksaan tahunan.
8: Infrastruktur jalan, kebutuhan air, sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, termasuk kelistrikan, ditegaskan Kepala Baperida Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teresia Florencia, menjadi fokus penting Musrembang karena merupakan kebutuhan dasar pelayanan masyarakat 5 tahun ke depan.
10: Prioritasnya adalah pencapaian dasar cita dan asta cita, fokus temanya adalah pada layanan dasar, sumber daya manusia, dan produktivitas ekonomi. Karena itu tidak hanya ansih pada tiga itu, tapi kita bicara bagaimana kalau untuk ekonomi misalnya, ada pada dasar cita satu, bagaimana kita bicara mulai dari menanam, sampai dia kemudian diolah, dikemas, didistribusikan, dan sampai pada penjual.
8: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas penting dalam upaya memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, termasuk melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang mendapat penguatan mental sehat masa depan hebat melalui seminar sehari Rotary. Laporan reporter Vence Zakarias.
11: Dalam memberikan edukasi dan penguatan kesehatan mental bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kupang menggelar seminar sehari Rotary Mental Sehat Masa Depan Hebat yang berlangsung di Aula LPKA Kelas 1 Kupang. Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kupang, Lukas Frans, mengatakan siapapun dia, seorang anak adalah aset bangsa yang harus kita jaga, aset bangsa yang harus kita selamatkan sesuai dengan target pemerintah Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Kepala LPKA Kelas 1 Kupang Lukas Frans pun berharap dengan seminar ini dapat membimbing anak binaan di LPKA Kupang untuk tidak lagi melakukan tindak pidana ketika keluar nanti mengejar cita-cita kembali.
12: Membimbing anak-anak itu, semoga anak-anak ini tidak lagi melakukan tindak pidana lagi untuk setelah bebas dari tempat ini. Sebab anak-anak adalah aset bangsa yang mesti kita jaga, aset bangsa yang mesti kita selamatkan, sebagaimana sudah digaungkan oleh pemerintah bahwa Indonesia akan memasuki masa Indonesia Emas di tahun 2045, kurang lebih 19 tahun.
11: Sementara itu, Presiden Rotary Club Kupang, Abed Frans, mengatakan lewat seminar penguatan mental kepada anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang bertujuan untuk membagi bekal dan membangun kepercayaan diri, harapan masa depan, serta kesiapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat. Presiden Rotary Club Kupang, Abed Frans, menegaskan kehadiran Rotary Club adalah organisasi sosial untuk membantu masyarakat termasuk juga anak binaan di LPKA Kelas 1 Kupang.
13: Baik, adik-adik yang tercinta, kami semua pada hari ini hadir di sini bukan lagi untuk berbicara mengenai judgement dan lain sebagainya mengenai masa lalu. Kami hadir di sini karena kami percaya bahwa setiap manusia, khususnya adik-adik di sini, memiliki potensi yang luar biasa, dan juga tentunya potensi itu adik-adik selalu memiliki masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, kami datang untuk sedikit memberikan pencerahan atau membuka wacana adik-adik bahwa ada peluang nih di masa depannya adik-adik semua.
11: Seminar Sehari Rotari Mental Sehat Masa Depan Hebat di LPKA Kelas 1 Kupang diikuti oleh seluruh anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Kupang, menghadirkan narasumber tokoh pendidikan Nusa Tenggara Timur Lucia Adinda Liburaya serta psikolog.

0: hamba dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya bagi Provinsi NTT. Laporan selengkapnya oleh Wiwin Ngare.
1: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi, Esos, MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
2: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
1: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
3: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kalau kita investasi infrastruktur dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
1: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukada, menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Laporan reporter Jerry Lende.
4: Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukada, menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah, terus berjalan sesuai rencana. Pembangunan jembatan tersebut telah dimulai sejak peletakan batu pertama sekitar 2 bulan lalu, tepatnya pada Maret 2026. Kapten Nyoman menjelaskan, saat ini progres pembangunan jembatan telah mencapai 31,75%. Sejumlah pekerjaan konstruksi terus dilakukan di lokasi pembangunan demi mempercepat penyelesaian proyek yang diharapkan dapat membantu akses masyarakat setempat. Menurutnya, sebagian besar material dan perlengkapan jembatan sudah memasuki tahap fabrikasi. Proses pengerjaan alat dan komponen utama dilakukan di Surabaya sebelum nantinya dikirim menuju titik pembangunan di Desa Pondok.
5: Untuk jembatan perintis atau jembatan gantung yang kita bangun di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah, sampai saat ini sudah masuk di progres 31,75%. Kegiatan sampai saat ini juga tetap berjalan. Untuk material, bahan-bahan sudah masuk fabrikasi, fabrikasi alat-alatnya sudah dikerjakan, itu dikerjakan di Surabaya, tunggu pengiriman menuju ke titik pembuatan jembatan di Desa Pondok. Untuk kendala yang menonjol yang kita hadapi saat pengerjaan jembatan ini, yang pertama tentunya masih karena cuaca yang sering terjadi hujan, otomatis menghambat sedikit pekerjaan yang dilaksanakan oleh para tukang yang ada di sana. Yang kedua,
4: dalam pelaksanaannya, pembangunan jembatan menghadapi sejumlah kendala. Faktor cuaca menjadi hambatan utama karena hujan yang sering turun mengakibatkan pekerjaan para tukang di lapangan berjalan lebih lambat dari jadwal yang telah direncanakan. Selain cuaca, kendala lain yang juga sempat terjadi pada proses distribusi material. Akses jalan menuju lokasi pembangunan sebelumnya belum dapat dilalui kendaraan sehingga material harus diturunkan jauh dari titik pembangunan dan dipindahkan secara manual menggunakan akan tenaga manusia serta alat sederhana. Meski demikian, kondisi tersebut kini sudah dapat diatasi setelah akses jalan berhasil dibuka. Material ini dapat langsung diangkut menuju lokasi pembangunan jembatan. Jembatan gantung dengan panjang sekitar 20 meter itu ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan ke depan. Meskipun penyelesaian tetap bergantung pada kondisi cuaca di lapangan. Dari Sumba Tengah, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir dari Kabupaten Belu. Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla dengan memperkuat koordinasi dan pencegahan.

0: Laporan reporter Feby Leolede.
1: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
2: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Saya mengimbau kita semua yang ada bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
1: Bupati Wililai berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga sumber-sumber air dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Diakuinya kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum akhir warta yang tetap pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Kodim 1627 Rotendao perkuat pelayanan sosial melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Yang kedua, pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Sekian warta yang tetap pagi dari Beranda Selatan NKRI. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: konyep dong.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar, masih dengan saya Ner Leolede dan rekan saya ada Nona Mitra Sinlady. Pagi ini pendengar, satu informasi sebelum itu yang akan saya bagikan untuk Anda. Tadi kita kan sudah ikuti juga warta berita pagi ya, produksi RRI Rote. Selanjutnya ada informasi lagi dari Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur yang menjalin kerjasama bersama RRI Kupang. Nah, pendengar, pimpinan cabang Dompet Duafa NTT pimpinan cabang Dompet Duafa NTT Sri Yati melakukan kesepakatan kerjasama bersama LPP RRI Kupang guna memperluas penyebaran informasi kemanusiaan kepada masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Sri Yati kepada RRI Rabu 13 Mei 2006 menjelaskan bahwa Dompet Duafa NTT merupakan cabang resmi Lembaga Filantropi Islam Nasional yang berfokus pada pemberdayaan umat dan kegiatan kemanusiaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Lembaga tersebut selama ini mengelola dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf untuk mendukung program kesehatan, pendidikan, ekonomi, produktif, dan berbagai kebutuhan sosial masyarakat. Menurut Suryati, kerjasama bersama RRI Kupang menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan informasi terkait program kemanusiaan selama ini telah dijalankan oleh Dompet Duafa NTT. Ia menilai siaran radio memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mengajak partisipasi publik terhadap gerakan kemanusiaan yang terus berkembang di Nusa Tenggara Timur. Itu dia mendengar informasi tentang Dompet Duafa yang menjalin kerjasama bersama kami ya, RRI Kupang. Karena kami juga berdinaungi oleh RRI Kupang, ada RRI Rote dan juga ada RRI Sumba tentunya. Masih ada informasi lain lagi nanti akan kami bagikan untuk Anda di pagi ini. Jangan kemana-mana, satu lagu lagi dari Armada untuk Anda di pagi ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, selamat pagi pendengar, masih dengan saya Ner Leo Lede ya. Pagi ini, salam pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ner dalam segmen info cuaca ya, perakiraan cuaca hari ini yang akan memberikan panduan bagi Anda yang akan beraktivitas di wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Jadi pendengar, pagi ini Kamis 14 Mei 2026, kami telah menerima data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Sodale Rote untuk 24 jam ke depannya. Jadi pendengar, secara umum kondisi cuaca di seluruh kecamatan di Kabupaten Rotendao menunjukkan pola yang seragam mulai dari Ba'a, Lanuleko, Lobalain hingga Rote Timur. Pagi ini langit terpantau berawan, bagi Anda yang hendak berangkat ke kantor atau melaut, kondisi ini cukup mendukung. Namun memasuki siang hari, cuaca diprediksi akan sedikit berubah menjadi cerah berawan. Sinar matahari akan terasa lebih dominan, jadi jangan lupa gunakan pelindung kulit jika beraktivitas di luar ruangan pendengar. Berlanjut ke malam hari, suasana akan kembali berawan dan bagi Anda yang memiliki jadwal kegiatan di dini hari esok, BMKG memprediksi kondisi berawan tebal akan menyelimuti wilayah Rotendao. Tetap waspada bagi yang berkendara jarak jauh ya, karena jarak pandang mungkin sedikit berkurang. Lanjut pendengar, kalau suhu udara hari ini berada pada kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius, cukup hangat terutama siang hari nanti. Sementara itu pendengar, tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kondisi ini menunjukkan udara yang cukup lembab di wilayah kita. Satu hal yang perlu menjadi perhatian ekstra bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, angin bertiup cukup kencang dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 46 km per jam. Kecepatan ini tergolong tinggi pendengar, sehingga kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi di perairan Rote. Perakiraan cuaca ini pendengar berlaku mulai hari ini Kamis 14 Mei jam 8 pagi hingga esok hari Jumat 15 Mei 2026 jam 8 pagi. Data ini disusun langsung oleh BMKG Desi Sodale Rotendao. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk Anda semua. Kami berharap informasi ini pendengar bisa bermanfaat bagi perencanaan agenda pendengar semua hari ini. Tetap utamakan keselamatan, terutama saat berada di wilayah pesisir atau di tengah laut. Saya Ner Leolede, selamat beraktivitas dan salam RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian info cuaca hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, mendengar masih dengan saya Ner Leolede dan rekan saya Mitra Senlai, kita di Pro 1 RRI Rote. Pendengar, kita sekarang di pukul 7:43 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih menanti untuk hari ini ada juga siaran langsung, yaitu ibadah kenaikan Yesus Kristus ya. Ini hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua umat Kristus karena kenaikan Yesus Kristus ke surga. Untuk itu ada ibadah syukur langsung dari Gereja Gemit Betania Ba'a. Nanti di pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah, nanti bersama tim teknik yang bertugas di lapangan ada Bung Rudi Hartono. Jadi ini siaran langsung ibadah kenaikan Yesus Kristus. Jadi sambil menanti, kita masih ada beberapa lagu rohani ya nanti yang akan kami hadirkan sambil menanti untuk siaran ibadah hari ini. Tetap bersama saya Ner dan Mitra di Pro 1 RRI Rote.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, masih dengan saya Ner Leolede. Kita di pukul 7:52 ya. Kita akan menanti untuk mengikuti siaran langsung ibadah pagi dari Gereja Gemit Bethany Aba'a bersama teknik yang di lapangan ada Bung Rudi Hartono. Sambil menanti kita akan memutar beberapa lagu rohani ya, Regular Lazy menemani kita di pagi ini. Semoga pendengar semua, mungkin yang tidak sempat ke gereja, yang mohon maaf pendengar ada sedikit batuk ya, jadi agak kurang fit suara nih. Untuk pagi ini ada beberapa lagu rohani yang akan menemani kita sambil menanti siaran langsung dari Gereja Gemit Bethany Aba'a. Dalam rangka hari inilah hari kenaikan Yesus Kristus, hari bahagia untuk kita semua umat Kristus. Mungkin yang tidak sempat gereja bisa pantau lewat RRI tentunya. Ada juga di YouTube kami, di YouTube RRI Rote, ada juga di RRI Digital dan di frekuensi 92,5 MHz. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kita bersama dengarkan lagu religi, lagu rohani.